0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
1: Okey, hari ini kita akan belajar perkataan jual.
0: Jual. Okey, jual bahasa Tamil?
1: Vikrede.
0: Vikrede. Vikrede.
1: Dia kena ada sebutan R yang mendalam dan juga tajam.
0: Vikrede.
1: Kena gulung lagi sikit, cik Kis.
0: Vikrede.
1: Vikrede. Rede.
0: Vikrede.
1: Ya, yeah, betul. Hebat. Boleh pun.
0: Boleh pun. Jual ni apa? Contoh macam kita nak sebut apa? Awak jual apa tu?
1: Contohnya macam kita boleh buat satu perkataan, contohnya jual kereta, ya. Seumpama jual kereta, kalau kita translate, dia akan jadi gadi vikrede.
0: Gadi vikrede.
1: Kereta tu gadi. G-A-A-D-I.
0: Gadi.
1: Gadi, yes. Betul.
0: Gadi.
1: Gadi vikrede.
0: Gadi vikrede.
1: Hebat.
0: Hebat kan? Pandai dah sekarang. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Ya, pedikadika mirko.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Penentuan tempat ketiga dan juga keempat untuk Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jangan lupa untuk anda saksikan di saluran TV OK ataupun Sukan Plus dan stream secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik. Bila tu? Tengah pagi nanti 19 Julai. Tengah pagi nantilah sebelum subuh eh. Pukul 4 pagi ada grandstandnya dan sepak mula pada pukul 5 pagi nanti. Tengah pagi 19 Julai ya. Bukan hari ni tau. Saya tak sabar sebab saya konti pagi esok. Bermakna saya akan saksikan perlawanan ini sampailah masuk waktu konti. Ini kira macam penentuan juga tau. Sebab apa? Hasil gol menentukan kemenangan buat negara yang terlibat ni. Antara Perancis dan juga England. Dua negara yang berjaya sampai ke peringkat nombor 3 dan juga nombor 4. Sama-sama kita saksikan sekali lagi di saluran TV OK, Sukan Plus ataupun stream secara percuma di aplikasi RTM Klik. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita. Bila cerita pasal Piala Dunia kan, semalam kami di Johor FM sendiri pun dah brisk walk pagi-pagi kan. Semangat Piala Dunia masing-masing boleh saksikan dekat media sosial Johor FM di TikTok ya. Ramalan juara daripada warga Johor FM Permata Selatan. Mungkin anda boleh masukkan komen dekat situ eh, antara Argentina dan juga Spanyol. Masuk dekat komen tu, kita tengok siapa yang ramai kan, negara mana yang ramai menjadi penyokongnya. Sama-sama kita saksikan ya. 8.15 minit pagi waktu ini. Kalau tadi ada lagu Jenaidah 365 daripada Himalaya. Terus pendengar kita yang bernama Junaidah masuk bagi ucapannya. Selamat pagi katanya untuk pendengar Johor FM Permata Selatan. Tengah buat apa tadi tu kak? Rasanya tengah siapkan masakan kan? Saya terbaca tadi, saya buka balik semula. Ya? Kak Junaidah gitu. Tengah buat sarapan, buat jemput-jemput je. Alahai, sedapnya lah eh. Pukul 9 nanti nak gerak ke Keluang, ada jemputan. Hari Sabtu, hari Ahad kan, pergi mana-mana ke jemputan ke, dengar Johor FM Permata Selatan. Kalau ada lagu orang kahwin, kita mainkan lagu orang kahwin nanti ya. Kak As di WhatsApp Johor FM. Kak Asma kita, salam arah Permata katanya. Buat sarapan goreng pisang tanduk. Kenapa semua bagi tahu sarapan apa ni? Tak boleh jadi ni eh. Makin lapar pula gitu ya. Nak menyapa rakan-rakan SKS di mana saja berada. Semoga hari ini lebih baik dari semalam katanya. Jangan lupa yuk dengar apa akak. Akak. Kita tak ada yuk dengar apa tau hari ini. Nanti Lily bagi tahu kenapa. Ya. Hari ini Lily keseorangan eh. Selain dengan rakan teknikal lah. Kita keseorangan ya. Betul tak Wakna? Wakna Pariani Kabari. Ucapan untuk semua pendengar Johor FM, semoga dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezekinya. Tak lupa juga untuk rakan-rakan SKS, terus dengar Johor FM Permata Selatan. Janji, janji eh. Kalau tak, kita merajuk dengan Wakna kita. Lagu Rokia daripada Apak, Apak Harry Khalifah untuk anda, Johor FM.

8:27 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Kenapa tak ada Yok Dong Abu hari ini? Sebabnya Negeri FM terlibat untuk persiapan hari penamaan calon ya. Sempena dengan pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Jadi hari ini kita rehat Yok Dong Abu, tapi tak apa, Lily ada temani pagi anda, boleh ke? Sudi-sudikanlah ya. Hari ini penamaan calon 18 Julai 2026 untuk Negeri Sembilan ya. Manakala untuk hari undi awal di sana pada 28 Julai 2026 hari Selasa, dan hari mengundi jatuh pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu. Mungkin yang itu pun tak ada Yok Dong Abu rasanya 1 Ogos nanti eh. Apa-apa nanti kami akan war-warkan kepada anda. Ya, minggu lepas Johor. Sekarang ni Negeri Sembilan pula. Suasana berkempen sempena pilihan raya ni adalah suasana yang kita susah nak dapat rasakan. Sebab bertahun-tahun baru dapat rasa kan. Jadi harap di sana pun suasananya harmoni seperti di Johor ya, untuk kempen pilihan raya. Dan insyaAllah kami di RTM akan kongsikan kepada anda perkembangan juga berkaitan dengan pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Ya, ikuti media sosial RTM ya, untuk info yang sahih kepada anda. 8:29 minit pagi. Saya belum nak naik gambar dekat Facebook page Johor FM tau. Kita ada buat video sikit berkaitan dengan Piala Dunia. Nanti tunggu dekat media sosial TikTok lah. Lily mau naik di TikTok videonya ya. Macam tu Lily nak menyapa rakan-rakan di WhatsApp dulu lah. Antaranya orang Kota Tinggi, Abdul Jalil Paimin. Salam Aura Permata katanya. Selamat mengundi kawan Johor FM di Negeri Sembilan sana ya. Baru penamaan calon. Ya, pagi ni ada apa tu? Ada Kariah dekat Bandar Emas. Semoga dipermudahkan urusannya. Hai, Abdullah Ismail. Ya, nama penuh Abdullah Sport kita. Sihat ke tu? Menyapa rakan-rakan pendengar semua. Semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera katanya. Juga ada Kak Rubiah, Ruby kita. Orang kampung Seri Gajah Cah. Salam sayang buat semua pendengar Johor FM. Dan juga saudara mara, terutama sekali keluarga di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Rindu serindu-rindu. Macam tajuk lagu je. Nak lagu tu lah tu. Nanti kalau sempat kita mainkan ya. Untuk jam ini lagu sekitar tahun 2000 sehinggalah lagu terkini menemani kita. Melompat lebih tinggi. Johor FM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Tahun Melawat Johor 2026, selain tahun melawat Malaysia, kan ada banyak tempat menarik di negeri Johor yang patut anda kunjungi. Rugi kalau tak pergi tau. Nak dari alam semula jadi yang cantik, pulau pun ada. Lagi nak kecanggihan yang ada di Johor pun anda boleh rasai sendiri dengan turun ke negeri Johor, selatan tanah air sempena tahun melawat Johor kan. Selain jalan-jalan, kalau dekat Johor FM dalam Suara 34 Puncak Prestasi, kita selalu kongsikan antara warisan negeri Johor kan. Antaranya Telur Pindang. Nak cerita pasal Telur Pindang lah, sebab ada rakan-rakan pendengar kita ni ada walimah telurus hari ni ya. Kan, kebanyakan kenduri kahwin kalau dekat Johor ni mesti ada telur pindang kan. Bukan mudah tau nak sediakan telur pindang. Bahannya nak cari mudah lah, tapi nak siapkan telur pindang satu periuk tu berjam ya. Berjam, betul tak? Kalau ada rakan pendengar kita ada pengalaman, boleh kongsikan sedikit dekat ruangan komen Facebook page Johor FM tu ya, ataupun WhatsApp kami. Telur pindang ni antara hidangan tradisional Melayu yang sangat popular, terutamanya di Johor ya. Memang negeri lain ada, tapi asalnya yang banyaknya ada di negeri Johor. Kan, bukan waktu kenduri kahwin je. Kalau pergi mana-mana kedai dekat negeri Johor ni, ada dekat kaunter tu, ada dekat meja makan tu telur pindang warna hitam tu sempurna dengan campuran herba, rempah ratus dan juga daun-daun tertentu. Hasilnya rasa, aroma yang cantik dan sedap serta unik warnanya ya, menjadikan ini antara sajian warisan ataupun makanan yang popular di negeri Johor. Saya kalau sebiji tak cukup tau, kena 3 biji. Betul, lagi sedap apa tau? Cicah dengan kicap. Nampak tak Johornya tu? Sikit-sikit kicap, sikit-sikit kicap eh. Johor memang macam tu lah eh. Apa-apa makan mesti nak cicah dengan kicap. Jambu pun makan cicah dengan kicap. Pisang goreng, tahu, tempe goreng, cicah dengan sambal kicap. Itulah yang menariknya apa yang ada di negeri Johor kan. Antara PL orang Johor dan juga warisan yang perlu anda seluburi sendiri di negeri Johor. 8.48 minit pagi waktu ini. Dah muat naik gambar dah. Agaknya ada yang dah hadir bersama dengan ucapan tu kan. Dengar sekejap. Ya, ada sapaan daripada rakan-rakan kita. Antaranya kita ada Mr. Bin namanya. Selamat pagi. Terima kasih kerana dengarkan Johor FM seawal pagi ni ya. Lagi kita ada Kak D. Sri Medan. Ucapan katanya untuk pendengar Johor FM tak kira di mana saja berada. Juga buat Udin Din, selamat hari lahir. Oh, hari ni hari lahirnya. Sama tarikh dengan hari penamaan Pilihan Raya Umum Negeri Sembilan kan. Selamat hari lahir untuk Udin Din. Antara pendengar setia Johor FM Permata Selatan juga. 8.48 minit pagi waktu ini, meneruskan lagi hiburan bersama dengan Siti Nordiana dan juga Bunga. Lagunya Amaran. Terus kekal setia di Johor FM.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

9.12 menit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan, jam yang ketiga. Masih lagi di sini Lily Khalid setia temani anda ya, insyaAllah sehinggalah pukul 12.30 hari nanti untuk segmen yang pertama di Johor FM, iaitu Aura Permata edisi hari ini, hari Sabtu 18 Julai 2026. Sudah pun melangkah ke bulan Safar dan masuk 3 Safar ya, 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang dengarkan Johor FM seawal 6 pagi tadi lagi. Kalau dengar lagu Syurga Idaman tadi versi rock sikit eh, nak dengar lagu pop Ye Ye lagi esok pagi. Hashtag kawan-kawan yang pilih ya. Esok pagi, hari Ahad, hari untuk pop Ye Ye. Malam Ahad, malam untuk lagu-lagu rock di Malaysia. Carta rock sampai bila-bila kan. Hari ni tak ada. Yuk dong apa biasa yang pagi ni tak ada. Kita beri laluan kepada Negeri FM untuk persiapan sempena hari penamaan calon bagi pilihan raya umum Negeri 9 sana ya, yang ke-16. Yang sedang memandu tu berhati-hati, jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Ini info pagi tadi, ada trailer rosak arah selatan dari Simpang Renggam nak ke Sedenak ya. Lorong kiri terhalang, namun sekarang keadaan sudah pun terkawal. Jadi sila pandu dengan berhati-hati. Kalau nak keluar rumah, dengar pasal kesesakan sikit tu, tak apa, dah selesai dah semuanya. Yang penting pandu dengan berhati-hati je. Lepas tu dengarlah Johor FM, kan baru mewarnai pagi anda. Ya ke? Ke kalau perut lapar lagi tak mewarnai hari tu. Jangan lambat ya sarapan. Mulakan pagi dengan sarapan yang berkhasiat, kerana itu pemula tenaga kita untuk kerja seharian. Walaupun tak kerja hari ni kan, saya kerja. 9.14 mana pagi waktu ini, jom kita intai siapa yang hadir di ruangan komen Facebook page Johor FM ya. Kita ada sapaan daripada Sukirman Jaya. Apa khabar, sihat kita, salam ceria kembali ya. Pak Soma, semoga ceria hendaknya untuk semua peminat setia Johor FM tak kira di mana berada katanya. Selamat pagi juga untuk Nurdin Aris dan juga Sedin. Lepas tu kita ada juga Aini Ishak. Ni antara penonton untuk TikTok Johor FM sekejap lagi. Tak percaya, tunggulah eh. Sekejap lagi Lily mulakan siaran langsung ya. Bonda Tantari dan Mas Mira, apa khabar? Salam hujung minggu kembali. Terima kasih mendengarkan Johor FM ya. Apa tu? Campur kentang masak kari, bonda datang melapu dirilah. Ada pantun dua kerat kat situ. Terima kasih Bonda Tantari dan Mas Mira. Adikku pandai menari. 9.15 minit pagi waktu ini. Kekal je di Johor FM Permata Selatan.

0: hit you.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Serindu daripada Eliana baru saja berlalu dan membawa kita ke 9.32 minit pagi. Selamat pagi semuanya keluarga Johor FM. Tak kira di mana saja anda berada kan. Kalau dengarkan Johor FM dalam Johor ni ada 3 frekuensi. 101.9 untuk paling selatan Johor. Utara Johor pula 105.3. Kalau pantai timur Johor tu pula 92.1 MHz FM. Kalau luar Johor, luar Malaysia macam mana nak dengar Johor FM lah. Kan ada RTM klik. Itulah. Tengok Piala Dunia je dekat situ. Boleh dengar radio RTM juga. 34 stesen radio RTM seluruh Malaysia ya. Termasuklah mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Luar Malaysia pun boleh dapat tau, insyaAllah. Janji dulu. Ada rangkaian internet. Jangan mengamuk. Tak tentu pasal. Salahkan RTM klik. Padahal internet dia yang dah habis. Jangan begitu ya. Baik. Hari ini 18 Julai 2026. Lagi beberapa hari saja untuk kita melangkah ke bulan kebangsaan. Kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluaskan lagi bagi menyemarakkan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ya. 7 kluster terlibat termasuklah industri, pendidikan, keselamatan, kesihatan, agensi kerajaan, pendidikan tinggi dan juga komuniti. Termasuklah dekat rumah kita sendiri. Kan sebenarnya Jalur Gemilang ni tak perlu tunggu bulan kebangsaan baru nak dikibar. Betul tak? Sebenarnya setiap hari pun kita boleh kibarkan Jalur Gemilang. Tapi dengan syarat, Jalur Gemilangnya tu masih cantik lah. Jangan dah koyak, dah berlubang kan. Jalur-jalurnya tak nampak dah. Putih je semua lah. 14 jalur tu tak nampak. Tukarlah kepada bendera Malaysia yang lebih cantik ya. Sebab kita kena bangga mengibarkan Jalur Gemilang, bendera kebangsaan kita sendiri eh. Jadinya pastikan pasang tu pun tidak terbalik. Ya, dia punya tak sabar nak pasang tu kan. Semangat nak pasang bendera tu, tak perasan pula benderanya terbalik. Jangan. Ya, dan gunakan Jalur Gemilang kalau dekat media sosial nak upload gambar, mau naik gambar ke apa. Pastikan Jalur Gemilangnya pun tidak terbalik. Kadang-kadang kamera telefon bimbit kita ni ada fungsi macam cermin tu kan. Kiri nampak macam kanan, perkataan jadi terbalik kan. Jadi pastikan benderanya tidak terbalik ya. Kalau bukan kita, rakyat Malaysia yang memperkenalkan bendera kebangsaan kita ke mata dunia, siapa lagi? Tapi jangan terbalik eh. 9.35 minit pagi waktu ini. Siapa yang hadir dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM tu? Suka kacau kawan-kawan kita ni eh. Masing-masing sibuk dengan aktiviti hari minggu tapi tetap dengar Johor FM. Tetap hantar ucapannya. Razali Saas dan juga Nana Ruziana. Salam hujung minggu katanya buat pendengar Johor FM. Abdullah Ali dan juga Aduka Semerah Hati. Selamat pagi kembali. Hai Kak Biah. Oi, orang Sarawak. Apa khabar kita orang di sini? Sihat kasih. Oi, ada dua orang Sarawak. Safian Pudin pun hadir sama ya. Terima kasih mendengarkan Johor FM sebagai penemuan setia anda. Fatimah Ima. Ya, semoga sejahtera juga untuk Kak Fatimah kita ya. Teringat lagu Oh Fatimah. Itu esok eh Pop Yeye. Wajimah Wamin Kabari. Juga ada Sekarno-Karno. Katanya salam ceria untuk semua pendengar Johor FM. 9.36 minit pagi waktu ini. Lagu Kasih Latifah daripada Spider akan menghiburkan kita. Terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Lagu yang pernah tular di mana-mana corong radio sekitar tahun 2000 ke atas kan? Itu dia Adam dengan judulnya Haruskah? 9.49 minit pagi waktu ini sudah pun mulakan siaran langsung di TikTok Johor FM. Jadi yang mana sudah mendengarkan kami melalui 3 frekuensi ataupun RTM Klik, bolehlah singgah sekejap dekat TikTok Johor FM tu kan? Kita layan lagu pagi ini sambil kita borak santai. Boleh ke Razif? Untuk anda yang mana ada walimatul urus hari ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Ya, selamat melayari rumah tangga, bahtera rumah tangga. Semoga bahagia selalu. Ya, saya nak cakap lebih pun tak boleh sebab kita sendiri pun tak pernah merasai lagi bahtera rumah tangga tu. Yang saya tahu kalau kita exercise ataupun menggunakan tangga untuk senaman ringan. Ini apa yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Gunakan tangga di pejabat ataupun di rumah untuk senaman ringan. Kan? Setiap hari kalau dapat bersenam tu memang cantik. Kalau tak dapat seminggu 2 ke 3 kali pun okey juga. Sebab apa? Kalau senaman ringan menggunakan tangga, turun naik tangga kan? Itu dapat kekalkan jisim tulang ya. Selain itu dapat kurangkan risiko strok. Juga gejala kemurungan dapat dielakkan. Dapat kurangkan tekanan darah tinggi dan meningkatkan kesihatan jantung serta kurangkan berat badan. Suka kan? Paling mudah sebenarnya turun naik tangga dekat rumah tu. Kalau tak ada dekat pejabat, dapat kurangkan berat badan. Itu yang seronoknya. Jadi kita boleh makan dengan jayanya ya. Tapi kalau nak makan tu pun kenalah pandai pilih. Yang berkhasiat. Nak makan yang berminyak, yang berkolesterol boleh. Tapi tak boleh selalu. Betul tak Kak Yushida? Itu antara yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Juga ada Isa Dengan bersama dengan Adam Hawa. Lagi yang hadir, kita ada juga sapaan daripada Fida Nova. Juga ada sapaan daripada Aunty Comel. Turut hadir sama di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Jannah. Kita ada juga yang sudah menonton waktu ini, Sandra Iksan dan juga Farhan. Ya, terima kasih juga untuk Khalis daripada tadi. Dari tadi yang hantarkan bunga sebagai hadiah untuk saya. Ya, terima kasih, murah rezekinya. Ya, terima kasih juga untuk Sulaimi Pali yang baru saja hadir di TikTok Johor FM bersama dengan Mak Yus dan juga Orang 14 nama TikToknya. Ya, sekejap lagi Dunia 10 pagi dan kita akan berhibur bersama dengan muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di Aura Permata.

0: Hai, saya Roni Hussein. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Kesemua 8 pusat penamaan calon dibuka serentak pada pukul 9 pagi tadi. Proses penamaan calon berlangsung selama 1 jam. Jadi untuk perkembangan selanjutnya bersama Alias Cik Rahim. Silakan, Alias.
2: Terima kasih Hamami. Ketika ini proses penamaan calon di ruang Lega Majlis Bandaraya Seremban telah pun selesai. Tepat pukul 9 pagi tadi, kesemua calon telah menyerahkan borang pencalonan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi semakan. Di sini berlangsung penamaan calon bagi 6 kerusi DUN melibatkan N09 Lengking, N10 Nilai, N11 Loba, N12 Temiang, N13 Sikamat dan N14 Ampangan. Proses tertumpu kepada kerusi panas N10 Nilai semestinya akan dipertahankan oleh penyandangnya J. Arul Kumar dari Pakatan Harapan tentang Lai Chien Kong dari Barisan Nasional. Dua lagi calon yang bakal bertanding dari Bersatu dan Berjasa. Pengumuman rasmi kesemua calon-calon bertanding akan diumumkan Pegawai Pengurus bagi Parlimen Seremban Dato' Insinyur Teknologi Masri Baharudin sebentar nanti. Sebarang perkembangan semasa akan dikemas ini dari semasa ke semasa. Sekian laporan saya, Alias Rahim dari Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Kembali ke Angkasa Puri.
1: Terima kasih Alias. Berita seterusnya, dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. 8 terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Keganasan di Gaza masih berterusan sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang Sungai Wujiang di perbandaran Chongqing, Barat Daya China. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Setakat ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual mentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke petas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan

Dunia kedua berturut-turut buat negaranya. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kokoh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Sasante menjangkakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakal berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Tumpuan awal pagi esok beralih kepada aksi penentuan tempat ketiga dan keempat membabitkan Perancis dan England di Miami sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan yang bermakna. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, kifarat, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Arab maksudnya denda berupa perbuatan kebajikan atau sebahagiannya kerana melanggar hukum atau peraturan agama yang tertentu bertujuan untuk memohon ampun akan dosa yang dilakukan. Ayat contoh, dia terpaksa menerima kifarat itu kerana banyak dosa yang telah dilakukannya dan dia ingin kembali ke pangkal jalan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Seberat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk toner kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Bronze dan juga Warm Pink juga sesuai dengan toner kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipsticknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertoner kulit gelap, lipstick Rona Chocolate, Plum atau Merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibi kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

0: Hai, saya Awi.
1: Maafkan aku mengganggu. Selama mana lagi hendak kuturutkan.
0: Saya ni kalau berani kat Johor, saya suka dengan Johor FM.

Teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita ramai ini Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai dengar.

Berdangdut kita pagi ini ya dengan lagu Robek Hatiku bersama dengan Mas Idayu. 11.20 minit pagi waktu ini, jam yang terakhir. Masih lagi bertemankan saya Lily Khalid, insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari nanti ya, untuk segmen yang pertama Aura Permata di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Sudah memandu tu, nak ke mana? Hati-hati ya. Ingatlah orang yang tersayang, jangan memandu dengan menggunakan emosi. Biar akal di depan emosi ya. Ini ada info dari Plus Traffic. Kemalangan arah utara dari Air Hitam nak ke Yompeng, yang mana lorong kanan terhalang dan trafik perlahan sekarang ini ya. Jadi sila pandu dengan berhati-hati. Baru saja berlaku tu, 5 minit lepas dikongsikan oleh Plus Traffic. Mungkin dengan penambahan kenderaan akan menyebabkan kesesakan. Jadi kalau ada yang nak keluar rumah lalu ke jalan ini, cuba cari alternatif lain kalau ada ya. Lagi nak ke mana? Kalau pagi-pagi ni biasa orang keluar nak pergi cari makan tengah hari lah eh. Hari Sabtu, hari Ahad biasa gantung kuali kan? Kita pun sama wak. Kita pun sama. Sebab tu kita faham ya. Kita faham perasaan hari Minggu tu. Kalau cari makan, itulah dia. Nafsu makan tu memang membuak-buak. Sampai kita tak boleh nak bezakan makanan yang berkhasiat dan tidak. Kadang-kadang tahu je makanan tu tak berkhasiat pun. Berminyak, bergoreng. Tapi nak juga telan kan? Sedap dekat tekak, betul tak? Jadi kena awas ya. Pesanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia juga, makanan bergoreng ni boleh meningkatkan kadar kolesterol sebabkan lemak tepu ataupun lemak trans yang tinggi. Dan pengambilan berlebihan tu boleh meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes dan juga obesiti. Minyak gorengan yang digunakan berulang kali pun tak boleh. Itu pun boleh merisikokan kanser. Minta jauhkan daripada kita semua ya. Jimat-jimat juga, tapi kesihatan paling utama. Banyak duit macam mana pun, jutaan ringgit pun, kalau kesihatan tu memang tak dapat dibeli wak, dengan wang ringgit. Jadi jagalah kesihatan kita sebaiknya. Selamat pagi tu sahabat-sahabat yang mana hadir di Facebook dan juga WhatsApp Johor FM tu. Siapa agaknya datang eh? Intai sekejap. Ada lagi ke yang hantar gambar sarapan pagi? Geram kita. Nak marah tak boleh. Pendengar kan? Antaranya kita ada Sandra. Tadi dekat TikTok Johor FM. Sekarang dekat WhatsApp pula Sandra. Terima kasih. Jom sarapan martabak. Nasib baik. Dia tak hantar gambar eh. Dia ajak je. Terima kasih Sandra kerana memahami. Kak Jaima, apa khabar? Orang Sungai Berkukup ni. Nak tumpang selitkan ucapan sila. Untuk siapa tu? Untuk sahabat-sahabat yang mengenali. Kak Mar, Abang Majid, Ujang Pontian, Saadiyah Markam, Wakna dan juga yang lain-lain. Semoga diberikan kesihatan dan keceriaan. Jamal Amal pun antaranya hadir di TikTok Johor FM tadi. Dah sampai dekat WhatsApp Johor FM. Kenapa tu? Biasa bersiaran tiga negeri pagi katanya. Nak buat macam mana? Negeri Sembilan kat tengah penamaan, hari penamaan untuk pilihan raya umum. Melaka FM pula bintang kecil pagi ni. Jadi kita dekat Johor FM ni duduk je diam-diam. Layan lagu je. Boleh Jamal? Berani kata tidak. Meneruskan hiburan untuk jam yang terakhir ini. Lagu Kini Bebas, dendangan Camelia dan juga Anwar Zain. 11.24 minit pagi, terus kekal setia di Johor FM.

0: kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Tiga frekuensi kami untuk anda, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. 11.45 minit pagi waktu ini, nampaknya kita dah sampai ke penghujung segmen Aura Permata. Untuk edisi hari ini ya, Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan 3 Safar 1448 Hijriah. 19 Julai. Ya, jangan lupa seawal pukul 4 pagi untuk Grandstand, penentuan tempat ketiga dan juga keempat Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara Perancis dan juga England. Sepak mula pukul 5 pagi. Jadi anda boleh tonton di saluran TV OK ataupun Sukan Plus dan stream saja secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik. Itu untuk penentuan tempat ketiga dan keempat kan. Lepas tu kan waktu yang Piala Dunia final tu nanti, peringkat akhir tu nanti, ada konsert rupanya kan. Ada konsert Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur ya. Seronok. Antara artis yang bakal memeriahkan konsert untuk Fiesta Piala Dunia ni ada Dato' Yusri, Nabila Razali, Kimi Kimo dan Lucas Sikta, Lukman Podolski pun ada juga dan Syihazikir. Itu yang menariknya lah kalau di Kuala Lumpur sana. Kalau dekat Johor ni nak tengok dekat mana? Kita pun sibuklah mencari kan. Rupanya ada. Ada ya. Dekat Kompleks Sukan Edu City Iskandar Puteri. Ini bagi perlawanan akhir Piala Dunia 2026 untuk skrin gegasi pertembungan antara Sepanyol dan juga Argentina ya. Hari Ahad. Bukan Ahad lah. Isnin pagi. Isnin awal pagi. Pukul 3 pagi. Kalau di Johor, di Kompleks Sukan Edu City Iskandar Puteri. Ya, 4 tahun sekali saja, jomlah kita rasai kemeriahan ya, Piala Dunia untuk peringkat akhir ini bagi tahun 2026. Baik, Lily pun dah undur diri dah. Selepas ini untuk 6 jam seterusnya, kita akan bertemankan DJ Hakim di Variasi Permata. Jangan lupa tau, pukul 3 petang nanti. Ada silam budaya dalam geng ronda cara kita bercerita tentang muzium warisan kita bersama dengan Sandakan FM. Johor FM, Sandakan FM. Dalam silam budaya, 3 petang nanti, tonton di FB dan juga TikTok Johor FM ya. Esok pagi Lily kembali temani anda. Tapi sekarang kita nak undur diri dulu. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Senyumlah selalu walaupun ada masalah. Kerana apa? Senyuman itu memberikan tenaga bukan saja kepada diri kita, tetapi juga kepada orang sekeliling kita. Saya Lily Khalid, undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.
2: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
3: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Assalamualaikum. Hari ini Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijrah. Variasi Permata Hakim akan temani anda sehingga pukul 6 petang nanti. Ha, jarang kan dengar suara Hakim petang-petang ni. InsyaAllah Hakim akan temani anda pada hari ini. Dan banyak pengisian menarik yang akan dikongsikan. Dan lagu-lagu menarik juga akan diputarkan untuk anda semua. Dan di kesempatan ini Hakim juga nak ucapkan terima kasih kepada DJ Lily yang temani anda dalam Aura Permata pagi tadi. Pastinya banyak celoteh yang kita dengarkan daripada Lily, dan celoteh itu akan Hakim sambung insya-Allah. Baik, terima kasih mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Tak kira di mana jua anda berada, terima kasih setia bersama dengan kami. Dan walau jua, apa jua yang anda lakukan pada ketika ini, semoga dipermudahkan, Hakim ucapkan ya. Seterusnya, banyak lagi pengisian-pengisian menarik yang akan diputarkan untuk anda. Macam selepas ini, kita ada Apun dan Dedek. Apun dan Dedek nak cerita pasal buli hari ini. Yelah, kalau cerita pasal topik buli ni kan, pastinya banyak perkara-perkara menarik yang boleh dikongsikan. Dan juga nasihat-nasihat yang kita dapat daripada rancangan Apun dan Dede ini. Jadi sama-sama kita berikan ruang dan ikuti rancangan Apun dan Dede hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Apun dan Dede, Apun dan Dede,
2: Apun dan Dede,
3: Apun dan Dede.
2: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Dede.
3: Yeay, saya suka, saya suka.
4: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
5: Ha, penatnya hari ni. Fuh, panas betul kat padang tadi. Rasa macam duduk sebelah matahari je.
6: Eh, Dedek dah balik dari latihan sukan? Ha, macam mana latihan hari ni? Okey ke tak?
5: Biasa je Kak Apun.
6: Kak Apun pelik lah. Biasanya Dedek ni kalau balik terus cerita macam-macam. Pasal gol lah, kawan jatuh lah, cikgu marah lah. Hari ni senyap je. Kenapa? Mesti ada sesuatu yang tak kena ni.
5: Tadi latihan sukan, mula-mula memang best Kak Apun. Tapi lepas tu jadi tak best pula.
6: Eh, kenapa? Dedek bergaduh ke? Atau cedera?
5: Bukan macam tu. Dedek nampak kawan Dedek, nama dia Amir, dia kena ejek dengan beberapa budak lain. Diorang kacau Amir, ambil botol air dia, lepas tu gelak kuat-kuat. Amir tu diam je. Muka dia macam sedih sangat.
6: Lah, iya ke Dedek? Apa yang Dedek nampak tu, itu sebenarnya buli tau. Kawan Dedek si Amir tu dah kena buli dengan kawan-kawan yang lain.
5: Ha? Itu buli ke Kak Apun? Dedek ingatkan macam gurau kasar. Cuma memang Dedek pun tak sukalah apa yang Dedek tengok tadi.
6: Kadang-kadang orang yang buat tu memang akan kata dia gurau. Tapi kalau orang yang kena tu rasa sakit hati, takut atau tertekan, itu bukan gurau lagi. Itu dah jadi buli.
5: Oh, tapi apa sebenarnya maksud buli tu Kak Apun?
6: Kalau ikut maksud daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, buli ialah perbuatan yang menyakiti, menindas atau mengganggu orang lain sama ada secara fizikal, kata-kata atau emosi. Biasanya buli ini dilakukan oleh seseorang yang lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah.
5: Patutlah Amir tu jadi mangsa. Sebab dia jenis yang pendiam Kak Apun. Dia tak melawan pun bila kena kacau.
6: Eh, Dedek, bukan macam tu. Amir bukan patut kena buli. Tak kiralah dia pendiam ke, berani ke, tak ada siapa pun patut dibuli.
5: Habis tu, kenapa orang suka kacau dia? Kasihan dia.
6: Biasanya pembuli ni Dedek memang suka cari orang yang nampak lemah atau tak melawan. Tapi itu bukan salah mangsa. Itu tetap.
5: Dia tak melawan pun bila kena kacau.
6: Eh, Dedek, bukan macam tu. Amir bukan patut kena buli. Tak kiralah dia pendiam ke, berani ke, tak ada siapa pun patut dibuli.
5: Habis tu, kenapa orang suka kacau dia? Kasihan dia.
6: Biasanya pembuli ni Dedek memang suka cari orang yang nampak lemah atau tak melawan. Tapi itu bukan salah mangsa. Itu tetap salah orang yang membuli.
5: Oh, Maksudnya, walaupun Ami diam, tetap tak boleh buat orang macam tu lah eh.
6: Betul. Diam bukan maksud setuju. Kadang-kadang dia takut atau tak tahu nak buat apa.
5: Kasihan betul lah Didik tengok Amir tadi kat pun. Sampai hilang mood Didik nak buat latihan sukan tau.
6: Sebab itulah kita sebagai kawan jangan jadi penonton je. Kita kena bantu kawan kita kalau dia dibuli.
5: Aduh, Didik pun tadi tak tahu nak buat apa kat pun. Didik ni bukannya kuat sangat nak lawan ramai-ramai tu.
6: Tak apa Didik, memang bukan semua orang kena jadi hero. Lawan guna kekuatan. Yang penting kita buat sesuatu yang selamat.
5: Tapi macam mana Kak Apun? Dedek takut juga.
6: Rasa takut tu normal Dedek. Tapi ada cara lain. Contohnya, Dedek boleh pergi panggil cikgu, ajak kawan lain temankan Amir, atau bawa Amir jauh dari situ.
5: Oh, maksudnya tak perlu lawan pula eh?
6: Ya, tak perlu pun Dedek. Dedek nak lawan pun Dedek sendiri belum.

0: habis lagi belajar taekwondo kan? Ha, yang penting kita kena hentikan situasi tu dengan cara selamat. Kadang-kadang kehadiran kawan pun dah cukup tau bantu bangsa supaya dia rasa tak kesorangan.
1: Betul juga. Tadi Amir tu nampak macam sedih sangat. Haish, kenapalah Didik tak habis belajar lagi taekwondo tu kan? Kalau tak, Didik dah buka langkah kat situ tadi untuk tolong Amir.
0: Amboi, bukan main berani dan semangat lagi. Tapi tak apa Didik, nanti kalau Didik jumpa Amir, Didik boleh pergi cakap dengan dia. Tanya dia, okey ke? Temankan dia. Itu pun dah satu bantuan besar.
1: Itulah. Lain kali kalau jadi lagi, Dedek tak nak diam je.
0: Itu yang kita nak. Bukan jadi kuat, tapi jadi berani buat perkara yang betul.
1: Kak Apun tadi beritahu, buli tu bukan sekadar pukul orang kan?
0: Betul tu. Buli bukan setakat guna tangan je. Kata-kata pun boleh jadi buli kalau menyakitkan hati orang lain.
1: Maksudnya, macam ejek-ejek panggil nama yang bukan-bukan tu ke?
0: Iya, itu contoh buli secara lisan. Lagi satu, ada juga buli emosi. Macam sengaja pula kawan-kawan tak bagi dia masuk grup lah, atau ajak kawan-kawan lain tak hiraukan dia.
1: Rupa-rupanya itu pun membuli namanya. Kesian Ami, bukan kena kacau je, kawan-kawan lain pun macam tak layan dia tadi.
2: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

0: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Dor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
4: Dedek, Dedek tahu tak? Berdasarkan rekod sebanyak 2,889 kes poli dilaporkan pada tahun 2025 melibatkan 740 kes di sekolah rendah dan 2,149 kes di sekolah menengah.
5: Banyaknya kes buli, Kak Apun.
4: Ya, Dedek. Itu yang dilaporkan je. Mungkin ada lagi kes yang tak dilaporkan sebab mangsa takut atau malu.
5: Kalau macam tu, maksudnya buli ni serius sangatlah kan, Kak Apun?
4: Betul. Sebab itulah kita tak boleh anggap buli ni perkara kecil atau gurau kasar je, Dedek. Buli ni bukan setakat pukul je tau. Sebenarnya banyak bentuk buli yang orang kadang-kadang tak sedar pun.
5: Banyak bentuk? Macam mana tu, Kak Apun?
4: Contohnya macam ejek atau gelar nama orang sampai dia rasa malu dan rendah diri.
5: Oh, macam panggil orang dengan nama dia tak suka kan?
4: Iya, betul tu. Bukan tu je, Dedek. Kadang-kadang pembuli ni suka guna fizikal untuk membuli. Contohnya, gemuklah, hitam atau apa-apa yang sensitif. Mula-mula mungkin orang gelak, tapi lama-lama orang kena tu boleh rasa sangat terhina.
5: Ish, body shaming tu, Kak Apun. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati kawan yang kena buli tu kan. Mungkin dalam hati dia sakit, tapi dia terpaksa simpan je perasaan dia. Macam Amir tadi, budak-budak ni pun ada ejek dia. Kata dia kecil sangat, lemah. Dia terus diam je lepas tu.
4: Itulah kesan body shaming. Orang yang kena mungkin akan rasa dia tak cukup baik. Bolehlah dia bandingkan diri dengan orang lain. Dan tu boleh ganggu emosi dia.
5: Aduh, tak dapat bayangkan apalah perasaan Amir tadi, Kak Apun. Kena buli macam tu. Lepas tu, apa lagi bentuk buli yang lain tu, Kak Apun?
4: Bentuk buli yang lain, contohnya macam ambil barang kawan tanpa izin atau sengaja rosakkan barang dia. Contohnya ambil botol air, pensel atau beg kita, lepas tu buat main, campak sana sini. Ada juga yang konon nak bergurau tapi sampai rosak atau hilang.
5: Eh, itu pun kira buli ke? Dedek ingatkan macam nak main-main je. Kadang nampak orang buat macam tu sambil gelak-gelak.
4: Ha, ini yang kadang-kadang orang tak perasan yang dia tu sebenarnya dibuli. Kalau buat orang lain susah, marah atau sedih, itu bukan gurau lagi, Dedek. Itu dah mengganggu hak orang lain.
5: Kesian kalau barang tu penting. Tahu-tahu dah rosak disebabkan sikap kawan-kawan yang suka membuli.
4: Dan satu lagi, Dedek, tolak-tolak, ganggu atau buat kasar pada kawan tu pun salah satu bentuk buli tau. Contohnya, sengaja langgar orang masa jalan, tarik baju kawan, kacau masa kawan tengah fokus nak belajar, atau buat kawan hilang keseimbangan sampai hampir terjatuh.
5: Macam kacau orang masa beratur atau sengaja langgar kuat-kuat tu kan? Kadang-kadang orang kata, alah, tak sengaja. Tapi sebenarnya sengaja buat.
4: Iya, itu pun termasuk. Nampak macam kecil kan? Tapi kalau selalu buat atau memang niat nak ganggu, itu dah jadi buli.
5: Sekarang Dedek faham dah, Kak Apun. Rupanya banyak benda yang kita nampak biasa tu sebenarnya boleh sakitkan hati orang lain. Sampai kita ni pun boleh dipanggil sebagai pembuli.
4: Sebab itulah penting kita jaga kata-kata dan perbuatan kita, Dedek. Kadang-kadang benda kecil bagi kita, tapi besar kesannya pada orang lain.
5: Kak Apun, kalau macam tu, kesianlah Amir tadi. Dia kena ejek pasal badan dia. Lepas tu, barang dia pun kena kacau. Mesti dia rasa teruk sangat kan?
4: Memang pun, Dedek. Orang yang kena buli ni kadang-kadang bukan setakat sedih. Dia boleh rasa malu, takut dan hilang keyakinan diri. Lagi lama dia biarkan, lagi dalam kesan dia.
5: Tadi, Dedek nampak dia duduk sorang-sorang lepas latihan. Dia duduk diam dan main dengan botol air dia je. Kawan lain semua berkumpul gelak-gelak. Tapi dia macam tak ada siapa pun. Dedek nak pergi tegur. Tapi kaki macam tak bergerak. Dedek takut kalau Dedek pergi, Nanti budak-budak tu kacau dedek pula.
4: Takut tu biasalah dedek. Bukan mudah tau nak masuk campur ni.
5: Jadi dedek ni salah ke Kak Apun sebab tak buat apa-apa tadi?
4: Bukan salah, tapi sekarang dedek dah tahu. Itu tak betul kan? Itu yang penting. Dari situ kita boleh buat lebih baik lain kali. Tapi sebenarnya dedek masih boleh bantu dengan cara yang selamat. Macam yang Kak Apun bagi tahu tadi. Eh, dedek dah lupa ke?
5: Eh, aalah lupa. Apa Kak Apun? Macam mana tu eh?
4: Okey, yang pertama, dedek boleh pergi dekat Amir dan tanya khabar dia. Kadang-kadang ada orang teman pun dah cukup buat dia rasa tak kesorangan. Dengan satu ayat, awak okey tak? Pun dah cukup buat dia rasa ada orang peduli.
5: Oh, ya betul juga. Kalau dedek di tempat dia, mesti rasa lega kalau ada kawan datang. Kalau dedek duduk sebelah dia, boleh ajak dia minum air sama-sama. Mungkin dia tak rasa seorang sangat.
4: Iya, dedek. Kadang-kadang satu kawan yang peduli boleh ubah hari seseorang. Malah hidup dia juga tau.

0: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
0: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
0: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
2: Setiap satu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Jor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
3: Dedek, ada satu lagi perkara penting yang Dedek kena ingat kalau nampak kawan kena buli. Lebih-lebih lagi kalau Dedek rasa keadaan jadi lebih teruk.
4: Apa dia, Kak Apun? Dedek nak tahu supaya lain kali Dedek tak buat silap lagi.
3: Kalau keadaan jadi lebih serius atau Dedek rasa tak selamat untuk masuk campur, Dedek mesti bagi tahu cikgu atau guru yang bertugas.
4: Terus beritahu cikgu ke?
3: Iya, itu langkah paling selamat. Cikgu ada tanggungjawab untuk lindungi semua murid. Mereka tahu macam mana nak hentikan keadaan tu dengan cara yang betul.
4: Alah, tapi nanti orang kata Dedek kaki ripot pula.
3: Itu bukan mengadu. Itu melindungi kawan. Melindungi orang daripada disakiti bukan salah. Yang salah ialah membiarkan orang terus dibuli. Dedek sebenarnya membantu kawan yang kena buli supaya Dedek tak terus disakiti. Dan dalam masa yang sama, Dedek juga membantu pembuli itu berhenti sebelum dia jadi lebih teruk.
4: Betul juga. Kalau semua diam, pembuli itu akan rasa dia je betul.
3: Betul. Kadang-kadang pembuli itu pun perlukan teguran dan bimbingan. Bayangkan kalau tak ada siapa bagitahu cikgu, pembuli itu akan rasa perbuatan dia itu betul dan dia akan terus buat benda yang sama pada orang lain.
4: Jadi makin ramai yang akan kena.
3: Iya, sebab itulah penting ada orang yang berani bersuara walaupun hanya dengan beritahu cikgu.
4: Kalau jadi lagi, Dedek akan cuba bantu dulu. Tapi kalau tak boleh, Dedek akan terus pergi cari cikgu.
3: Itu tindakan yang bijak, Dedek. Utamakan keselamatan diri. Tapi jangan abaikan kawan yang perlukan bantuan.
4: Kak Apun, selain sedih, apa lagi kesan kalau seseorang tu kena buli mental lama-lama? Dedek rasa macam mesti ada lagi yang lebih teruk, kan?
3: Betul. Dedek, kesan buli ni bukan setakat luka luar atau sedih sekejap. Kadang-kadang kesan dia boleh simpan lama dalam hati dan fikiran seseorang.
4: Sampai macam tu sekali ke, Kak Apun?
3: Iya, contohnya mangsa boleh hilang keyakinan diri. Bila hari-hari kena ejek, dipanggil dengan nama yang memalukan, lama-lama dia akan percaya benda tu. Dia mungkin mula fikir, aku memang tak cukup baik ke? Aku tak layak berkawan dengan orang lain. Itu yang paling bahaya bila kata-kata orang lain mula jadi suara dalam kepala dia. Selain tu, mangsa buli ni, Dedek, boleh jadi takut nak datang ke sekolah.
4: Takut sekolah? Tapi sekolah kan tempat belajar.
3: Iya, tapi kalau setiap hari dia tahu dia akan kena ejek, dikacau atau disakiti, sekolah pun tak rasa selamat lagi untuk dia.
4: Kalau Dedek pun, mesti rasa nak elak pergi sekolah.
3: Betul, ada yang mula bagi alasan, sakit perut, sakit kepala, padahal sebenarnya dia takut berdepan dengan pembuli. Sebab tu, Dedek, peranan kawan-kawan sangat penting. Sekarang pun ada usaha khas daripada pihak sekolah untuk galakkan murid saling jaga antara satu sama lain, tau.
4: Usaha macam mana tu, Kak Apun?
3: Kementerian Pendidikan ada laksanakan program yang dipanggil Kawan Jaga Kawan, tau.
4: Kawan jaga kawan? Apa maksudnya tu? Macam seronok je tu, Kak Apun.
3: Kawan jaga kawan ni, Dedek, maksudnya kawan-kawan sendiri kena saling perhati, saling lindungi dan bantu kalau ada kawan-kawan kita yang dalam kesusahan termasuk kes buli.
4: Oh, maksudnya bukan cikgu je kena jaga. Kawan-kawan pun ada tanggungjawab sama.
3: Betul. Bila kawan jaga kawan, suasana sekolah jadi lebih selamat. Tak ada siapa rasa terancam atau keseorangan. Kalau Dedek nak tahu, program kawan jaga kawan ni juga tekankan supaya murid saling membantu dan berberat tentang kesejahteraan kawan-kawan. Kalau ada yang nampak murung, sedih atau berubah sikap, jangan abaikan. Dan kalau perlu, kita juga boleh galakkan dia bercakap dengan cikgu atau kaunselor.
4: Oh, contohnya, kalau tiba-tiba kawan yang selalu ceria jadi diam, suka menyendiri atau nampak sedih, kita kena tanyalah, Kak Apun.
3: Ha, betul, Dedek. Dalam program ni, murid digalakkan untuk tak abaikan tanda-tanda kalau nampak kawan-kawan sekeliling kita jadi macam tu. Kita boleh mula dengan benda kecil seperti tegur dan bertanya khabar. Selain tu, dalam konsep kawan jaga kawan, murid juga diajar supaya tak jadi penyokong pembuli tau, Dedek.
4: Penyokong pembuli? Maksudnya macam mana, Kak Apun? Takkanlah kita nak sokong sikap yang tak elok, kan, Kak Apun?
3: Maksudnya, walaupun kita tak pukul atau ejek orang, tapi kita ketawa bila orang lain buat atau kita hanya tengok tanpa buat apa-apa. Itu pun boleh jadi seolah-olah kita sokong perbuatan tu. Kadang-kadang pembuli jadi berani sebab ada orang gelak, ada orang sorak atau ada yang sekadar tengok tanpa tegur.
4: Oh, barulah Dedek faham. Kalau macam ni, Dedek pun akan cuba jadi kawan jaga kawan macam Kak Apun beritahu tu.
3: Dedek, ingat ya, kawan jaga kawan bukan sekadar slogan tapi tanggungjawab kita semua. Bila kita pilih untuk ambil peduli, menegur dengan baik dan melaporkan bila perlu, kita sebenarnya sedang membina sekolah yang lebih selamat, lebih mesra dan lebih bahagia untuk semua. Buli bukan perkara kecil. Ia boleh bermula dengan ejekan, gurauan kasar atau perbuatan yang nampak remeh. Tapi kesannya boleh luka dalam hati seseorang untuk masa yang lama.
4: Dedek janji Kak Apun, Dedek nak jadi kawan yang baik. Mari kita semua jauhi buli.
3: Kalau kita tak boleh jadi orang yang memulihkan, jangan jadi orang yang menyakitkan. Dan kalau kita nampak buli berlaku, jangan diam je. Jadi suara untuk kebaikan.
5: Apun dan Dedek, teman adik-adik juga. Bye. Assalamualaikum.

0: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap satu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.

0: hidupku. Halo, kami dari
1: Kumpulan Samson.
0: Anda masih lagi mendengar
1: Jor FM Permata Selatan.
2: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
3: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Sedara, disampaikan waktu solat fardu Zuhur bagi negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 1.10 tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 1.14 tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang, 1.15 tengah hari. Dan terakhir, Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 1.18 tengah hari. Demikian itu tadi waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor.

103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemaskini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris untuk laporan di Dun Tinggi. Kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke 16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke 16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya Nur Ashikin Harun dari Pusat Penamaan Calon Prediksen. Seterusnya bersama Farah Huda Sahiran.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampin menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN iaitu N34 Kemas, N35 Gemenceh dan N36 Rapah. Seawal 8.30 pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Gemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Datuk Rizwan Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Gemenceh, calon BN Suhaimi Zan Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Swee dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi DUN tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan pada 10.30 pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh Pengurus Pilihan Raya di Tampin yang melibatkan 3 DUN iaitu DUN Kemas, Gemenceh dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh Pengurus Pegawai Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sekian laporan Farah Huda Sahiran dari Dewan Perdana Tampin. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Farah. Kerusi DUN Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga Pengerusi BN Negeri 9, Datuk Seri Muhammad Hassan, dicabar calon PH.

0: Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat pegawai pilihan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Zamri Muhammad Esa. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan 1-1 bagi mempertahankan kerusi Don Chenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Xiao Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatankuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim pestabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tempuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal berentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Pengshui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang seminit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guaira di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Janur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab sesama Muslim, iaitu menjaga hati daripada sifat hasad. Hati ini ibarat sebuah bekas. Kalau diisi dengan air yang jernih, maka tenanglah dia. Tapi kalau sekiranya kita letakkan racun dengki, maka keruhlah seluruh kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat orang lain bahagia, hati kita terasa sempit. Kita melihat orang lain berjaya, jiwa kita gelisah. Kita melihat orang lain dipuji, hati kita terasa pedih. Saudara, itulah hasad. Penyakit yang senyap tetapi membakar pahala. Tak nampak di mata tetapi berat di sisi Allah. Mari kita muhasabah diri kita setiap hari. Kita perlu tahu yang pertama, hasad memakan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhkanlah diri kamu daripada hasad. Kerana hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu, api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bayangkan kita sembahyang, kita sedekah, kita berzikir, tapi dalam masa yang sama kita iri hati kepada orang lain. Pahala tu bukan hilang sedikit, tapi hangus seperti kayu kering dibakar api. Contoh, kita nampak jiran sebelah beli kereta baru, kita tak mampu, lalu kita rasa tak senang. Itulah api kecil yang jika dibiarkan akan membakar segala amal kita. Yang kedua, tidak redha dengan takdir Allah. Hasad ini sebenarnya tanda hati kita tidak redha. Seolah-olah kita persoalkan pembahagian Allah. Kenapa dia dapat, aku tak? Kenapa dia senang, aku susah? Sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Contoh, kita tengok kawan kita naik pangkat, kita mula cakap dalam hati kita, kenapa bukan aku? Tanpa sedar, kita sedang pertikaikan takdir Allah. Maka, hati-hatilah, kerana orang yang tidak redha tidak akan pernah tenang. Yang ketiga, doakan kebaikan untuk orang lain. Inilah ubat hati. Kalau hati mula terasa dengki, jangan dilayan, tetap lawan. Bagaimana? Doakan kebaikan untuk orang tu. Ya Allah, berkatilah dia, tambahkanlah lagi rezeki dia. Mungkin lidah terasa berat, tetapi di situlah penawarnya. Contoh, kawan kita berjaya dalam perniagaan. Daripada kita cemburu, kita ucap alhamdulillah, semoga Allah tambah lagi kejayaan kamu. Lama kelamaan, hati kita akan lembut dan dengki itu akan mati dengan sendirinya. Yang keempat, rezeki di tangan Allah. Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-26, Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang Allah kehendaki dan menyempitkannya juga bagi siapa yang Allah kehendaki. Rezeki bukan kita yang tentukan, bukan manusia yang bagi, tapi Allah. Contoh, kita kuat kerja tapi hasilnya sikit. Orang lain nampak santai tapi rezekinya luas. Jangan iri, kerana Allah memberi bukan sekadar pada usaha, tapi pada hikmah dan rahsianya. Yang kelima, hati bersih, hidup kita akan tenang. Orang yang hatinya bersih, hidupnya ringan. Tak sibuk memikirkan apa yang orang lain ada, tetapi sibuk mensyukuri apa yang Allah beri. Dia tidur lena, dia bangun dengan tenang. Contoh, dua orang hidup sederhana. Seorang sentiasa membandingkan, hidupnya gelisah. Seorang lagi bersyukur, hidupnya damai. Bezanya bukan pada harta, tetapi pada hati. Yang keenam, syurga untuk hati yang sejahtera. Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-89, illa man atallaha biqalbin salim. Saudara yang dirahmati Allah, dekat akhirat nanti bukan harta yang menyelamatkan kita, bukan pangkat, bukan kedudukan, tetapi hati yang bersih, hati yang bebas daripada hasad, hati yang bebas daripada dengki ataupun kebencian. Itulah tiket menuju ke syurga. Ada seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Para sahabat hairan, apa amalan hebat dia? Apabila bertanya, beliau berkata, aku tidak pernah menyimpan hasad dalam hati aku terhadap mana-mana Muslim. Allahu Akbar. Amalannya nampak sederhana, tetapi hatinya luar biasa bersih. Menyebutnya mudah, tetapi melakukannya sangat berat. Para pendengar yang dikasihi, bersihkan hati kita, buang dengki, buang iri, buang prasangka. Kerana hati yang bersih adalah hati yang dekat dengan Allah. Dan hati yang dekat dengan Allah akan dipanggil pulang ke syurga. Semoga kita termasuk dalam golongan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, kifarat, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Arab maksudnya denda berupa perbuatan kebajikan atau sebahagiannya kerana melanggar hukum atau peraturan agama yang tertentu bertujuan untuk memohon ampun akan dosa yang dilakukan. Ayat contoh, dia terpaksa menerima kifarat itu kerana banyak dosa yang telah dilakukannya dan dia ingin kembali ke pangkal jalan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Johor FM Permata Selatan, 1.43 minit tengah hari pada ketika ini. Terima kasih kerana bersama dengan Hakim dalam Variasi Permata. Di mana juga anda berada, terima kasih tune in kepada Johor FM dan Hakim ucapkan semoga dipermudahkan urusan. Pastinya, hujung minggu ini ramai yang plan nak keluar beriadah dan berjalan kan? Nah, semoga dipermudahkan urusan. Dalam perjalanan tu, hati-hati memandu. Baik, cuaca di Johor Bahru pada ketika ini nampak cerah, nampak panas di luar tu. Jadi Hakim pesan-pesanlah kepada rakan-rakan yang berada di kawasan sekitar untuk sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat dan juga minum air cukup. Lagi-lagi hujung minggu ni ramai yang nak beriadah bersama keluarga apabila di Johor Bahru ini banyak pusat-pusat peranginan dan juga tempat-tempat ekor pelancongan dibuka. Macam Hakim ada tengok lah kan dekat media sosial, kita dah ada apa Dangabi Park, kita dah ada Taman Merdeka yang dah dinaik taraf, kita juga ada hutan bandar yang turut dinaik taraf. Pastinya Hakim rasa rakyat-rakyat Johor ni mesti tak nak lepaskan peluang untuk pergi. Lagi-lagi kita sekarang ini kan hujung minggu dan ada di kalangan anda yang mungkin sedang menuju ke destinasi ini. Jadi Hakim ucapkan hati-hati di jalanan dan jangan lupa bawa botol air lebih. Musim panas ini kita nak pastikan badan kita dapat hidrasi yang cukup, minum air dalam pada kita nak beriadah tu kan. Tapi tak awal sangat ke kita pergi beriadah pukul 1. Tapi tak apalah, kalau hutan bandar tu diletupi pokok-pokok kan, cuacanya mendung-mendung gitu, jadi bolehlah ajak-ajak keluarga untuk kita bercuti sama-sama, kita nikmati apa yang ditawarkan di negeri kita. Apatah lagi sekarang ini tahun melawat Johor, banyak tempat-tempat yang dinaik taraf, yang tempat kita boleh lawati. Kalau dulu mungkin tempat ni nampak macam sendu je, tapi sekarang dah meriah dah. Itu semua hasil usaha menteri-menteri kita dan juga barisan-barisan exco kita yang wajar kita puji dan kita sambut baiklah inisiatif yang dilaksanakan di negeri Johor ini. Itu satu perkara yang menarik dapat dikongsikan di negeri Johor ini. Apatah lagi kita sasarkan 12 juta pelancong tahun ini dalam tahun melawat Johor. Baik, kita nak kekalkan semangat kita di hujung minggu ini. Kita nak layan lagu yang membawa makna bersemangat. Kita dengarkan lagu daripada ekspedisi ini, Semangat Yang Hilang. Tapi kawan-kawan kita jangan hilang semangat. Kita dengar lagu ni, tapi semangat kita biar terus membara. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: sebatas hari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jumin. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
1: Hari ini kita belajar perkataan bawah.
0: Bawah.
1: Bawah.
0: Ha.
1: Kalau bawah tu jawanya ngisor.
0: Ngisor.
1: Ngisor.
0: Ngisor.
1: Ngisor.
0: Okey, kalau kita nak contoh ayat dia, kenapa kamu semua ni duduk di bawah?
1: Itulah kenapa semua duduk bawah. Kok kabeh jagung lang ngisor?
0: Kok kabeh ngajung lang ngisor?
1: Jagung lang ngisor.
0: Bukan jagung kan?
1: Bukan jagung. N-J-A-G-O-N-G. Jagung.
0: Ngajung.
1: Ja.
0: Yeah. Lain yang diajak, lain yang disebut ni, Wak.
1: Dapat tak? Dapat sekali, ya? Okey.
0: Okey, lagi sekali, Wak.
1: Kok kabeh jagung nangisor.
0: Kok kabeh
1: jagung.
0: Jagung.
1: Nangisor.
0: Nangisor.
1: Ngisor tu bawah.
0: Ngisor. Okey, ngisor tu bawah. Dia kalau ngesok lain pula, Wak.
1: Ngesok lain.
0: Jangan.
1: Ngesok tu lain.
0: Okey, Wak. Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah dino untuk opora.

0: bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya. Johor FM.

2.19 tengah hari pada ketika ini. Terima kasih temani Hakim. Tengah hari ni kan, kalau ada dalam kalangan rakan-rakan yang dalam perjalanan sedang memandu kan, pasti kalau Hakim memandu di sebelah tengah hari ini, rasa dia mengantuk sikit lah kan. Jadi kepada rakan-rakan yang mendengarkan kami di radio, kalau mata tu dah layu, dah kuyu dah kan, berhentilah tepi, berhentilah mana-mana stesen minyak, beli air ke apa ke, ataupun cuci muka tu, dapatkan rehat dan sebagainya. Itu pesanan kepada driver, pesanan kepada co-pilot pula, penumpang di sebelah tu, jangan jadi apa, passenger princess sangat. Kalau pemandu tu dah nampak macam tersengguk-sengguk, rehat, minta dia rehat, ataupun usap bahu dia. Jadi bila kita dalam pemanduan ni, dia sebenarnya bukan kerja satu pihak sebenarnya. Semua yang dalam kereta tu perlu sama-sama memastikan perjalanan itu selamat dan lancar. Tak gitu. Mana yang kalau Hakim biasanya, kalau dalam family Hakim yang memandu tu, sama ada Hakim ataupun ayah Hakim lah. Dan yang sebelahnya adalah ibu. Dan ibu sentiasa bekalkan, orang kata kudak-kudak lah, sama ada asam ataupun sebagainya dalam kereta. Kalau kita, perjalanan kita tu jauh nak ke Melaka dan sebagainya kan, bekalkanlah kudap-kudapan dekat dalam kereta tu. Tapi ialah kan, kita ni lelaki tak nak makan dalam kereta sebab takut lipas masuk. Kalau perempuan biasa tak kisah, dalam apa, dalam kereta kadang-kadang ada air lah sebagainya kan. Kita lelaki ni tak adalah, tak beza lelaki perempuan sangat pun. Kadang-kadang dia mengikut peribadi kebersihan tu. Tetapi bila kita bercerita tentang makan dalam kereta ni kan, janganlah pula bawa makanan yang apa orang kata lembik-lembik yang ada kuah tu. Tiba-tiba pula dalam kereta ada apa, masak lemak cili padi pula. Tiba-tiba berhenti tepi semata-mata nak makan masak lemak cili padi. Jangan. Kalau boleh beli keripik-keripik je dah cukup. Ingat. Selain daripada kita nak pastikan keselamatan, keselesaan dalam kereta tu pun kita kena pastikan juga. Ini kan kita punya rasa lapar dalam perut tu. Buka tiba-tiba masak lemak cili api ke apa ke, masak lemak apa, tempoyak ke apa kan. Bau satu kereta. Itulah pesan-pesan, bawa keripik dengan apa, asam je lah ya. Baik, ada juga rakan-rakan yang menyapa Hakim di WhatsApp. Contohnya di sini kita ada Abang Nin Banjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Hakim di Konti Variasi Permata, dengan sihat-sihat, senyuman manis-manis, lagi ceria. Amin. Ucapan untuk isteri Fadilah, Pak Wan, Ujang Pontian, Din Kubur, Azin Teksi, Wak Ali dan semua yang mengenali diri ini, serta pendengar-pendengar setia Johor FM. Dikata terima kasih DJ Hakim dengan lagu-lagu yang disiarkan. Saya terhibur dengar celoteh Kak Apun dan Dedek tadi. Ya, terima kasih Abang Nin Banjari temani kita. Dia kata tengah nak tukar jalur gemilang yang dah setahun dipasang, nak tukar baru. Itu dia semangat rakan-rakan kita ya, menjelang bulan 8 ini. Bulan, orang kata bulan kemerdekaan lah. Bulan kebangsaan kita. Jadi rakan-rakan lain yang mana mungkin dah pasang bendera-bendera, bolehlah kongsikan gambar-gambarnya kepada kami di konti ini. Nanti Hakim tengok macam Abang Din Majeri hantar gambar di tengah apa, pasang bendera jalur gemilang. Cantik rumahnya. Baiklah, kongsikan juga ucapan-ucapan anda di nombor 012-9301019. Nanti Hakim bacakan. Selain daripada Abang Nian Banjari, kita juga ada Abang Ismail Musa daripada Simpan Renggam. Dia kata, Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam. Dia nak bagi ucapan untuk isteri Nur Hayati dan juga sahabat pendengar setia Johor FM yang lain. Di sini disebutkan juga nama Kak Sadia, Kak Zai Renggam, Mami Renggam, Wak Ali, isteri, Jamal Amal dan beberapa lagi nama yang disebutkan dengan ucapan semoga sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT. Terima kasih rakan-rakan pendengar yang menyapa Hakim di WhatsApp pada ketika ini. Hakim gembira membaca semuanya, apatah lagi sekarang hujung minggu. Kalau duduk kat rumah, sudi-sudilah, ringan-ringankanlah tangan itu untuk menyapa Hakim di WhatsApp ya. Nanti Hakim bacakan.
Agen juga nak mengajak kepada rakan-rakan pendengar untuk terus setia bersama dengan Johor FM. Lagi-lagi pukul 3 nanti kita akan bawakan rancangan Silang Budaya yang bertajuk Geng Ronda Cara Kita. Ada perkara-perkara menarik dikongsikan dari Johor dan juga stesen lagi satu. Nanti Hakim singkap siapa stesen lagi satu tu ya. Dia bukan di Semenanjung, itu cluenya. Baik, kita nak meneruskan hiburan lagi selepas ini. Hakim bawakan, Hakim putarkan lagu daripada kumpulan Exist, Jess Nita. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

Kak Ju datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ju nak kongsi ya? Hari ini Kak Ju nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan, berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Kincu Merah.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Hai, saya Syamil. Anda sedang mendengar Johor FM Permata Selatan.

Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum. Sabtu hari ini pastinya kita bawakan rancangan Silang Budaya di jam ini. Kita pastinya nak meraihkan dua stesen hari ini. Kita di sini di Johor, Akim akan temani anda. Dan hari ini dalam Silang Budaya kita juga nak bawakan seorang DJ daripada stesen yang dipisahkan dari Johor ini. Dia kena melalui Laut China Selatan. Kita bawakan daripada rakan kita di Sandakan FM, DJ As. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat petang DJ Akim.
0: Selamat petang juga. Ya. DJ As, sihat ke tu?
1: Alhamdulillah sihat. Seceria DJ Akim ya.
0: Ya.
1: Sekarang ni. Okey, dapat sini juga kita bersama bersih.
0: Di sana tu bagaimana cuacanya? Kalau di sini Akim boleh kongsikan cuacanya cerah panas. Di sana bagaimana?
1: Sama lebih kurang juga di sana kan pun cuacanya cerah dan juga panas. Alhamdulillah.
0: Ya, jadi hari ini kita nak berkongsikan sedikit kan alang-alang kita ni tahun melawat Malaysia lah kan. Kita nak berkongsikan juga apa perkara-perkara menarik di negeri kita hari ini di Johor dan juga di Sabah sana, di Sandakan sana. Pastinya banyak perkara-perkara yang menarik dan di Johor ini untuk Akim lah kan. Ya. Akim rasa kalau di sebelah sana di Sabah itu pastinya banyak tempat-tempat menarik macam eko pelancongan kan. Di betul. Johor pula berbeza sedikit. Kita banyak tempat-tempat menarik yang ke arah bangunan-bangunan konkret gitu DJ As. Yalah satunya kita ada macam museum dan sebagainya kan. Kalau di sana bagaimana?
1: Ya, sama juga di Sandakan ni tapi lebih kepada tempat-tempat pelancongan lah untuk kami di daerah Sandakan ni. Jadi kalau pelancong-pelancong yang akan datang mesti akan pergi ke tempat-tempat apa ni yang menarik pelancong dan nanti selepas ini kita akan kongsikan bersama.
0: Ya. Yeah. Itu saya menarik nak tahu sebenarnya. Kalau boleh saya nak lompat terus ke Sandakan sebab nak tengok suasananya bagaimana. Satu, saya nak tengok suasana. Lagi satu, saya nak ucapkan selamat hari lahir kepada penerbit di sebelah pihak sana. Katanya semalam hari jadi DJ Rosdi ya.
1: Ya, DJ Didi jadi semalam 17 Julai.
0: Ya, jadi di Johor ini kami mengucapkan selamat hari lahir kepada DJ Didi dan juga semoga dipermudahkan urusan, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki. Amin.
1: InsyaAllah, amin. Baik, itu petang ni geng ronda cara kita dan pastinya ada lagi perkongsian akan kita kongsikan ya.
0: Ya.
1: DJ Akim.
0: Ya, kalau di pihak kami pula kami akan menceritakan sedikit tentang Muzium Warisan Kita. Itu nanti kita akan kongsikan lah selebih detailnya dan sebagainya. Dan kita juga ada bahan yang kita sediakan untuk pendengar-pendengar kita. Yang pastinya bahan itu menarik, memang kita nak tahu. Kita nak bawa lah rakan-rakan kita daripada Sandakan. Pernah datang Johor tak DJ As?
1: Belum pernah lagi. Sedang menunggulah panggil lama ni jemputan daripada DJ Akim. Mungkin kami dengan Didi boleh pergi ke sana pula nanti kan.
0: Okey, kalau gitu saya pun nak menunggu jemputan daripada Sandakan juga, daripada DJ As dan juga DJ Didi. Saya belum pernah pergi. Ya, okey, baik. Tapi sebelum kita nak cerita lebih lanjut dan juga kita nak mainkan dan putarkan kita punya bahan ini, cerita tentang muzium kita ini, apa kata kalau kita berehat kejap, kita layan lagu dulu. Okay. Kita nak layan dulu lagu daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari. Boleh?
1: Boleh.
0: Boleh ya? Saya jom mainkan layan dulu. Okey, layan dulu Wani Hasrita ini.

0: Masih lagi dalam rancangan Silang Budaya hari ini di Johor, kita bawakan seorang rakan kita daripada Sandakan FM juga, DJ As.
1: Ya, betul DJ As,
0: saya pun Hakim, kalau di sini tak sabar untuk kita putarkan kita punya bahan ini. Bolehkah saya berikan laluan untuk kita putarkan bahan kita?
1: Ya, kita silakan. Silakan, Nadia Jakim.
0: Okay, tak rumah kan. Saya mengalu-alukan jugalah orang kata daripada Sandakan, sebab saya belum pernah pergi lagi Sandakan. Nanti insyaAllah kalau ada masa saya singgah sana lah.
1: Penerbit DJ Didi ada WhatsApp ni. Dia kata jangan lupa jemput DJ Hakim katanya. Nanti akan diambil.
0: Kalau Didi dah WhatsApp begitu, nampaknya saya kena datang lah. Saya menghormati dia kawan saya dan sebagainya. Untuk di Johor ini kita akan putarkan satu bahan berkenaan dengan muzium warisan kita, di mana muzium ini kita nak ketengahkan muzium. Ada sebuah muzium di Johor Baru ini yang juga menyimpan khazanah-khazanah lama, orang lama yang berkaitan dengan Johor. Sepertinya ada kaum-kaum Bugis punya peninggalan dan juga sebagainya. Ini merupakan antara tempat menarik yang kita nak ketengahkan dalam segmen Silang Budaya kita bertajuk Geng Ronda Cara Kita. Baiklah, tanpa mengulas lanjut, Hakim rasa Hakim berikan laluan lah untuk kita mainkan kita punya bahan ini yang disediakan juga oleh DJ Syamito kita. Apa kata kita layan dulu?
2: Dari Johor kali ini, kami nak bawa anda ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Kompleks ini terletak di Sungai Chai, Johor Baru. Ialah pusat pelestarian kebudayaan dan sejarah Johor. Kompleks ini menempatkan pejabat Yayasan Warisan Johor, galeri seni, pusat dokumentasi dan khazanah kesenian yang memelihara warisan Kesultanan Johor. Kompleks ini juga terletak di kawasan bekas kediaman rasmi Menteri Besar Johor yang dibina pada sekitar tahun 1920-an. Kawasan ini berfungsi sebagai hub utama untuk mendedahkan sejarah Johor secara intuitif kepada generasi masa kini. Pusat dokumentasi menghimpunkan lebih 15,000 bahan bacaan berkaitan negeri Johor, termasuk koleksi buku nadir dan naskah lama. Galeri Seni Johor, bangunan yang mengekalkan seni bina klasik 1920-an ini, mempamerkan pelbagai karya seni halus dan artifak kontemporari pelukis tempatan. Kompleks ini menjadi pusat pementasan tarian tradisional seperti tarian zapin, permainan alat muzik tradisional dan program bicara sejarah Johor. Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar dimasyhurkan oleh Dunia Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 18 November 2018. Selain menjadi pusat pentadbiran utama Yayasan Warisan Johor, kompleks ini juga menawarkan 7 aktiviti menarik untuk dilawati oleh semua lapisan masyarakat. Antaranya, Galeri Seni Johor, Galeri Tenun Johor, Rumah Limas Johor, Pusat Repositori Artifak dan Pusat Dokumentasi Johor. Selain itu, di kompleks ini juga terdapat pembelajaran asas tarian zapin dan juga beberapa tempat tumpuan gastronomi untuk para penggemar makanan. Seterusnya, kita nak ke Muzium Bugis. Muzium Bugis terletak di Kampung Teluk Kerang, Puntian, Johor. Diasaskan pada tahun 1982 oleh Oyarham Abdul Wah bin Ahmad. Ia ditirau sebagai Muzium Bugis pertama di Malaysia yang memelihara sejarah, artifak dan budaya etnik Bugis di rantau ini. Pada 1982, galeri ini ditubuhkan untuk menyimpan khazanah dan susur galur masyarakat Bugis oleh Oyarham Abdul Wah bin Ahmad. Pada 26 Julai 1994, Kerajaan Negeri Johor melalui Yayasan Warisan Johor menyediakan premis ini sebagai Muzium Bugis rasmi yang pertama di Malaysia. Koleksi artifak dan tarikan utama muzium ini menyimpan lebih 2,600 artifak yang merangkumi budaya, kesenian dan sejarah penghijrahan masyarakat Bugis ke Tanah Melayu. Antara koleksi berharga termasuk Al-Quran tertua, naskah tulisan tangan Raja Husin dari Pontianak yang ditulis pada kulit kambing sekitar tahun 1311. Senjata tradisional, pelbagai koleksi keris dan senjata pahlawan Bugis yang digunakan antara tahun 1617 hingga 1836. Barangan warisan, pakaian tradisional, alat perhiasan diri dan peralatan dapur antik masyarakat Bugis. Muzium ini telah menerima kunjungan daripada dalam dan luar negara, termasuk dari Gubernur Sulawesi Selatan Indonesia, Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2016. Muzium ini turut mempamerkan bahan penulisan, alatan muzik seperti gendang dan gong, mata wang ketika zaman negara dijajah serta perahu jelur atau penak, iaitu pengangkutan laut yang digunakan etnik Bugis suatu ketika dahulu. Seterusnya, kita ke Kota Johor Lama. Kota Johor Lama terletak di tebing kiri Sungai Johor, kira-kira 27 km dari Bandar Kota Tinggi atau kira-kira 30 km dengan jalan darat melalui Jalan Desaru ke Teluk Sengat. Kota ini terletak di kawasan Ladang Getah dan tebing muara Sungai Johor. Terdapat juga beberapa buah perkampungan Melayu seperti Kampung Teluk Sengat dan Kampung Johor Lama. Sejarah Kota Johor Lama bermula pada tahun 1540 apabila Sultan Alauddin Riwayat Shah II, iaitu Raja Johor kedua di tahun 1528 sehingga 1564, berpindah ke Tanjung Batu yang terletak di tepi Sungai Johor. Baginda mendirikan sebuah kota yang dibina daripada susunan batu dan kemudian ditambah dengan terbinanya kota ini. Kerajaan Johor menjadi sebuah kerajaan yang kuat sehingga dapat mematahkan serangan Aceh beberapa kali. Paula di Lema Paria melaporkan bahawa dalam peperangan tersebut, Portugis memusnahkan langsung pusat pemerintahan Kota Johor Lama lalu dibakar dan kota batunya dimusnahkan. Beliau telah merampas 800 pucuk meriam gangsa, emas, perak, 1,200 buah perahu besar dan kecil dan sebagainya. Menurutnya, kapal yang membawa rampasan perang ini telah karam di perairan Indonesia. Sejak dari tarikh itu, pusat pemerintahan di Tanjung Batu dengan kota batunya yang gagah tidak lagi dijadikan ibu negeri oleh Sultan-Sultan Johor yang berikutnya. Kota Johor Lama terbiar buat seketika hinggalah zaman pemerintahan Sultan Ibrahim sekitar tahun 1677 hingga 1685. Dan pada tahun 1678, Laksamana Tun Abdul Jamil Paduka Raja telah datang ke Johor Lama dari Siak dan membunuh Temenggong. Sultan Ibrahim telah cuba membina semula Johor Lama dan memindahkan pusat pemerintahan ke sana tetapi tidak tercapai kerana mangkat di Riau pada 16 Februari 1685. Kegemilangan Kota Johor Lama di dalam sejarah pemerintahan Kesultanan Melayu Johor tidak boleh dipandang ringan. Ia pernah menjadi ibu negeri sebanyak dua kali, iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah selama 24 tahun, iaitu pada tahun 1540 sehingga 1564, dan pada zaman kemuncak kegemilangan Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II selama 13 tahun sekitar tahun 1574 sehingga 1587. Pada ketika ini, yang wujud hanyalah tinggalan kota yang dipulihara berterusan. Kemakmuran dan kemegahan Kesultanan Melayu di Kota Batu ini Johor Lama musnah ditelan zaman. Apa yang tinggal hanyalah sebuah perkampungan yang sunyi, tenang dan damai. Sekian dari Johor untuk kali ini.
0: Itu dia perkongsian dari Johor bersempena dengan Silang Budaya Geng Ronda. Cara kita bawakan tadi, cerita sikit tentang muzium warisan kita DJAS. Saya pernahlah orang beritahu pada saya tentang muzium ini. Nak tahu tak? Dia punya ayat begini DJAS. Dia kata kan, muzium ini sebenarnya dia didirikan bukan untuk kita, tetapi untuk anak-anak kita. Ya, itu ayat dia yang buat saya sampai sekarang terfikir. Sebenarnya betul lah. Dia, betul. Muzium itu adalah barang untuk kita menikmati dan menghayati sendiri barang-barang peninggalan sejarah nenek moyang kita kan. Betul. Dan mungkin satu hari nanti kita juga akan jadi nenek moyang untuk cucu cicit kita. Dan muzium adalah orang kata platform untuk kita meninggalkan kenangan buat mereka ketika kita dah tak ada nanti. Itu antara orang kata selingan-selingan lah ayat-ayat yang kita boleh kongsikan. Bersempena dengan tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan Geng Ronda Cara Kita. Dan dari Johor tadi kita dah ceritakan sedikit berkenaan dengan muzium warisan kita. Okey, di Johor ini kami dah kongsikan ada dua buah muzium tadi kan, dalam video dan juga bahan tadi. Di Sandakan dan juga di Sabah bagaimana? Adakah ada muzium terkenal tak? Kalau tadi DJ Didi kata nak ajak Hakim kan, mungkin Hakim nak suruh dia bawa Hakim pergi muzium lah kot dekat sana. Ada tak? Mungkin boleh dikongsikan ke?
1: Okey, Okey, dan sekarang ni saya terus kongsikan bahan kami dari Sanakian FM. Kalau tadi Hakim telah kongsikan dan di Sabah juga ada satu juga museum, museum iaitu Museum Sabah. Okey, dan mungkin juga sementara saya membacakan maklumat ni, mungkin juga boleh kawan teknikal kita di sana untuk memainkan bahan yang telah dikirimkan ya oleh DJ Didi penerbit kita. Okey, di mana apabila kita menyebut mengenai museum ya Hakim, ramai yang membayangkan tempat yang menyimpan artifak lama, di mana hakikatnya museum ialah sebuah pusat ilmu yang menghubungkan sejarah, budaya dan juga identiti sesuatu bangsa kepada generasi hari ini dan juga akan datang, seperti yang Hakim katakan tadi kan. Okey, dan di Sabah antara institusi yang memainkan peranan besar ialah Museum Sabah, di mana menjadi pusat penyelidikan sejarah dan juga budaya, malah menjadi lambang kepelbagaian etnik, adat Resam dan juga warisan negeri di bawah bayu, di mana Museum Sabah merupakan salah satu tarikan pelancongan di negeri Sabah yang terletak pada 17 hektar tanah di Bukit Istana Lama yang berada di KK Kota Kinabalu, yang telah pun dibina sejak 15 Julai tahun 1965 lagi. Dan Museum Sabah adalah sebuah kompleks yang mengandungi Taman Ento Bondani, zoo dan juga sebuah kampung warisan. Okey, di mana penubuhan muzium ini sebahagian besarnya adalah hasil usaha daripada masyarakat negeri Sabah sendiri. Dan saya kongsikan juga di mana muzium ini juga telah berkembang dengan pesat sewaktu masih terletak di Jalan Gaya, juga di Kota Kinabalu, di mana pembukaan rasmi muzium ini terletak di tapaknya sekarang dan telah pun dirasmikan pada ketika itu oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 11 April 1984. Dan muzium ini sekarang ini berada di bawah Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Negeri Sabah. Dan penubuhan muzium ini juga adalah untuk mengumpul dan juga memelihara semua bahan seni sejarah dari seluruh negeri Sabah, agar masyarakat Sabah sekarang ini dan juga yang akan datang dapat mengetahui sejarah, mengetahui budaya dan juga sejarah sosial negeri Sabah. Dan muzium ini juga telah pun diiktiraf sebagai ini yang menariknya Hakim, salah satu muzium paling unik di Malaysia.
0: Wow.
1: Ya, di mana bukan bukan saja dipenuhi dengan artifak bersejarah yang berkaitan dengan negeri Sabah sendiri, malah ianya juga ada zoo mini, okay, zoo mini yang memaparkan pelbagai spesies haiwan yang telah pupus dan juga ada contoh-contoh yang akan dipamerkan berserta dengan maklumat yang lengkap. Itu dia.
0: Jadi maknanya dalam muzium tu, DJ Az, dalam muzium tu dia ada mini zoo, ada taman dan sebagainya.
1: Ya, ada mini zoo.
0: Wow,
1: betul. Wah,
0: hebatnya.
1: Itulah antara menariknya negeri Sabah. Jadi kalau Hakim nanti datang, pasti DJ Didi akan bawa nanti.
0: Betul, saya nak minta DJ Didi ambil gambar saya banyak-banyak dekat situ. Sebab dekat sini, muzium sini tak adalah mungkin sebesar di sana. Di sini dia macam kompleks kecil je. Dan di sana apabila mendengarkan DJ S cerita kan, ada taman dan juga ada mini zoo. Saya membayangkan mesti best, mesti ramai orang pergi. Ramai tak kalau hari hujung minggu kan pergi?
1: Ramai hujung minggu, terutama sekali pada musim cuti sekolah.
0: Itulah seronoknya kan kalau cerita pasal tempat-tempat betul menarik ni. Kita rasa macam sekarang juga kita nak pergi. Tapi tak apa, lepas habis konti baru kita pergi muzium masing-masing ya. Tetapi untuk sekarang Hakim rasa kita rehat dululah. Untuk kita layan dulu lagu selepas ini. Kita sediakan lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Biduan Wanita Negara kita, dengan lagunya Rencong. Dengarkan.

0: Itu dia bahan-bahan menarik telah dikongsikan dalam silang budaya kita pada petang ini, DJ As.
1: Betul. Macam dah rasa ya, tidak terasa masa berlalu. Dan sekarang sepukul 3.35 minit petang. Terima kasih perkongsiannya, Hakim. Dan pastinya juga progres ini dapat memberi manfaat juga untuk pendengar-pendengar di Sanakan FM.
0: Begitu juga betul. Dengan rakan-rakan di Johor yang mungkin tertarik untuk pergi ke Sabah sana kan. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang mendengar baik di RTM Klik, di Johor FM, di Sanakan FM dan juga di Facebook pada ketika ini kita turut bersiaran. Terima kasih banyak-banyak. Dan
1: betul,
0: nampaknya DJ As masa mencemburui kita. Dan betul, nampaknya siaran kita pun dah sampai ke penghujungnya. Jadi Hakim ucapkan terima kasihlah kepada tim-tim dari Sandakan FM yang bersama dengan kami pada petang ini.
1: Ya, begitu juga. Terima kasih kawan-kawan yang di sana. Dan kita harapkan nanti mungkin ada ruang lagi untuk kita bersama. Dan mungkin ada lagi perlu kita ceritakan. Kalau sekarang ini kita ronda-ronda, mungkin di kesempatan yang lain banyak lagi akan kita boleh ceritakan dari segi makanan-makanan tradisional ataupun budaya-budaya tradisional kami, kan?
0: Ya, betul. Baiklah, itu saja daripada kami di Johor ini dan juga dari Sandakan juga pun terpaksa mengundurkan diri. Dan kami ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kami. Dan nantikan minggu depan kita pastinya akan ada banyak rancangan-rancangan menarik di stesen masing-masing ya. Pada Sabtu kita akan kekalkan silang budaya kita di setiap stesen. Baik, apapun terima kasih saya ucapkanlah daripada kami di Johor. Dan kita jumpa lagi nanti,
1: InsyaAllah. Terima kasih, jumpa lagi Hakim.

Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu, pukul 3 petang, hanya di Johor FM, Permata Selatan. Merentasi budaya, menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Aiman Hakim Awazmin. Tajuk berita utama hari ini, 4 adun dilantik Exco Kerajaan Johor yang baharu. 2 beranak meninggal dunia dalam kemalangan di Muar.

0: sebelum-sebelum ini banyak yang kerajaan negeri bantu berkaitan dengan suri rumah dan juga ibu tunggal.
1: So untuk 4 tahun akan datang, kita perlu tunaikan janji-janji kita sempena pilihan raya negeri, khususnya dari segi pelan transformasi ekonomi Johor. Kita kena pastikan apa yang kita sasarkan tu dapat direalisasi.
2: Sebanyak 20,000 benih ikan baung dilepaskan ke hulu Sungai Bekok Yong Ping, Batu Pahat menerusi program pelepasan benih ikan ke perairan umum pada semalam. Adun Yong Ping, Lin Tian Sun berkata inisiatif bertujuan memelihara keseimbangan ekosistem sungai, memperkaya biodiversiti dan memastikan sumber perikanan terus terpelihara. Usaha itu memanfaatkan para nelayan dan pemancing untuk masa akan datang. Hulu Sungai Bekok terletak di kawasan Empangan Bekok, terkenal dengan kualiti air yang baik menjadi antara lokasi tumpuan pemancing. Dua beranak maut selepas kereta dinaiki terlibat kemalangan jalan raya di Jalan Temenggung Ahmad Parit Unas Muar pada semalam. Ketua Polis Daerah Muar ACP Rais Muklis Azman Aziz berkata, mangsa wanita warga emas berumur 83 tahun meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Muar, manakala anak perempuan berumur 58 tahun maut di lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati kereta dipandu anak perempuannya hilang kawalan lalu masuk ke laluan bertentangan dan bertembung dengan sebuah lori yang sedang bergerak dari arah Bandar Muar menghala ke Parit Jawa. Pemandu lori terlibat berumur 35 tahun cedera pada tangan dan kaki sedang dirawat di Hospital Muar. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang wanita berusia 37 tahun kerugian RM91,750 selepas menjadi mangsa penipuan panggilan telefon ditangkap dan laporan polis diterima pada semalam. Ketua Polis Daerah Tangkak, Superintenden Roslan Muhammad Talib berkata, sindiket menyamar sebagai pegawai Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta pegawai polis menghubungi dan memberitahu mangsa terlibat kes pengubahan wang haram. Mangsa yang terpedaya melakukan 10 transaksi ke 3 akaun kononnya bagi tujuan audit oleh Bank Negara. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Sekian berita disunting Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Segamat 105.3 Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.
3: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 4.35 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.38 minit petang. Zon 3 Pontian dan Kluang 4.39 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.42 minit petang. Demikian itu tadi waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Semua 10 adun itu mengangkat sumpah di hadapan kesemua 10 adun itu mengangkat sumpah di hadapan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan, KUAP, berjumlah RM200 juta ringgit dalam Syarikat Teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari Ibu Pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu

0: berdebaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat, manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, berkata Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, kifarat, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Arab maksudnya denda berupa perbuatan kebajikan atau sebahagiannya kerana melanggar hukum atau peraturan agama yang tertentu bertujuan untuk memohon ampun akan dosa yang dilakukan. Ayat contoh, dia terpaksa menerima kifarat itu kerana banyak dosa yang telah dilakukannya dan dia ingin kembali ke pangkal jalan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: 5.27 minit petang pada ketika ini, Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang setia menemani Hakim dalam variasi Permata sejak daripada pukul 12.30 hari tadi. Apa juga yang anda lakukan, di mana juga anda berada, terima kasih bersama-sama dengan kami dan Hakim juga nak ucapkan semoga dipermudahkan urusan walau apa juga yang anda buat ketika ini. Baik yang sedang berehat sekalipun, teruskan berehat, dapatkan rehat yang cukup ya. Mana yang mungkin dalam pemanduan itu, hati-hati dalam perjalanan. Yang mungkin ada perancangan nak datang ke Johor Bahru, hati-hati juga Hakim ucapkan sebab dekat sini baru lepas hujan lebat. Pastinya banyak kawasan-kawasan yang mungkin ada alami kesesakan jalan raya, jadi rancang perjalanan anda. Kalau dekat Johor Bahru, inilah kita tahu mungkin kalau hujan lebat lebih daripada tempoh 30 minit sekalipun, dah ada kawasan yang naik air. Jadi, pastikan anda ikuti perkembangan cuaca ataupun anda ikuti juga apa yang dikatakan dalam maps anda. Kalau maps kata lalu sini, lalu sini. Kalau maps kata lalu sana, lalu sana. Itulah dia, jadilah pengguna jalan raya yang bijak. Kita manfaatkan apa sahaja teknologi yang ada pada ketika ini untuk membantu urusan kita, tak gitu? Baiklah, mungkin Hakim nak tinggalkan anda. Selepas ini kita ada Hindi Hits. Ada lebih kurang 30 minit rancangan ini. Jadi Hakim terpaksa tinggalkan anda dengan rancangan ini. Jadi sepanjang siaran kalau Hakim ada tersalah kata, tersilap bicara, Hakim mohon maaf-maaf. Terus saja bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Selepas ini, Melodi Permata, kita akan bawakan Cik Mira bersama dengan anda nanti. Apapun, ketika ini saya tinggalkan anda dengan Hindi Hits hanya di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits. Assalamualaikum, selamat petang. Kembali lagi di ruang udara Johor FM dalam ruangan Hindi Hits untuk petang ini. Nah, macam biasa, lagu-lagu daripada sebuah filem saja. Jadi untuk hari ini kita nak kongsikan kepada anda antara lagu-lagu daripada filem Hello Brothers. Okey, jadi nantikanlah sampai ke penghujung rancangan. Pastinya koleksi lagu-lagu daripada filem Hello Brothers akan menghiburkan anda. Sebuah filem yang keluar pada tanggal 13 September tahun 1999, dibintangi oleh Salman Khan, Rani Mukherjee dan juga Arbaaz Khan. Jadi kita akan mungkin kongsikan sebersikit lah antara jalan cerita daripada filem ini. Kita dengarkan dulu untuk lagu yang pertama daripada filem Hello Brothers. Ini dia, Candi Kidal Parsone Kamu. Untuk anda, jom layan Hindi Hits.
2: Rani, dek raja ye matki ek fatki mein todta hai.

Semua lagu yang berjudul Cupke Sekoi. Lagu-lagu daripada filem Hello Brothers terus menghiburkan anda dalam rancangan Hindi Hits pertemuan kita hari ini. Nah, ceritanya berkaitan dengan Salman Khan yang bekerja sebagai seorang penghantar barang, ya, yang mana bekerja dengan sebuah syarikat yang dimiliki oleh Khanna, iaitu lakonan Shakti Kapoor. Dan pada dia bertugas dan pada dia bekerja, dia sebenarnya jatuh cinta pada seorang gadis yang juga merupakan kawan dia masa kecil yang bernama Rani. Ini adalah lakonan Rani Mukerji. Tapi sayangnya Rani hanya menganggap Salman Khan itu sebagai sahabat baiknya sahaja, tak lebih daripada itu. Jadi dia ataupun Salman Khan ni sebenarnya terlibat dengan satu kontroversi jugalah, yang mana syarikat itu, pekerja itu dikatakan terlibat dalam satu aktiviti jenayah. Ini dikendalikan sendiri kes ini oleh seorang polis yang diberi nama Vishal. Ini lakonan Arbaz Khan. Okay, lagi ada cerita berkaitan dengan filem Hello Brother sebentar saya lagi nanti. Jom kita nak dengarkan untuk lagu yang berikutnya. Lagu-lagu daripada filem Hello Brothers. Ini dia untuk anda. Jom dengar Johor FM Hindi Hits.

Terima kasih atas kesetiaan anda bersama-sama dengan kami di Johor FM Permata Selatan untuk hiburan kita pada petang ini, rancangan Hindi Hits. Okey, hati-hati untuk anda yang masih lagi memandu ketika ini dalam perjalanan menuju ke rumah dari tempat kerja. Mungkin yalah, kadang-kadang bila memikirkan soal-soal tugasan di tempat kerja memang agak memenatkan. Jadi semoga anda dapat rehat sikitlah minda anda dengan koleksi lagu-lagu Hindi pada petang ini. Kerana kita sudah pun berada di penghujung rancangan, penghujung pertemuan kita, insyaAllah saudara. Minggu hadapan kita jumpa lagi di Johor FM Permata Selatan. Sekian sahaja dari saya, Saufi Nawawi. Assalamualaikum, salam bahagia. Bye-bye.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya, Cik Merah Temani, hujung minggu anda untuk edisi hari Sabtu hari ini bertarikh 18 Julai 2026. Bagi saya Melodi Permata, 6 petang sehinggalah jam 12.30 malam nanti. Okey, kita nak ucapkan terima kasih rakan setugas DJ Akim yang temani anda 12.30 hari sehinggalah 6 petang. Dan juga di jam yang terakhir telah anda ikuti tadi ada Hindi Hits setiap hari Sabtu kami bawakan untuk anda. Untuk segmen ini di jam yang pertama, Merah akan hiburkan anda dengan muzik tanpa henti, di mana anda akan dihiburkan dengan susunan lagu yang terbaik menemani petang anda. Jadi jangan tukar siaran tau, terus semua bertemu dengan Cik Merah semestinya di 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Ini dia muzik tanpa henti menemani anda di Johor FM.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Ish, kenapa jam ni? Saya stres betul lah.
4: Tak apa, Johor FM kan ada.
5: Jom dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau dan Pulau Pemanggil 7.17 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.19 minit malam. Zon 3, Pontian dan Kluang 7.20 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas Johor 7.24 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.
2: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
3: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
4: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
5: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
6: Semuanya hanya di Johor FM.

0: Anda kini dalam Zon Geng Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab sesama Muslim, iaitu menjaga hati daripada sifat hasad. Hati ini ibarat sebuah bekas. Kalau diisi dengan air yang jernih, maka tenanglah dia. Tapi kalau sekiranya kita letakkan racun dengki, maka keruhlah seluruh kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat orang lain bahagia, hati kita terasa sempit. Kita melihat orang lain berjaya, jiwa kita gelisah. Kita melihat orang lain dipuji, hati kita terasa pedih. Saudara, itulah hasad. Penyakit yang senyap tetapi membakar pahala. Tak nampak di mata tetapi berat di sisi Allah. Mari kita muhasabah diri kita setiap hari. Kita perlu tahu yang pertama, hasad memakan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhkanlah diri kamu daripada hasad. Kerana hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu, api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bayangkan kita sembahyang, kita sedekah, kita berzikir, tapi dalam masa yang sama kita iri hati kepada orang lain. Pahala tu bukan hilang sedikit, tapi hangus seperti kayu kering dibakar api. Contoh, kita nampak jiran sebelah beli kereta baru, kita tak mampu, lalu kita rasa tak senang. Itulah api kecil yang jika dibiarkan akan membakar segala amal kita. Yang kedua, tidak redha dengan takdir Allah. Hasad ini sebenarnya tanda hati kita tidak redha. Seolah-olah kita persoalkan pembahagian Allah. Kenapa dia dapat, aku tak? Kenapa dia senang, aku susah? Sedangkan Allah Maha mengetahui beli kereta baru, kita tak mampu, lalu kita rasa tak senang. Itulah api kecil yang jika dibiarkan akan membakar segala amal kita. Yang kedua, tidak redha dengan takdir Allah. Hasad ini sebenarnya tanda hati kita tidak redha. Seolah-olah kita persoalkan pembahagian Allah. Kenapa dia dapat, aku tak? Kenapa dia senang, aku susah? Sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Contoh, kita tengok kawan kita naik pangkat, kita mula cakap dalam hati kita, kenapa bukan aku? Tanpa sedar, kita sedang pertikaikan takdir Allah. Maka, hati-hatilah, kerana orang yang tidak redha tidak akan pernah tenang. Yang ketiga, doakan kebaikan untuk orang lain. Inilah ubat hati. Kalau hati mula terasa dengki, jangan dilayan, tetap lawan. Bagaimana? Doakan kebaikan untuk orang tu. Ya Allah, berkatilah dia, tambahkanlah lagi rezeki dia. Mungkin lidah terasa berat, tetapi di situlah penawarnya. Contoh, kawan kita berjaya dalam perniagaan. Daripada kita cemburu, kita ucap alhamdulillah, semoga Allah tambah lagi kejayaan kamu. Lama kelamaan, hati kita akan lembut dan dengki itu akan mati dengan sendirinya. Yang keempat, rezeki di tangan Allah. Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-26, Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang Allah kehendaki dan menyempitkannya juga bagi siapa yang Allah kehendaki. Rezeki bukan kita yang tentukan, bukan manusia yang bagi, tapi Allah. Contoh, kita kuat kerja tapi hasilnya sikit, orang lain nampak santai tapi rezekinya luas. Jangan iri, kerana Allah memberi bukan sekadar pada usaha, tapi pada hikmah dan rahsianya. Yang kelima, hati bersih, hidup kita akan tenang. Orang yang hatinya bersih, hidupnya ringan, tak sibuk memikirkan apa yang orang lain ada, tetapi sibuk mensyukuri apa yang Allah beri. Dia tidur lena, dia bangun dengan tenang. Contoh, dua orang hidup sederhana, seorang sentiasa membandingkan, hidupnya gelisah.

0: seorang lagi bersyukur hidupnya damai. Bezanya bukan pada harta tetapi pada hati. Yang keenam, syurga untuk hati yang sejahtera. Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-89, illa man atallaha biqalbin salim. Saudara yang dirahmati Allah, dekat akhirat nanti bukan harta yang menyelamatkan kita, bukan pangkat, bukan kedudukan, tetapi hati yang bersih, hati yang bebas daripada hasad, hati yang bebas daripada dengki ataupun kebencian. Itulah tiket menuju ke syurga. Ada seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Para sahabat hairan, apa amalan hebat dia? Apabila bertanya, beliau berkata, aku tidak pernah menyimpan hasad dalam hati aku terhadap mana-mana Muslim. Allahu Akbar. Amalannya nampak sederhana, tetapi hatinya luar biasa bersih. Menyebutnya mudah, tetapi melakukannya sangat berat. Para pendengar yang dikasihi, bersihkan hati kita, buang dengki, buang iri, buang prasangka. Kerana hati yang bersih adalah hati yang dekat dengan Allah. Dan hati yang dekat dengan Allah akan dipanggil pulang ke syurga. Semoga kita termasuk dalam golongan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulihil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad ibn Abdillahi rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa anna ma'ahum ma fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah kami mengetahui sesuatu apapun melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah. Hari ini masih lagi Allah panjangkan umur kita dan kita sedang melakukan ketaatan. Kerana dalam hadis Nabi SAW, kata baginda Rasulullah, sebaik-baik manusia ini umur adalah yang Allah jadikan panjang umurnya. Maaf, sebaik-baik manusia iaitulah yang panjang umurnya, yang mana dia juga dalam waktu yang sama memberikan manfaat, iaitu penuh dengan kebaikan dengan amal-amal yang dia akan lakukan. Ini diberikan kepada kita dengan umur yang untuk kita melakukan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan setiap ketaatan kita ini dibalas dengan ihsannya Allah Subhanahu wa Taala dan rahmatnya kita akan dapatkan pada hari kiamat nanti insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pernah ataupun tidak kita pernah buat satu kebaikan tetapi tak ada seorang pun yang nampak perbuatan kita. Tiada tepukan tangan, tak ada ucapan terima kasih, tak ada pengiktirafan, tak ada pandangan baik. Pernahkah kita merasai perasaan sedemikian? Maka hari ini insya-Allah kita akan belajar satu nilai Islam yang paling indah, iaitu apa dia? Ihsan. Berbuat baik bukan kerana ingin dilihat manusia tetapi kerana sedar Allah sentiasa melihat. InsyaAllah sini Dauratul Quran kali ini kita akan lihat sama-sama dari dalam Suratul Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua pada muka surat yang ke-30. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua muka surat yang ke-30, ingin kita fokuskan pada ayat yang hujungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimah yang kita fokuskan iaitu wa ahsinu, iaitu berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Makna ihsan disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh dalam hadis Jibril yang masyhur, iaitulah kata baginda Rasulullah, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia yakni Allah melihat kepada kamu. Inilah makna ihsan yang diterjemahkan daripada perkataan lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala radhiyallahu anhu berkata, ihsan itu adalah puncak amal. Puncak, yakni kemuncak kepada amalnya seseorang, iaitu apabila seseorang hamba itu melakukan setiap perbuatan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baik cara dan sebaik-baik kelembutan dari segi sudut perbuatannya. Kerana apa? Kerana sedar Allah memerhatikannya pada setiap saat. Maka ihsan ini, kalau ingin kita ambil pemahaman yang lebih dalam, ihsan ini dia bukan sekadar baik, tetapi dia sebaik-baik kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Dan bagaimanakah kelompok orang yang melakukan ihsan? Ya, ini bagaimana orang yang berjaya sampai kepada perbuatan ihsan. Maka di hujungnya Allah sebut, Allah menyukai namanya muhsinin, iaitu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ayat ini pula bukan sekadar pujian yang biasa. Kerana apa? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, apabila Allah menyatakan kecintaannya kepada sesuatu golongan, ia bermakna Allah akan memberikan taufik, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Di mana? Di dunia dan akhirat. Bayangkan para pendengar, Allah yang Maha Agung, pemilik langit dan bumi, suka kepada kita. Agaknya apa yang ada pada kita? Agaknya amal apa yang kita nak kena buat di hadapan Allah sampai Allah suka? Tetapi hanya kerana adanya ihsan, maka Allah menyukai kepada kita. Maka apakah ganjaran yang lebih besar daripada itu, iaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat kepada ihsan dalam kehidupan seharian, iaitu disebutkan oleh seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, mengatakan bahawa ihsan ini merangkumi setiap aspek kehidupan. Aspek ihsan dalam ibadat kepada Allah, ihsan dalam layanan kepada kedua ibu bapa, ihsan dalam pergaulan dengan jiran, ihsan dalam kerja dan amanah yang dipikul. Sebenarnya semua perkara yang kita lalui itu dituntut dengan ihsan. Maka orang yang berihsan dalam setiap perkara, dia tidak perlu menunggu untuk pujian manusia, kerana dia tahu waktu yang sedang dilakukan Allah sedang melihat dan Allah menghitung, dan dia tahu bahawa kemuncaknya tadi perbuatan itu Allah lah yang akan membalasnya. Sedang pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini, jom sama-sama kita jadikan ihsan sebagai cara kehidupan kita dalam setiap perkara yang kita lakukan. Buat dengan sebaik-baiknya, bukan untuk dilihat manusia, tetapi kerana sedar Allah Subhanahu wa taala sedang melihat. Kerana Allah yang suka, itulah manusia yang paling beruntung di dunia dan akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kitalah orangnya, insya-Allah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Kita jumpa lagi masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khair jazaa' wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Ya perjanan.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
2: Okey, hari ini kita akan belajar perkataan jual.
1: Jual. Okey, jual bahasa Tamil?
2: Vikrede.
1: Vikrede.
2: Vikrede.
1: Vikrede.
2: Dia kena ada sebutan R yang mendalam dan juga tajam.
1: Vikrede.
2: Kena gulung lagi sikit, Cik Kis.
1: Vikrede.
2: Vikrede. Rede.
1: Vikrede.
2: Ya, yeah, betul. Hebat. Boleh pun.
1: Boleh pun. Jual dia apa? Contoh macam kita nak sebut apa? Awak jual apa tu?
2: Contohnya macam kita boleh buat satu perkataan, contohnya jual kereta, ya. Seumpama jual kereta, kalau kita translate, dia akan jadi gadi vikrede.
1: Gadi vikrede.
2: Kereta tu gadi. G-A-A-D-I.
1: Gadi.
2: Gadi, yes. Betul.
1: Gadi.
2: Gadi vikrede.
1: Gadi vikrede.
2: Hebat.
1: Hebat kan? Pandai dah sekarang. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
2: Ya, pedih kadika mirko.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda masih lagi bertemankan saya, Cik Mirah, menemani anda di Johor FM Permata Selatan. Alhamdulillah pada malam ni 8.11 minit malam, kalau kita tengok ramalan cuaca di negeri Johor untuk malam ni, diramalkan tiada hujan lah. Kita harap apa jua urusan anda, perancangan anda, semoga dipermudahkan hendaknya. Teman bertemanlah bersama dengan kami sebab kita bersiaran sehingga jam 12 tengah malam. Banyak yang Mirah nak kongsikan untuk anda. Kita nak hiburkan untuk anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan ucapan-ucapan juga lah akan Mirah keudarakan. Dan semestinya juga jangan lupa anda boleh juga mengikuti kami melalui platform media sosial lah. Lagi-lagi kita pun berkongsi maklumat terkini dan sahih untuk anda. Boleh ikuti melalui Facebook, Instagram, ada TikTok, Threads. Apa lagi banyak sangat aplikasi yang ada. YouTube pun ada. Senang kata cari ajalah kami. InsyaAllah dapatkan maklumat yang sahih untuk kita berkongsi dengan orang sekeliling kita. Baik, di jam ini berhibur dengan koleksi lagu semasa dan 90-an. Kerana kejap saja lagi kita akan berhibur dengan Carta Hits 20. Di mana lagu-lagu hits yang akan kami sajikan untuk anda. Di jam ini ada As-Sunnah, Mekar Bahasa dan juga Vitamin Jiwa dapat kami bawakan untuk anda.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Selatan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Udang Pemanggil 8.31 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.33 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.34 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas Johor 8.38 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.
2: Alhamdulillah, kita bersama-sama lagi dalam rancangan As-Sunnah.
3: Istimewanya seorang ibu. Dan bila sebut seorang ibu, dia adalah seorang wanita.
4: Dan apabila kita melihat dari segi fizikalnya, di badan Abdurrahman bin Auf ini terdapat 20 bekas luka yang diakibatkan oleh Perang Uhud.
5: Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Penghayatan Al-Quran.
1: Anda kini dalam zon geng malam.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
6: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan dalam program rancangan As-Sunnah yang istimewa hanya di Johor FM Permata Selatan ini menambahkan keimanan pelaksanaan sunnah kita, kecintaan kita kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kita masih lagi bercerita tentang sunnah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi dalam menjaga, memelihara anak-anak yatim. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, kita nak melihat bahawa dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Muslimun qala haddatsana Syu'batu an Sumaisah Al-Atakiyah qalat dhukira adabul yatimi inda Aisyata faqalat inni la adribul yatim hatta yanbasita. Maksudnya daripada Sumaisah Al-Atakiyah, dia berkata, disebut tentang mendidik anak yatim di sisi Sayyidatina Aisyah, lalu beliau berkata, sesungguhnya aku memukul akan anak yatim sehingga dia tertiarap. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang nak disampaikan pada mesej hadis ini? Tuan-tuan, saya bacakan satu lagi riwayat hadis. Mafhumnya daripada Abdurrahman ibnu Abza, dia telah berkata Nabi Dawud alaihi salam, jadikanlah engkau kepada anak-anak yatim seperti ayah yang penyayang, dan ketahuilah bahawasanya engkau, apa yang engkau tanam demikian pula yang engkau akan tuai. Alangkah buruk kefakiran setelah kaya, dan lebih banyak daripada demikian itu, atau yang lebih buruk daripada yang demikian itu adalah kesesatan setelah hidayah, yakni petunjuk. Dan jika engkau telah berjanji dengan sahabatmu, maka penuhilah apa yang engkau janjikan kepadanya, kerana jika engkau tidak lakukannya, ianya mewariskan permusuhan antara engkau dan dia. Dan berlindunglah dengan Allah daripada sahabat sekiranya engkau menyebut kesusahanmu dan dia tidak membantumu, dan sekiranya engkau lupa, dia tidak mengingatkanmu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di sini nak sebut tentang apa tuan-tuan? Menyatukan engkau bagi anak-anak yatim seumpama seorang ayah yang penyayang. Masya Allah, subhanallah. Bagaimana kita yang mendidik dan menjaga anak yatim ini untuk tunjukkan kasih dan sayang kita? Tuan-tuan, yang pertama, tunjuk dengan jelas. Jangan diselindung-selindung. Tak perlu dikias-kias. Maka sayang, tunjukkan kesayangan itu. Malah kata Nabi, usaplah kepala anak yatim, bagi makan kepadanya, nescaya hatimu akan jadi lembut. Dan tuan-tuan, yang seterusnya, penuhilah keperluan anak-anak yatim ini dengan penuh ihsan. Jangan berkira, jangan mengungkit, jangan mengkerdik, jangan mencaci. Sebab kemuliaan yang sangat luar biasa disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang menjaga dan menyayangi anak-anak yatim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan bimbinglah mereka sebagaimana anak kita sendiri. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, kifarat, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Arab maksudnya denda berupa perbuatan kebajikan atau sebahagiannya kerana melanggar hukum atau peraturan agama yang tertentu bertujuan untuk memohon ampun akan dosa yang dilakukan. Ayat contoh, dia terpaksa menerima kifarat itu kerana banyak dosa yang telah dilakukannya dan dia ingin kembali ke pangkal jalan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
2: Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

Hai, hai, hai. Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak Cik kongsikan sebelum ni? Janji kata nak ikut. Kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingat kan je pesan ni, eh? Rambut ialah mahkota diri. Tak kiralah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau, kita nak letak kat rambut kita. Kemudian lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan, sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, Cik. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: carta-carta apa tadi?
1: Carta hits.
0: Hits? Hits lah. Kat mana?
1: Kat mana lagi? Johor FM lah.
0: Bila?
1: Hari Sabtu.
0: Oh, pukul?
1: Pukul 9 malam.
0: Okey.
1: Dengar tau.
0: Baik.
1: Jangan lupa, carta hits.
0: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM Permata Selatan. Istimewanya pada malam Sabtu hari ini, anda akan ikuti Carta Hits 20. Di mana penerbitnya, Wan Nur Wajiha telah menyediakan 20 lagu dari kedudukan nombor 20 sehinggalah kita akan mengetahui juara bagi Carta Hits 20 pada hari ini. Baik, rakan pendengar, teruslah bersama dengan Cik Merah di Johor FM di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma, betul-betul percuma. Sebelum kita berhibur, nak menyapa sedikit rakan pendengar boleh? Yang mana komen menerusi platform media sosial kami lah. Antara kita ada Miza. Kata Cik Merah, Miza ada permintaan lagu, boleh ke tunaikan malam ni? Tak bolehlah Miza, malam ni kita dah ada dah susunan lagu disediakan penerbit kita. Jadi malam ini tiada kaunter ruangan zon seleksi. Namun begitu, jangan risau. Saya percaya lagu yang akan disediakan malam ni pastinya kena dengan apa yang anda nak dengar. Sebab saya tengok susunan lagu untuk Carta Hits 20 ada lagu rancak, ada juga lagu melayan perasaan. Yang penting, lagu hits, lagu terkini menemani malam anda. Kita ada juga Bunda Tantari Damas Mira. Katanya laut terbentang indah berseri, Bunda datang melapu diri. Terima kasih mendengarkan Johor FM. Ada juga sahabat Anur Fazilan Wati, rakan pria kita Ramli Lee, dan ini dia juga kiriman Muhammad Muhaimin, katanya selamat bertugas Cik Merah di Melodi Permata 6 petang sehinggalah jam 12:30 malam. Encik Mama Yusof yang berada di Segamat, Pak Yul Senai, Abdullah Ali Azami yang berada di Segamat juga, Pak Cik Azizma dan Abang JJ di Kemas. Terima kasih banyak-banyak kekal setia bersama dengan kami. Jom kita mendengarkan lagu kedudukan nombor 20 untuk Carta Hits 20. Penyanyinya pernah menyanyikan lagu Johor FM iaitu bertajuk Dunia Permata Selatan. Siapa lagi kalau tak lain tak bukan Wani Hasrita dengan lagu yang bertajuk Lembayung Tari, pembuka untuk Carta Hits 20.
3: Tempat ke-20.

Yup, itu dah Shakira, Burna Boy, Die Die, lagu FIFA World Cup 2026. Lagu ini gabungan retak Latin, Afrobeat dan juga pop menjadikan cukuplah segar dan mudah melekat dengan telinga anda. Memang sesuailah kita dengarkan lagu ni tak kira pagi, tengah hari mahupun malam. Bercakap mengenai Shakira, ini merupakan sedikit fakta. Penyanyi kelahiran Colombia ini bukan sekadar terkenal dengan suara dan tarian yang sangat ikonik. Beliau juga difahamkan fasih bertutur dalam beberapa bahasa, antara Spanyol, Inggeris, Portugis dan Itali. Huish, kalau Cik Merah saya hanya pandai berbahasa Melayu dan sedikit berbahasa Inggeris dan France sebaik sedikit. Maknanya saya kena ada lagi, kena belajar kali, kembangkan lagi untuk perbelajaran bahasa-bahasa lain kan? Okey. Baik, untuk beralih cakap pasal lagu tadi, balik juga perkembangan FIFA World Cup 2026. Okey. Kejuaraan kini berada di fasa penghujung saingan. Hari ini 18 Julai. Semestinya tertumpulah tumpuan terarah kepada perlawanan penentuan tempat ketiga melibatkan England dan Perancis, manakala pentas final menemukan Spain menentang juara bertahan Argentina. Okey, pada 19 Julai nanti semestinya suasana menjelang aksi penutup semakin hangat dengan peminat dari seluruh dunia menantikan siapa yang bakal menculang trofi Piala Dunia untuk edisi 2026. Jadi tuan-tuan terus bersama dengan kami di Johor FM dan terus juga ikuti perkembangan untuk FIFA World Cup merusi platform RTM Click. Okey, meneruskan hiburan carta His 20 kedudukan nombor 17 Apis dan Musatira Harap Palsu untuk anda.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Macam tu ke tu kalaluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.

0: Anda sedang mendengarkan Melodi Permata di Johor FM Permata Selatan. Selamat malam dan juga selamat memandu untuk mereka mungkin ke manakah destinasi hujung minggu berjalan-jalan. Saya tengok di Johor kan banyak juga tempat-tempat yang menarik. Mungkin waktu malam ni rata-rata hujung minggu gantung kuali menyokong peniaga tempatan, macam-macam menu yang ada. Jadi tak kisahlah, yang penting sedikit pesanan, memandu berhemah dan berhati-hati, jangan bermain dengan telefon, boleh eh? Kalau ada keperluan nak guna telefon anda, berhenti dahulu. Kemudian gunalah telefon sepuas-puasnya dan selesai, fokus saja pemanduan anda. Paling penting kami di Johor FM akan menemani anda sehinggalah selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Okey, tadi kedudukan nombor 17 Apiz featuring Musa Tira Harap Palsu, diikuti 16 Azhar Band Alala Sayang, dan juga 15 baru saja menghiburkan anda Marsha Milan Tangisan Seorang Pendosa. Selepas ini kedudukan 14 iaitu Ara Johari lagu yang bertajuk Menjaga Jodoh Orang Lain, diikuti 13 Nabila Razali Balas Bali. Nantikan ringkasan berita Johor FM jam 10 malam. Masih lagi bertemu dengan Cik Merah menemani anda sehingga jam 12 tengah malam nanti.
1: Tempat ke-14.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, kifarat, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Arab maksudnya denda berupa perbuatan kebajikan atau sebahagiannya kerana melanggar hukum atau peraturan agama yang tertentu bertujuan untuk memohon ampun akan dosa yang dilakukan. Ayat contoh, dia terpaksa menerima kifarat itu kerana banyak dosa yang telah dilakukannya dan dia ingin kembali ke pangkal jalan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Itu bersemana Sheila Amzah, lagu yang bertajuk Pernah Punya Aku. Sebuah lagu yang memang sangat menyentuh hati, mengisahkan juga seseorang yang memilih untuk melepaskan cintanya dengan penuh kekecewaan dan pengkhianatan. Dan menariknya sebenarnya lagu ini merupakan karya yang ditulis dan dicipta oleh Sheila Amzah sendiri dan difahamkan, diinspirasikan juga oleh daripada kisah benar yang diceritakan dari sudut pandang ibunya. Sebab tu kalau kita dengarkan lagu tadi tu, emosinya memang sangatlah mendalam, memang dirasai jugalah untuk saya sendiri sebagai pendengar. Saya percaya yang mendengarkan Jura FM juga merasainya. Inilah dia lagu bagi kedudukan nombor 12 bagi Carta Hits 20, kerana dijamini masih lagi berhibur dengan Carta Hits 20 kawan-kawan, kerana kita belum lagi sampai ke tahap untuk mengetahui juara pada minggu ini. Dan semestinya juga untuk rakan pendengar, waktu ini 10.12 minit malam. Ketika ini waktu yang bersesuaian untuk anda beristirahat. Tapi ada juga yang bekerja, sama seperti Cik Merah. Selamat bekerja ya untuk anda. Di tempat kerja kita memang kena kekal segar dan kekal semangat. Kalau mengantuk tu macam biasalah, berkena kopi ke, air coklat ke, teh tarik panas-panas ke. Selalu waktu begini berkena air panas sedap sikit kan. Macam ada yang tanya Cik Merah, Cik Merah awak minum air kopi ke? Saya tak. Saya memang tak boleh dengan kopi. Lagi-lagi faktor kesihatan sendiri. Tapi saya suka minum air panas. Saya suka air, macam kalau saya minum air teh lah. Kalau waktu begini dapat teh tarik, oh, dia punya sedap lain macam eh. Okay, jadi diharapkan untuk anda pejua yang sedang dah lakukan, semoga anda dilindungi dan juga dipermudahkan segala urusan. Kena kekal bersama dengan kami di Johor FM. Saya kira ada juga yang baru sampai di negeri Johor, kau berjalan-jalan bercuti di negeri kami, selamat datang ke negeri Johor. Esok bolehlah jalan-jalan pergi Zoo Johor ke. Malam ni yang berdekatan di kawasan ni ada taman teluk, apa, dangau tu kan, boleh jalan-jalan dekat situ. Kawasan-kawasan yang viral-viral yang menyediakan jualan-jualan para peniaga ada di apa, kawasan tebing Dato' On ada, di kawasan dekat Bandar Baru Udai yang berdekatan dekat sini ada, mana-manalah eh, banyak juga tempat yang ada. Yang saya sebut ni sebenarnya berdekatan di RTM Johor. Kalau yang berada di daerah lain, banyak lagi tempat-tempat yang menarik. Senang kata sekarang ni kita nak dapatkan maklumat semuanya senang, semuanya hanya di hujung jari saja kan. Okey, baiklah saudara, kita berhibur lagi kedudukan nombor 11 untuk Carta Hits 20, lagu hasil terbaru Aina Abdul yang bertajuk Sadis. Untuk anda terus saja bersama dengan kami di Johor FM.

0: yang paling hits. Pastinya Jatah Hits 20 di Johor FM.
1: Tempat ke-9.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Ayo, sak kabeh ni, bayung buat you, bodi-bodi, kakang-kakang, padi-padi, kita ngerungok ni, Johor FM, Permata Selatan.
2: Tempat keempat.

0: carta. Carta apa tadi?
1: Carta hits.
0: Hits? Hits lah. Kat mana?
1: Kat mana lagi? Johor FM lah.
0: Bila?
1: Hari Sabtu.
0: Oh, pukul?
1: Pukul 9 malam.
0: Okey.
1: Dengar tau.
0: Baik.
1: Jangan lupa, carta hits.
0: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, carta hits 20 di Johor FM.
1: Tempat ketiga.

0: Itulah bersama Izhar Hanzi, lagu yang bertajuk Dari Bawah berada di kedudukan nombor 3 untuk carta HIS 20. Cepat je masa berjalan, selepas ini anda akan mengetahui naik juara dan juara untuk carta HIS minggu ini untuk edisi hari Sabtu bertarikh 18 Julai 2026. Dan kalau saya tengok sebenarnya juara pada minggu ini dah bertahan berminggu-minggu dah menjadi juara dan naik juara, ini antara lagu terbaru dan terus melonjak berada di kedudukan nombor 2 pada minggu ini. Jadi, kita kongsi dahulu naib juara eh. Kedudukan nombor 2 naib juara untuk carta HIS 20 minggu ini. Nadira, lagu yang bertajuk Cuba Jadi Aku antara karya terbaru dan mendapat perhatian orang ramai. Dan lagu ini sebenarnya dihasil ciptaan Hil Husaini, Iki Hiu dan Nadira Zaini sendiri. Dan bukan itu sahaja, ketiga-tiga mereka bertindak sebagai penulis lirik, manakala Iki menggalas tanggungjawab sebagai penerbit lagu. Dan pelibatan Nadira sebagai komposer menjadikan karya ini dekat dengan dirinya, kerana kalau anda dengar liriknya membawa emosi dan pengalaman yang cukup mendalam. Dan juara untuk minggu ini,
1: dalam aku simpan benda tak terluar, dalam diam aku lari dari semua, bukan pengacu cuma dah terlalu jenuh.
0: Itu dia Mojek, Hafiz, Zainaka dan Zamir Harith, Dalam Diam. Fuh, lagu yang menjadi fenomena menjuarai untuk carta HIS 20. Dan kita lihat lagu ini juga meraih lebih 20 juta tontonan di YouTube sejak dilancarkan Oktober 2025 lalu. Okay? Jadi inilah dia penutup untuk carta HIS 20 dan meneruskan lagi hiburan di Johor FM untuk segmen Melodi Permata, kerana anda masih lagi bertemankan saya Cik Merah menemani anda sehingga jam 12.30 malam nanti.
2: Yang paling hit pastinya carta HIS 20 di Johor FM.
3: Naik juara carta hits.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, kifarat, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Arab maksudnya denda berupa perbuatan kebajikan atau sebahagiannya kerana melanggar hukum atau peraturan agama yang tertentu bertujuan untuk memohon ampun akan dosa yang dilakukan. Ayat contoh, dia terpaksa menerima kifarat itu kerana banyak dosa yang telah dilakukannya dan dia ingin kembali ke pangkal jalan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan nafas baharu. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Jawab Pembu Mati Selatan Radio Penembus Satu Bangsa Johor, 11.11 minit malam, bertemankan saya Cik Mira menemani anda di jaring terakhir bagi segmen Melodi Permata untuk edisi hari Sabtu bertarikh hari ini 18 Julai 2026. Sebelum hari ini berakhir, izinkan saya menjadi orang yang terakhir mungkin ingin bertanya kepada anda, adakah hari ini mungkin ada dalam kalangan rakan perdana kita yang menyambut hari jadi? Mira nak ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, dia luaskan rezeki ya, dipermudahkan segala urusan anda. Biarlah saya jadi orang yang terakhir nak ucapkan ucapan hari jadi ini, mendoakan yang baik untuk anda untuk hari ini, esok lusa sampailah bila-bila hendaknya. Dan juga diharapkan untuk anda, hargailah mereka yang melahirkan kita, ibu kita, dan juga bersama dengan bapa kita membesarkan kita sehinggalah ke tahap sekarang ini, okey, mahupun penjaga kita yang lain-lain.

Teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita dengar lagi. Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar.

Melodi Permata di Johor FM Permata Selatan 11.33 minit malam. Mungkin waktu begini ada yang menunggu masa aja nak lelakkan mata. Selamat beristirahat saya ucapkan untuk anda. Tapi ada juga yang masih berjaga ketika ini. Sebab apa? Mungkin ada dalam kalangan anda mungkin yang jenis berjaga sampai lewat tengah malam. Memang adanya perkara biasa saja pada anda. Mungkin ada yang layan drama ataupun bermain dengan telefon kan? Ataupun mungkin ada juga yang sedang menyiapkan kerja. Tak sedar, tahu-tahu je cepat jumlah sejalan berjaga sehingga jam 1 atau 2 pagi. Tapi kalau sesekali itu tidak apa. Namun kalau itu berlaku selalu, ini sangat bahaya kerana menyebabkan mungkin anda tidak cukup tidur. Sebab apa? Kita akan bangun pagi kan. Kita ambil contoh, mungkin ada yang nak bangun dalam pukul 6 pagi. Jadi itu membuatkan, maksudnya anda tak cukup tidur. Kalau kita tidur pukul 1 atau 2 pagi, nak bangun pukul 6 pagi kan. Sebab sebagai orang dewasa, anda disarankan untuk tidur sekitar, cukupkan tidur selama 7 jam mungkin. Okay, setiap malam. Ni antara dia lah anggaran tu. Jadi bila kita ni tidur mencukupi, badan anda akan rasa lebih segar, fokus anda lebih meningkat dan mood kita mesti lebih baik kan. Jadi untuk anda yang rasa susah nak tidur awal, kita cuba pada hari ni tetapkan waktu tidur bangun yang sama setiap hari, termasuklah hujung minggu. Dan semestinya elakkan sebelum nak tidur ni, elakkan minum kopi, teh ataupun minuman yang berkafein sekurang-kurangnya 6 jam sebelum tidur. Dan kurangkan penggunaan telefon anda 30 hingga 60 minit sebelum tidur, sebab cahaya skrin telefon ni boleh mengganggu hormon. Dan pastikan bilik tidur kita dalam keadaan yang tenang dan juga selesa. Kalau masih belum mengantuk, cubalah salah satu tip, iaitu baca buku. Saya kalau buka buku, tak tahu yang buku yang kat muka saya. Boleh cuba tip baca buku ataupun dengar muzik yang menenangkan berbanding dengan kita hanya melihat, orang kata apa, menggunakan telefon, menatap media sosial saja. Jadi ingatlah, tidur ni bukan tanda anda malas. Sebaliknya, tidur yang berkualiti cara untuk anda cas badan anda untuk jadi lebih sihat, lebih bertenaga untuk menghadapi hari esok. Baik, kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Ramlah Ram, kau kunci cintaku dalam hatimu.

Lagu yang bertajuk Aku Cinta, Aku Rindu baru saja menghiburkan untuk anda di Johor FM pergandingan Ajay dan juga Nurul. Ini menunjukkan sebenarnya kita dah berada di penghujung pertemuan untuk anda bersama dengan saya Cik Merah. Terima kasih semua atas kesudian teman-teman bersama dengan Cik Merah seawal 6 petang tadi. Sampailah penghujung siaran, insyaAllah esok Merah akan kembali menemani anda esok waktu yang sama. Okay, segmen yang sama, hari yang berbeza, hari Ahad. Esok malam kita layan carta rock. Kalau tadi dah berhibur dengan carta hits, esok kita tukar vibe kita ke arah lagu-lagu rock yang terbaik lah kami sajikan untuk anda. Jadi saya tinggalkan anda dengan satu lagu persembahan Chris Dayanti, lagu yang bertajuk Mencintaimu. Semoga lagu ini menjadi tanda penghargaan untuk anda kerana sentiasa menyokong kami di Johor FM. Walau di mana jua anda berada, sama ada masih memandu di tempat kerja ataupun rumah sedang berehat, semoga urusan anda dipermudahkan, anda diberikan kesihatan yang baik dan dikelilingi insan-insan yang menyayangi diri anda. Jadi terima kasih bersama dengan Cik Merah di Johor FM. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini dan selamat mendengar dan kita bertemu kembali esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Vesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 satu suara.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar Setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya sebelum ini, Mama AJ, dalam Nasional Malam, tentunya dengan koleksi pilihan lagu-lagu dari pendengar Nasional FM. Pembuka hari ini 19 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini seperti biasa.

Happy birthday to you kepada yang menyambut hari lahir hari ini 19 Julai. Tentunya juga kepada Abang Nasional FM kita Sonny Husin, Awang Sufian, Awang Husin, selamat hari lahir. Semoga Abang mendengar ucapan Hanim hari ini, selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga usia hari ini mematangkan anda, menjadikan anda manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, ada kata orang, usia ini hanya tambahan usia. Betul, kerana jiwa kita masih muda, tentunya lah kan, sebab kita kena sentiasa positif walaupun pertambahan usia kita, tapi hati kita, jiwa kita masih muda dan sentiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kepada anda di luar sana, apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan, ada mungkin yang dah sampai kat rumah, pulang dari kerja, ataupun yang baru masuk ke pejabat seperti saya ini, memulakan tugasan. Selamat bertugas. Semoga hari ini segalanya berjalan lancar untuk kita semua. Jangan tukar siaran lain, janji dengan Hanim. Hanim di sini akan menemani anda selama 6 jam dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Kita mulakan susunan lagu-lagu menarik dalam Geng Burung Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

terakhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Biasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

0: Pesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kerana tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rahman Peroski
2: jalan-jalan pun seorang

0: Yusri Abdul Halim.
1: Mendengar lagu, bukalah radio.
0: Dan Syihab Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Michael Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam 1 pagi nanti kita akan bersama dengan Salam FM insyaAllah dengan kupasan tajuk di Misteri Malam di Sebalik Mata, syurga atau neraka. Kita yang tentukan apa saja yang kita buat di dunia ini, kita yang tanggung, tiada kaitan dengan orang lain. Namun adakah ketetapan ini boleh diubah atau kekal? Bersama perkongsian dengan pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu khas Ceras Kuala Lumpur yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof dengan kupasan tajuk neraka, ketetapan atau boleh diubah, bersama dengan Salam FM sebentar lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Peruski.

0: lagi. Kalau mahu mendengar lagu, bukalah radio. Dan Syihab Zikir.
1: Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: Ibrah Siaran.
1: Bismillah, di sebalik mata kembali menemui anda di ruang udara Nasional FM dan juga Salam FM untuk edisi hari ini 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad kita 19 Julai 2026 Masihi, bersama dengan saya Anam Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Tapi biasalah kan, waktu-waktu hujan ni.
1: Hujan lagi ke tak hujan aku?
2: Hujan. Panas air dekat Selangor kan, tengah dalam pemantauan. Itulah dia.
1: Mana siang ni tadi hujan lah.
2: Siang tadi malam hujan. Walaupun saya kerja malam, saya pergi kerja daripada malam tu hujan, sampailah pagi. Saya rasa pagi tu mungkin pukul 8 sampai pukul 12 je tak hujan.
1: Lepas tu hujan balik. Itulah, apapun cuaca yang sekarang ni, kita kena sentiasa bersiap-siaga lah, berwaspada lah untuk kawasan-kawasan yang selalu dinaiki air dan sebagainya. Kita ambil langkah berjaga-jaga dan kita mematuhilah apa arahan yang dikeluarkan oleh penguatkuasa, insyaAllah. Baik, untuk sahabat pendengar yang mendengarkan kami melalui siaran Nasional FM dan juga Salam FM, kita nak bawa perkongsian, kita nak sambung lagi perkongsian kita dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata ni. Kita nak bawakan tajuk berkenaan dengan neraka lagi lah. Kita belum masuk syurga lagi ni. Belum masuk topik syurga. Belum masuk syurga tu, insyaAllah kita semua nak masuk syurga. Tapi kita belum masuk topik syurga lagi. Kita masih lagi dalam topik neraka. Mungkin di hujung-hujung topik inilah. Okey, berkenaan dengan neraka, ketetapan atau boleh diubah. Jadi seperti biasa, kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Mat Nawi Bid Mat Jusoh di talian sekarang ni. Assalamualaikum Dr.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat Dr., apa khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Doktor, mengikuti perkembangan Piala Dunia ke FIFA?
3: Adalah, sikit-sikit lah.
1: Ada.
2: Hari ini doktor jangan lupa pukul 5 set alarm.
1: Baik, bola ke tak bola, kita teruskan dengan perkongsian kita doktor, insyaAllah. Baik, untuk mukadimahnya sebagai permulaannya doktor, kita terus dengan soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan neraka ni lah kan. Untuk kita mengelakkan masuk neraka dan sebagainya, pastinya akan ada amalan yang untuk kita bawa, untuk kita bawa ke syurga, dan pastinya amalan ini akan hindarkan kita daripada neraka. Jadi apakah amalan soleh yang dapat menghindarkan diri kita ni doktor dari terjerumus ke api neraka di akhirat nanti? Silakan doktor.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Hanim dan juga Cik Ana. Baik, tajuk ataupun soalan pertama yang cuba kita kongsikan ialah, apakah atau bagaimana amalan soleh dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus ke api neraka? Baik, apabila kita menceritakan tentang amalan soleh, untuk kita bergerak lebih ke depan, kita faham dulu. Amalan soleh, soleh itu bermakna satu benda yang baik. Dan dalam kaedah Islam, ada dua syarat kepada amalan soleh. Pertama ialah niatnya kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua ialah mesti menepati syariat. Jika dua syarat ini kita tepati, maka amalan yang kita lakukan itu dikira amalan soleh. Dan apa saja, kalau kita boleh pergi secara umum dan secara khusus, umumnya ialah apa saja amalan, pejam mata kita, bergerak kita, berdiri kita, semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok secara khusus amalan yang boleh membawa atau menghindarkan kita daripada api neraka, yang pertama ialah sudah semestinya solat. Kita sebut hari itu perkara pertama yang dihisap di hari akhirat ialah solat. Jika sempurna, sempurnalah. Jika tidak sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok jika ada di antara kita yang melakukan amalan sunat, solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun solat sunat duha atau solat sunat tahajud umpamanya. Semua amalan sunat ini boleh menampung solat fardu yang mungkin ada kekurangan di sana. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengharamkan api neraka membakar tubuh mereka yang menjaga umpamanya solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man yuhafiz ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullah 'alan nar. Siapa yang melazimi, yuhafiz, melazimi dirinya dengan solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur.

0: Oh, kadang-kadang orang sembahyang dua. Tapi dalam hadis ni minta kita solat empat rakaat. Sebelum dan selepas, maknanya jadi lapan. Maka Allah Ta'ala haramkan tubuhnya daripada disambar oleh api neraka. Itu yang pertama. Baik, dalam solat itu ada sujud. Sesiapa yang memperbanyakkan sujud, setiap kali dia sujud kepada Allah dengan penuh keinsafan, keikhlasan, ini dapat mengangkat darjat dan menghapuskan dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takulun nar min Adam illa athar sujud. Anggota badan dibakar oleh api neraka, dimakan oleh api neraka kecuali athar sujud, kesan daripada sujud. Kalau kita luaskan kesan daripada sujud ini, kalau dia kata yes, Imam Qatahiyah, dia mengatakan apa saja anggota yang kita hantar semasa sujud, tujuh anggota kita melekat di tikar sejadah. Dahi kita, lepas tu dua tapak tangan kita, lepas tu dua lutut kita, dan dua hujung jari kita. Dua, empat, enam, tujuh. Termasuk dahi kita. Semua anggota ini Allah Ta'ala haramkan daripada haramallah ala nar antakula atara sujud. Maka Allah Ta'ala haramkan anggota sujud kita ini dimakan, disambar oleh api neraka. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Baik, itu yang kedua. Sujud, yang pertama tadi solat. Dan yang ketiga, kalau boleh kita lanjutkan lagi, ialah berpuasa kerana Allah. Ada orang berpuasa kalau niat bukan kerana Allah, maka itu tak termasuk dalam kategori ini. Berpuasa kerana nak daya, berpuasa kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Yang kita maksudkan di sini, siapa mensomar dalam hadis berkaitan Ramadan, mensama Ramadanan imana wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keinsafan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Dalam hadis lain, mensama yauman fi sabilillah ba'adallah bidzalikal yaum wajahahu 'anil nar 70 kharifan. Siapa yang puasa pada satu hari kerana Allah, maka Allah Ta'ala jarakkan harinya, Allah Ta'ala jarakkan dirinya daripada mukanya daripada api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun jaraknya dirinya daripada api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sudah semestinya orang yang berada pada lidahnya syahadah, mengucap dua kalimah syahadah. Ini berdasarkan hadis Utsman, fa innallaha haram 'alan nar man qala la ilaha illallah ya bataghi bidzalika wajh Allah. Kalau dia mencari ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dia mengucap syahadah, bukan dia main-main, dengan penuh keikhlasan dari mulutnya yang disemadikan dalam dirinya dan diterjemahkan dalam anggotanya, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya dan seterusnya mengharamkan api neraka menyambar orang tersebut. Ini berdasarkan ayat Quran juga daripada surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlumba-lumbalah di antara kalian untuk mencari keampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannatin, dan syurga, arduha, lebarnya, ka ardis samai wal ardi, lebar langit dan bumi. Wa'iddat lilladzina amanu, yang kami sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di sini bermakna siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, maka Allah Ta'ala menjauhkan, mengharamkan dirinya daripada dibakar oleh api neraka. Dan kalau boleh yang terakhir, berdoa sudah semestinya memohon perlindungan dari Allah, mengamalkan doa-doa tertentu, doa yang menjauhkan diri daripada api neraka. Umpamanya dalam Al-Quran selalu menyebut Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon ampun daripada kamu dan jauhkan kami, wa qina, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Ataupun doa daripada surah Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqar wa muqama. Rabbana sif, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini doa-doa macam ni. Masa lepas solat, Allah, kita dah sebut hari itu, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Dan doa ini ada satu doa yang disebut-sebut dalam hadis, kana min du'ai Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata bi'aunika minan nar. Ada perkataan, selamatkanlah daripada api neraka. Inilah di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, termasuklah solatnya, sujudnya, puasanya, dan dalam dirinya ada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semuanya ini menjadi asas untuk kita mengelak terhumban daripada api neraka. Itu saja, wallah alam, untuk persoalan yang pertama.
1: Masya Allah, tabarakallah. Baik, doktor, suka sebenarnya untuk saya ingatkan diri saya tu utamalah kan. Bila kita tengok maha kaya, maha kasih sayang Allah ni, banyak sebenarnya amalan yang kita boleh buat untuk kita menambahkan pahala kita, untuk dicatatkan dalam buku amalan kita, doktor kan. Semata-mata betul, untuk menghindarkan diri dari masuk daripada api neraka. Untuk pesanan diri saya lah terutamanya, dan juga sahabat pendengar kan, apapun kita memang insan yang tak terlepas dari kesalahan, dosa dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba untuk melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan, cuba istiqamah sedikit demi sikit, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan sebenarnya, doktor. Betul tak?
0: Betul.
1: Akan menjadi kebiasaan, dan insyaAllah pesanan ini untuk diri saya dan juga sahabat pendengar juga, insyaAllah. Baik,
2: insyaAllah. Okey, doktor, persoalan yang kedua, doktor, kalau kita ikutkan neraka ni, dia ada lapisan dia kan, doktor kan, lapisan-lapisan yang kita belajar waktu sekolah dululah. Tapi nak tanya juga, benarkah neraka ni ada dua jenis, doktor? Satu untuk orang kafir dan satu lagi untuk orang yang beriman tapi berbuat salah.
1: Neraka kalau saya faham ada satu je.
2: Neraka ada tujuh.
1: Itu dia punya macam rumah dia lah kan.
2: Level-level. Kan, tingkat dia.
1: Ini betul ke tak? Ada dua jenis ke, doktor?
2: Ada dua jenis ke? Jenis pula, doktor.
0: Terima kasih, Anim dan Anam. Berkaitan dengan neraka ni, untuk orang kafir dan untuk orang mukmin, orang beriman. Sebenarnya neraka lah. Tak ada bagi-bagi dua pula, Dan neraka ni azab dia sama saja. Baik orang beriman, baik orang kafir, punya azab dia sebagaimana yang kita sebut dalam perbincangan lepas, dengan apinya yang panas, dengan buah zakumnya, dengan air mendidih dan sebagainya. Itu semuanya ni satu, tak ada dua. Jadi cuma bagi orang beriman, bagi orang kafir, kita mula dengan orang kafir dulu, mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menentang ajar Rasulullah dan berpura-pura Islam tapi kufur, ni orang munafik lah. Di luarnya ada Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran, akan ditempatkan neraka di bawah sekali. Ini disebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang yang munafik, Allah Ta'ala letak fi darkil asfal, dia punya tingkat, kita sebut itu neraka jahannam atas sekali, dan di bawah di neraka jahannam itu ada nama-nama pintu neraka masuk di dalam tu, dan orang munafik akan berada pada dasar neraka. Kalau ikut logik kita, dasar ni tempat yang paling panas lah, hujung tu nampak kurang panas, tapi sebenarnya neraka tu semua panas. Dan kita sebutkan hari itu, orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka ialah Abu Talib. Inna ahwana, orang yang paling ringan sekali ialah Abu Talib menerima azab dalam api neraka dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringan je itu pun, bila diletak api neraka di bawah tapak kakinya, otaknya boleh mendidih. Itu nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala berikan tarhib, menakutkan kita agar kita tidak sekali-kali tertanam dalam sanubari kita sedetik pun, aku nak rasa neraka lah. Sebagaimana yang disebut orang Yahudi, tak apa, kami dibakar 2-3 hari saja. Itu semua tidak boleh terbayang oleh minda kita. Mungkin di dunia ni kita nampak cerita dia materialist, nampaklah material di depan, apinya lebih panas daripada 70 kali. Tapi hakikat sebenarnya neraka itu jauh lebih panas. Sebagaimana nikmat syurga akan kita bincang nanti, jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan secara material. Okey, pertama, neraka untuk orang kafir dan munafik ni berada di dasarnya, manakala orang beriman dia juga ada pada neraka yang sama. Orang beriman di sini ialah orang beriman yang berdosa dan tak sempat memohon ampun dan taubat. Mereka ini percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tapi pada masa yang sama mereka melakukan dosa-dosa. Dan dosa ini mereka tidak diampunkan. Dosa-dosa besar lah ya. Dosa-dosa kecil ni gugur dengan kita ambil solat, dengan kita buat sedekah, dengan kita bantu orang, dia akan gugur dengan sendiri. Ingat bagaimana satu cerita, mungkin saya ada pernah sebut hari itu, seorang sahabat dia menjual buah kurma. Tiba-tiba datang seorang perempuan nak beli buah kurma. Dia kata, kurma yang baik dah tak ada, ada di rumah saya. Kalau nak, jom ke rumah saya. Maka perempuan itu setuju pergi ke rumah penjual tersebut. Bila sampai di rumah, entah syaitan mana mengganggu dia, dia peluknya perempuan tadi dan dia ciumnya. Maka lepas itu dia sedar, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku telah melakukan satu kesalahan. Bagaimana aku nak bersihkan diri aku daripada kesalahan tersebut? Sayyidina Umar diam. Lepas itu dia pergi kepada jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengiktiraf dosa dia, kesilapan yang dia lakukan. Rasulullah juga diam. Tapi pada masa itu, waktu hampir masuk waktu asar. Lantas mereka menunggu asar dan mereka solat sekali. Selepas saja solat asar, Rasulullah berpaling ke arah makmur dan dia bertanya, mana lelaki tadi? Mana lelaki tadi? Akhirnya lelaki itu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya di sini. Wahai orang sekian-sekian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu. Dan Nabi SAW membaca ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik, apa perbuatan baik di situ? Solat asar secara berjemaah dan diimamkan pula oleh Rasulullah. Sesungguhnya solat yang kamu lakukan itu telah menggugurkan dosa yang kamu lakukan dengan perempuan tersebut. Yang kita maksudkan di sini, dosa-dosa besar yang mereka tidak diampunkan oleh Allah dan tak sempat pun bertaubat. Oleh sebab itu, kita takut bimbang-bimbang dosa kita ada yang tak terampun oleh Allah, maka jarakkan diri kita daripada dosa. Tapi kita manusia ini pendosa. Pendosa. Kullu bni Adam khata' wa khairul khata' in tawabun. Semua anak Adam ini adalah berdosa kecuali para rasul. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Tapi kalau kita terjebak, bermakna tidak, maknanya kita tidak mencari dosa. Kita tidak mencari peluang untuk berdosa. Kita tidak berusaha untuk melakukan dosa. Kalau boleh kita elak, kita elak. Tapi apakan daya manusia kadang-kadang, imannya dan sebagainya, akhirnya terpedaya dan tergoda lantas melakukan dosa. Maka cepat-cepatlah balik kepada Allah. Oleh sebab itulah, ada orang yang melazimi dengan istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari untuk menggugurkan dosa. Secara umum, kita pun tak tahu. 24 jam kita bersama kawan-kawan, mungkin kita tersilap kata, kawan-kawan dah terasa. Kita tak tahu benda itu. Dan termasuk juga dosa hati. Ada orang tengok pada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa anggota. Tapi pada masa yang sama, dosa hati kita. Dosa yang kita syak wasangka pada kawan-kawan kita. Dosa yang kita ragu-ragu dengan ketentuan Allah. Dosa yang kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Itu juga berdosa. Dan atas dosa itulah maka kita pun istighfar kepada Allah. Lazimi amalan kita 70 kali atau Nabi istighfar sampai 100 kali. Kita bertanya ya, bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah istighfar? Padahal Rasulullah ini tidak ada dosa. Yang dia ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa istighfar? Kenapa kamu solat sampai pecah kaki ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, bolehkah aku nak menjadi abdan syakura sebagai berterima kasih kepada Allah? Rupanya istighfar ini untuk menghapuskan dosa. Pada masa yang sama, apabila dosa kita telah habis, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dengan kita beristighfar tadi. Jadi ringkasnya kepada soalan ini, neraka satu saja. Tempat itulah dibakarnya manusia, atau ada orang beriman atau tidak beriman. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor. Terima kasih untuk jawapan untuk kedua soalan sebagai mukadimah kita untuk pertemuan ini. Kita berehat dulu seketika. Kita beri laluan kepada Doktor untuk berehat dan meneguk secawan angin. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: 5 Misteri Malam di Sebalik Mata kembali bersama dengan kami
1: National FM. Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
0: National FM dan juga Salam FM, masih lagi bersama dengan saya Ahnaf dan juga Hanim untuk episod yang kita bawakan kali ini. Episod 26, Neraka Ketetapan ataupun Boleh Diubah. Masih lagi di talian bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Jusu. Baik Doktor, kita nak terus sambung Doktor dengan soalan yang terbuku di hati saya. Di hati saya. Baik Doktor, ini soalannya macam mana seseorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka, okay? Tapi akhirnya menjadi ahli syurga.
2: Allah.
0: Maknanya kalau dah masuk neraka boleh masuk syurga balik kan? Jadi macam mana Doktor, silakan.
3: Susah Doktor nak jawab.
2: Alaf dan Hanim, baik. Soalan ni cantik, cukup cantik. Tapi dia bukan satu peluang. Takut orang tu cakap, oh, tak apalah macam tu, aku buat jahat. Mana tahu di hujung usia aku masuk syurga.
3: Betul.
2: Bahaya, soalan ni bahaya.
0: Betul.
3: Takut salah faham.
2: Orang ni suka ambil kesempatan. Dia kata, okeylah aku buat jahat, tak apa. Nanti di akhirat aku masuk syurga. Atau di hujung usia aku bertobatlah. Oh, dia ingat dia tahu bila dia mati. Ini baik. Amalan individu yang melakukan amalan ahli neraka namun akhirnya masuk syurga adalah mereka yang bertaubat dan ikhlas sebelum kematian. Ini semua kita tengok ketentuan Allah. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa terdapat manusia yang sepanjang hidupnya melakukan dosa tetapi pada pengakhiran hayatnya kita namakan sebagai husnul khatimah. Ini rezeki dialah, anugerah Allah kepadanya telah menetapkan rahmatnya sehingga beliau sempat bertaubat dan mati dalam keadaan beriman. Saya sebut hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiq 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amalin bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Maksudnya hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki, sesungguhnya ada seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka. Apa maknanya? Melakukan perbuatan maksiat, melazimi diri meninggalkan amalan arahan Allah, suruhan Allah, melaksanakan larangan Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah, hampir-hampir antara dia dan mati. Illa zira', kecuali satu hasta. Satu hasta saja tinggal lagi dia nak mati. Fayasbiqu alaihi al-kitab, tiba-tiba pada masa itu dia sempat bertaubat, patah balik, yutan balik. Fayamalu bi'amali al-jannah, tinggal sebulan saja lagi. Dia usia 70 tahun. 70 tahun, 69 tahun, 10 bulan katakan. Dia buat jahat. Masa kecil tak kira lah. Masa dia dah sampai umur, dia buat jahat. Sampailah 60 tahun buat jahat. Tiba-tiba, ada sebulan lagi dia akan mati. Dia insaf, dia bertaubat, dia balik pada Allah, dia menangis, meratap. Di atas kesilapan lalu, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Itu yang dimaksudkan dengan tadi dia beramal dengan amalan ahli neraka. Pada masa yang sama Allah Ta'ala berikan kepadanya rahmat, akhirnya sempat dia masuk syurga. Baik, kita kupaskan hadis ini menjelaskan kepada kita. Pertama, jangan macam saya sebut tadi, jangan ambil kesempatan untuk buat maksiat kerana kita tak tahu bila mati kita. Sama ada kita na'uzubillah, kalau masa kita buat maksiat itu mati, na'uzubillah. Ada orang macam tu, tengah berjoli, tengah berjudi, tengah buat perkara yang tak baik, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik. Maka ni adalah su'ul khatimah. Sebagai, kalau saya boleh contohkan di sini, Fudail bin Iyad, semua orang kenal dia, seorang wali Allah, seorang yang rapat dengan Allah di penghujung usianya. Dia ni asalnya adalah seorang penyamun. Dia panggil Sa'lub dalam bahasa Arab. Sa'lub ini penyamun jalanan. Dia malah bekerja, dia duduk di antara padang pasir, di antara Mekah, pergi ke Syam, orang sedang berdagang, tunggu di tengah-tengah. Bila pedagang tu balik daripada Syria, Syam itu nak balik ke kota Mekah, mereka samun. Mereka samun dan mereka ambil kekayaan, keuntungan daripada perniagaan tadi. Jadi salah seorang penyamun tu adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni dia penyamun, tapi pada masa yang dia menyamun itu, dia tersilap, dia samun untuk lebay. Dia samun orang yang alim. Dan mereka kenal, ini Fudail. Fudail, bila lagi iman nak masuk dalam diri kamu? Akhirnya Fudail sedar, maka dia kata, sekarang iman masuk dalam diri aku. Daripada amalan dia sebelum itu, akhirnya dia bertukar menjadi orang yang terlalu baik dan rapat dengan Allah, menangis di tepi Kaabah. Sampai Abdullah bin Mubarak, saya pernah sebut satu ketika dahulu, Abdullah bin Mubarak, walaupun teguran Abdullah bin Mubarak itu tak pasti adakah Abdullah bin Mubarak yang menulis atau tidak, tapi disebut dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana Abdullah bin Mubarak menegur Fudail bin Iyad kerana terlalu menangis di tepi Kaabah. Ya abidal haramain law araftana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Sampai dia menangis. Abdullah bin Mubarak, seorang panglima, seorang ulama, seorang alim mujtahid, menegur Fudail bin Iyad, wahai Fudail, kenapa menangis di tepi Kaabah? Kami berada di medan perang, berpeluh meleleh di leher kami, darah meleleh di leher kami, kamu pula air mata meleleh di tepi di tepi pipi kamu. Tak apalah, itu teguran daripada Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Baik, kalau kita pergi sikit, kalau saya boleh top upkan cerita ini, bagaimana tanda-tanda seorang itu menerima, kita sebut tadi husnul khatimah. Antaranya sebelum dia nazak itu, Allah Ta'ala berikan kepadanya istiqamah dalam ibadah. Itu cukup penting. Fastaqim kama umirt. Hendaklah kita istiqamah. Walaupun sikit tak apa. Yang penting istiqamah. Kita buat solat duha, istiqamah. Kita buat solat tahajud, istiqamah. Kita baca Quran, walaupun sikit, satu muka surat pun tak apa. Tapi istiqamah harian. Kerana diri kita, iman ini, dia perlu disiram setiap hari. Ijlis bina nu'minu sa'ah. Dia tidak boleh kita siram macam satu baldi air, lepas tu dah sebulan tak siram, mati pokok. Jadi oleh sebab itu kita siram sikit-sikit tak apa. Lama-lama iman ini dia hidup. Kadang-kadang dia malam, dia cerah, terang. Ini berdasarkan tambahan. Kalau kita baca Quran, iman bertambah. Kalau kita solat malam, bertambah. Kalau kita buat baik pada orang, bertambah. Tapi kalau kita tak buat, maka dia menjadi malak balik. Dia bertambah. Yazid wa yankus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertobat. Sempat bertobat. Oleh sebab itu, saya sebutkan tadi, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek. Kita lazimi diri kita 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan seterusnya, bersabar di atas kesakitan. Kita selalu ziarah orang sakit. Cuba tengok bagaimana reaksi orang sakit tadi. Ada tak dia mengutuk Allah? Ada tak dia rasa tak puas hati dengan takdir? Kalau dia rasa tenang, tak apalah, Allah Ta'ala nak uji, aku pun ujilah. Model kita ialah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah Ta'ala uji dengan kesakitan yang dia lalui? Tapi Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub. Kerana dia sentiasa balik kepada Allah, walaupun dia diuji dengan kesakitan tadi. Baik, ketika nazak, bagaimana keadaan orang yang memperoleh husnul khatimah tadi? Contohnya sedang beribadah, sama ada dia ibadah sunat ke, ibadah fardu ke, sedang baca ayat Quran ke, sedang melakukan apa umrah dan sebagainya. Yang seterusnya, dia sempat mengucap kalimah syahadah. Oleh sebab itulah, kita dituntut untuk mentajdid, memperbaharui, renew iman kita, macam renew lesen motokar dan sebagainya. Renew iman kita dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Apa tujuannya? Mana tahu masa kita berzikir itu, hari tersebut adalah hari terakhir kita menyebut La ilaha illallah. Dan ada yang mengatakan nyawanya mudah dikeluarkan, sebagaimana disebut dalam surah Al-Waqi'ah, Farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Jiwa yang tenang inilah yang Allah Ta'ala berikan, atau kita namakan tadi sebagai husnu al-khatimah. Selepas dia nazak itu, wajahnya berseri-seri, dan ada yang mengatakan harum baunya, kerana orang ruh orang beriman ini dia punya bauan farawhun wa rayhanun. Rayhan ini adalah bauan yang begitu wangi daripada kesan daripada iman yang ataupun apa amalan-amalan baik yang dia lakukan. Oleh sebab itulah, kalau saya simpulkan soalan tadi, jangan ambil peluang untuk melakukan maksiat kerana bimbang-bimbang kita Memang kita tak tahu pun tarikh mati kita bila. Takut-takut tengah kita melakukan perkara yang tak elok, di situlah penghujung usia kita. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Itulah komen saya terhadap persoalan yang ketiga ini.
0: Baik, betul doktor. Saya sokong apa yang doktor sebutkan tadi tu. Kita setengah manusia ni macam apa yang doktor cakap itulah kan. Kita jangan sebenarnya itu bagi saya dah macam mencabar Allah SWT. Kita buat ni kejap lah. Macam kita berniat doktor eh. Kita berniat nak buat dulu. Nanti aku masuk syurga. Masuk kejap, masuk ni. Ingat neraka ni apa? Tengok ais panas kita tiup. Ini kan neraka. Jangan tu, jangan sekali berniat lah eh. Itulah pesanan tu di saya lah terutamanya. Dan juga sahabat berdengar insyaAllah.
3: Doktor, kita nak tahu juga kan doktor, kenapa kita dirahsiakan sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka tu doktor?
0: Weh, kalau dah beritahu memang senang je.
3: Itulah kan, tapi kita nak tahu juga kan kenapa kita ni dah buat baik tadi, kita rasa kita dah cukup baik tadi, tapi kita dirahsiakan juga sama ada amalan kita ni membawa kita ke syurga ataupun neraka.
2: Terima kasih ni dia secara umum macam tu, secara umum macam tu, tapi para sahabat dijanjikan oleh Rasulullah 10 orang yang diberikan khabar gembira masuk syurga, yang kita tahu dalam sirah cerita tentang Ukashah dan sebagainya itu. Dan Ali Badar sampai Rasulullah kata, wahai Ali Badar, buatlah apa saja dosa kamu diampunkan Allah. Apabila dosa diampunkan Allah, bermakna mereka itu akan berada dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala bagi secara spesifik. Tapi soalan kita ini, kenapa kita Allah Ta'ala rahsiakan? Ini semua adalah alam ghaib. Syurga adalah alam ghaib, neraka adalah alam ghaib. Tujuannya kalau kita tengok betul-betul, orang yang melakukan amalan baik, konon-kononnya dia adalah ahli syurga, supaya tidak mendabik dada. Kerana kita belum pasti, saya, Anaf, Hanim dan semua pendengar pun, kita tak tahu adakah kita ni ahli syurga. Walaupun kita solat, walaupun kita puasa, walaupun kita bantu orang, kita belum tentu. Kerana kita kata tadi penyudahnya adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi muka-muka kita husnul khatimah, kita doakan macam tu. Tapi kita tak tahu. Oleh sebab itu, kerana bila kita tidak tahu, maka kita tanam di jauh lubuk hati kita khaufan wa tama'an. Khauf maksudnya takut sangat kalau kita tak lulus dalam ujian Allah, akhirnya tercampak kita dalam neraka. Tama'an tadi khaufan. Tama'an maksudnya kita inginkan sangat rahmat dari Allah. Allah, kalau kau tak tengok muka aku dengan penuh kesian, ya Allah, aku akan tercampak dalam api neraka. Tengoklah muka aku ini, ya Allah. Irhamni, ya Allah, ampunkan, kasihan belas kepada aku. Oleh sebab itu dia akan datang rasa bergantung paut dengan Allah. Seandainya kita melakukan amal-amal baik. Yang kedua pula, bagi ahli neraka pula, bagi orang yang melakukan orang melakukan amalan ahli neraka tadi, Allah Ta'ala rahsiakan kamu ahli neraka. Moga-moga satu hari terdetik di hati kita, di hati orang tersebut, agar baliklah kepada jalan Allah. Oleh sebab itulah, orang yang beriman kena doakan juga kepada rakan-rakan mereka di kalangan. Kalau kita tengok dia ni mana, tak sembahyang, puasa pun tidak, zakat pun tidak, kita jauh di lubuk hati kita, hendaklah kita sentiasa mendoakan, ya Allah, bukalah hatinya supaya dia balik ke pangkal jalan. Bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali apabila ditanya, apa hukum orang tak solat? Kalau kita hukum orang tak solat, haramlah. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali dia kata, hukum orang tak solat itu adalah wajib ke atas kamu mengajak, menarik, memujuknya dan berdakwah kepadanya supaya pergi solat. Itu maksudnya dakwah. Kerana Islam ini bukan kita hidup sendirian. Bukan kita seorang-seorang masuk syurga, bukan. Apabila turunnya wahyu yang pertama, Iqra, Nabi SAW bukan terus berada dalam gua. Tak. Rasulullah terus turun. Ya ayyuhal muddatthir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya orang yang sedang berselimut, pergi bagi tahu kepada mereka, wa anzir ashiratakal aqrabin, bagi ingatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi itu secara umumnya. Kalau kita tengok rahsianya, pertama nak mengekalkan ujian kehidupan kita. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk diuji bagi melihat siapa yang terbaik. Ya beluakum ayyukum ahsanu amala. Kita letak di sini, ya Allah, sentiasa bergantung harap, jadilah aku ujian yang kamu berikan kepada aku ini, moga aku lulus dalam ujian tersebut. Yang kedua, menggalakkan kita supaya terus berusaha. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti melakukan amalan baik, terus dan terus, supaya kita sentiasa berada di atas landasan yang lurus. Oleh sebab itulah dalam Al-Fatihah kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Orang tanya, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kamu bukan berada di atas jalan lurus kah? Maka ulama tafsir menafsirkan ayat ini dua. Bagi orang yang Islam, maksudnya agar istiqamah di atas jalan lurus, supaya kita sentiasa berada di atas garisan yang betul ini. Jangan tergelincir masuk dalam lokal, tak mau sampai ke hujung usia kita berada di atas landasan yang lurus. Yang kedua, bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang yang belum masuk Islam, moga Allah Ta'ala beri hidayah, tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Yang ketiga, memupuk dalam diri kita sifat kehambaan. Kerana kita tak tahu ke mana kita, maka kita akan sentiasa berdoa, memohon ampun dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang keempat adalah keadaan keadilan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menilai berdasarkan proses dan usaha manusia. Kita bukan berasaskan kepada natijah hasilnya, tapi proses kita ini. Itu pasal Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat, wahai orang Islam, orang beriman, janganlah kamu mati selagi mana kamu wala tamutunna illa wa antum muslimun, la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Banyak tafsiran di sini, tapi Imam Ibn Kathir kata orang yang melakukan, berusaha, berada di atas satu aktiviti, dia akan mati dengan aktiviti itu. Contoh, kalau dia seorang peladang, biasanya mati dalam dia berkebun. Kalau dia seorang nelayan, mati dalam keadaan dia menangkap ikan. Kalau dia seorang ahli muzik, biasa mati dalam keadaan bermain muzik. Kalau dia seorang ahli ibadah, dia akan mati dalam ibadah. Itu secara kita kata normalnya macam itulah. Di hujungnya itu wallahu a'lam lah. Oleh sebab itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam, bermakna kita kena sentiasa menjadi orang Islam, sentiasa kena beramal dengan amalan orang Islam. Oleh sebab itulah Ustaz Fathiyakan dalam kitabnya, apa erti saya mengenal Islam, maza ya'ni intima'ilil Islam, apa erti saya mengenal Islam, maksud antaranya ialah hendaklah hidupan harian saya adalah seorang Islam. Bangun tidur, berdoa, lepas tu solat, lepas tu pergi dan sebagainya. Kehidupan saya akhlaknya Islam, dan perbualan saya Islam, dan apa saja kehidupan saya adalah bergantung paut kepada Islam tadi. Wallahualam. Itulah respon saya kepada soalan tadi. Dan kenapa dirahsiakan Ahli Sunnah dan Ahli Nahdlatul Ulama. Wallahualam.
0: Baik Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kepada sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini.

0: sunyi malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kembali lagi bersama dengan kami di National FM dan juga Salah FM. Masih lagi bersama dengan Hanim dan juga Hanaf untuk misi malam di sebalik mata. Dan di talian kita bersama dengan panel yang Profesor Dr. Maknawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor.
2: Baik.
1: Baik, kita nak terus dengan soalan yang kita petik daripada rakan-rakan pendengar kita dari media sosial dan juga di WhatsApp lah, Doktor. Baik. Ada yang bertanya, qada dan qada ni boleh diubah. Maksudnya kalau seseorang tu dah ditetapkan sebagai ahli neraka, maknanya kalau tertulislah qada dan qada ni di Lauh Mahfuznya dia seorang ahli neraka, boleh ke dia berubah menjadi ahli syurga, Doktor? Ataupun sebaliknya, maksudnya daripada ahli syurga kepada ahli neraka, daripada ahli neraka beri ahli syurga. Macam mana, Doktor?
2: Baik, terima kasih Anak dan Anim. Baik, ini soalan juga cantik juga, tapi saya selalu nak tengok di sebalik soalan. Maksudnya, ada orang kata, kalau aku jadi jahat, jangan salahkan aku. Aku telah ditakdirkan jahat. Kalau salah yang telah bawa aku jadi jahat, maka dia jahatlah aku. Hati-hati.
1: Dia salahkan Allah pula.
3: Salahkan tak adik.
2: Ramai orang selalu cakap macam tu.
1: Betul,
2: dia kata
1: betul.
2: Aku jadi jahat lah macam mana? Bukan aku nak jadi jahat, aku dijadikan jahat. Ini hati-hati.
3: Bahaya tu.
2: Bahaya. Ini isu qada dan qadar. Qada dan qadar. Baik, isu soalannya adalah, adakah qada dan qadar boleh diubah maksudnya? Kita ada di sana takdir mu'allaf yang boleh diubah dengan doa. Umpamanya nyawa kita. Tahun ini mungkin adalah tahun terakhir kita. Tapi kita berdoa kepada Allah, panjangkan usia aku, dengan panjangnya usia ini aku akan berbakti kepada agamamu ya Allah. Ataupun kalau kita doakan, itu pasal kita ada sempena hari lahir kita, panjangkanlah usia sahabatku ini, permudahkanlah urusan dia dan sebagainya, dengan doa daripada sahabat-sahabat dan sebagainya, itu maka Allah Ta'ala pun ubahkan takdir tadi. Kalau dia daripada ahli syurga, Allah Ta'ala ubah boleh jadi ahli neraka, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Dia panggil qada mu'allaq, iaitu bergantung kepada doa seseorang, walaupun di sisi akhirnya adalah rahsia daripada Allah. Kita tak tahu, kita tahu engkau ni ahli syurga neraka, kita tak tahu. Maka di situlah kita berdoa dan berdoa berterusan agar kita dapat berdoa bersungguh-sungguh, kerana berdoa bersungguh-sungguh adalah salah satunya senjata yang mampu mengubah takdir kita. Orang kata, alah kau ni asyik berdoa. Jangan. Doa tu silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Kita kadang-kadang kita tak menghayati doa. Kita kata kau ni asyik berdoa je. Jangan. Berdoa tu sebenarnya kita munajat kepada Allah yang mengatur, mentadbir, mengurus kehidupan harian kita, dunia dan alam keseluruhannya. Amalkan berdoa tadi, memohon kebahagiaan dan jauh kepada api neraka. Kalau saya boleh, saya sebut di sini hadis daripada Ibn Mas'ud. Dia menyebut doa Ibn Mas'ud, bukan hadis, doa Ibn Mas'ud. Ini doa ini banyak kita amalkan ketika nisfu Sya'ban. Kalau Anam, Anim, bagaimana nisfu Sya'ban adalah pembukaan kitab baru kita. Kitab baru kita, di situlah ramai yang berdoa, ya Allah, jika engkau menulis aku dalam kalangan orang yang sengsara, yang ahli neraka, maka hapuskanlah dan jadikanlah aku termasuk dalam kalangan orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Kita biasa dan doa, contohnya doa nisfu Sya'ban, Allahumma in kunta katabna indak fi umul kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan au muftar alaina fi rizq famhu, ya Allah, jika sekiranya engkau telah tetapkan dalam umul kitab yang telah engkau tulis ya Allah dahulu, ya Allah, kami ini sebagai seorang yang celaka, yang terbuang, orang yang terjauh daripada rezekimu, ya Allah, tolonglah, padamkan ya Allah dengan kebesaranmu, ya Allah, dengan ketinggianmu, ya Allah, segala kejahatan dan kecelakaan kami ini, sehinggalah apa-apa yang diharamkan ke atas kami sehingga kami ditolak, ya Allah, maka buangkanlah, padamkanlah, ya Allah, apa yang telah ditetapkan ke atas kami, apa-apa yang ditolak kami tentang keputusan rezeki, ya Allah, untuk kami. Tetapi tulislah sebagai gantinya dalam umul kitab bahawa kami adalah orang bahagia, dapat rezeki dan ditaufikkan untuk membuat kebaikan, kebajikan, Sesungguhnya ya Allah, engkau pernah berkata ya engkau boleh memadamkan apa sahaja yang engkau suka, dan engkau boleh tetapkan apa-apa itu mengikut apa yang engkau suka. Engkaulah adalah pemilik segala umur kitab. Ini cukup cantik doa ini. Walaupun doa ini banyak perbahasannya, perbincangannya, namun tak salah kita mendoakan benda yang terbaik. Doa, moga-moga dengan doa tadi dapat mengubah qada dan qadar yang kita sebut dari qada mu'alak tadi. Wallahu alam, itu respon saya.
1: Baik doktor, saya pernah dengar tentang tadim mu'alak tu, ada dengar ceramah daripada ustaz lah, maknanya tadim kita boleh ubah berdasarkan doa kita tadi kan doktor. Baik doktor, tak apa, kita sebenarnya berada di penghujung untuk siaran kita ni. Jadi saya nak, suka untuk saya gabungkan dua soalan ni sekali, boleh doktor?
2: Boleh.
1: Baik, untuk soalan yang seterusnya doktor, benarkah azab neraka menunjukkan keadilan Allah SWT, dan apakah hikmah di sebalik wujudnya api neraka ni doktor? Silakan.
2: Allahu akbar. Ya. Ya. Apa, kalau kita nak kiaskan, kenapa perlu ada penjara? Supaya orang tak buat jahat, itu dia.
1: Tapi supaya orang tak buat jahat pun masuk juga orang dalam penjara kan?
2: Bukan semua sumbat engkau dalam penjara, tidak. Dia letak di penjara. Oleh sebab itulah dalam Islam, gantungkan rotan kamu. Bukan kata rotan. Rotan tu dah teruk dah tindakan, tapi gantungkan rotan. Kenapa perlu ada rotan? Kenapa tak letak burger ke apa ke situ kan? Rotan menggerunkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Taala menjadikan api neraka itu menunjukkan azab neraka itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan tanda kezaliman ataupun dendam Allah. Walaupun Allah Taala itu bersifat muntaqim, iaitu pencari pendendam, tidak. Allah Taala bertindak di atas apa yang telah diadili di dunia dahulu, dengan diutuskan Rasul, diberitakan sesuatu, sehingga logik akal pun kau boleh percaya iktiraf Allah pencipta alam. Tapi kamu degil, kamu rasa sombong, kamu tak nak buat apa-apa. Maka Allah Ta'ala bertindak dengan memberikan kepada mereka tadi azab api neraka. Baik, prinsip utama azab neraka ni pilihan dan usaha kita sendiri. Bukan Allah yang tentu. Kita sendiri pilih nak jadi jahat, nak jadi baik. Kita yang pilih. Ini dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Manusia telah diberikan akal sebagaimana kita sebut tadi. Neraka adalah balasan terhadap kesedaran manusia menolak kebenaran tadi. Keadilan dan sifat maha pengasih Allah tidak menghukum secara membabi buta. Setiap amalan ditimbang dengan seadil-adilnya. Inilah kita panggil keseimbangan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi ringkas satu lagi ialah apakah hikmat wujudnya api neraka? Ya. Itu yang penting. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah, untuk menunjukkan keadilan. Kalau tidak ada syurga semua, bayangkan tak ada neraka. Hidup ni tak ada neraka. Habis tak ada lah orang nak pergi sembahyang, tak ada lah orang buat baik. Tak ada lah. Manusia kaya dan manusia miskin, tak ada lah zakat. Pasal aku tak bagi zakat masuk syurga, aku bagi zakat masuk syurga, masuk juga syurga. Mana boleh? Tak boleh lah macam tu. Ada kiri, ada kanan. Kalau tidak, kita kanan saja, tak ada kiri. Itu logik akal kata macam tu. Nak menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan pembersihan tazkiyah bagi orang beriman yang mempunyai dosa, neraka berfungsi sebagai tempat mereka. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Allahumma ati ampusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, aku tak nak masuk dalam kalangan ahli neraka. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin, medium pendidikan dan menjadikan kita sebagai pengajaran, yang kita katakan tadi peringatan mengenai neraka mengimbangi sifat penyayang Allah yang mendidik manusia agar sentiasa berwaspada, bermotivasikan diri, dan penting sekali mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak lagi menunda-nunda taubat. Mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak menunda-nunda taubat mereka itu. Itulah yang saya dapat respon, dan sebagai kesimpulan dah boleh ya.
1: Maka
2: kita minta jauhlah daripada api neraka. Allahumma arhamna bi rahmatika fa innaka bina rahim wa la tu'azzimna fa anta 'alayha qadir. Allahumma arhamna, ya Allah, kesian aku. Fa innaka bina rahim, kamu adalah orang yang memberi kasih sayang. Wa la tu'azzimna fa anta 'alayna qadir, janganlah azab kami, kamu berkuasa. Tuf bina ya maulana lembutkanlah kepada kami, wahai Tuhanku, birahmatka ya arhamar rahim. Moga saya dengar dan DJ semua kita yang berada di atas landasan Allah ini, di atas landasan Islam ini, mendapat rahmat dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga kita semua diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga kita disayangi, diridai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Doktor, untuk minggu yang seterusnya selepas ni, minggu yang ke-27, kita nak cerita apa, doktor?
2: InsyaAllah kita akan terus masuk syurga.
1: Amin. Terus masuk syurga, doktor.
2: Kita akan masuk syurga, Allah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan. Tapi kena tahu juga, kena tahu juga neraka. Aku tak nak ambil tahulah neraka. Tak boleh.
1: Betul.
2: Tak, itu kita kena tindakan neraka. Jadi kita tahu neraka dulu, maka sekarang jom kita berseronok dengan janji-janji Allah dalam syurga nanti, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, sahabat pendengar, untuk minggu hadapan kita akan bawakan kepada anda tajuk mengenai alam syurga, iaitu tiket ke syurga, doktor. InsyaAllah. Ya, mana nak masuk syurga pun ada tiket, tapi berapa nilainya?
2: Bukan tengok bola
1: saja. Nak masuk syurga pun kena ada tiket. Tiket ni bukan bentuk bayaran lah, dia ada bentuk-bentuk yang lain untuk masuk syurga ni. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusia Dr. Maknawi bin Majusoh, Pensyarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Cerah Kuala Lumpur. Terima kasih, doktor, bersama dengan kita.
2: Baik,
1: untuk episod yang ke-26 ini, kita berbaki 3 episod lagi, insyaAllah. Mana ni nak cerita alam syurga ni, 3 episod je, doktor.
2: Okey, 3 ke 4 nanti.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi, doktor. InsyaAllah, saya doakan semoga doktor dikurniakan kesihatan panjangan dan juga terus dimudahkan segala urusan. Amin. InsyaAllah kita jumpa nanti, doktor, di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia pertemuan kita bersama dengan Dr. Maknawi Majusoh. Kepada sahabat dengar, terima kasih kerana bersama dengan kami selama 1 jam bersiaran untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, bersama dengan saya Anam dan juga
3: Hanim.
1: InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah
3: minggu depan.
1: Minggu depan.
3: Ya, minggu depan saya lagi.
1: Masa lagi.
3: Sebab teruslah. Saya nak masuk syurga tadi kan?
1: Okey. Jangan bagi orang lain.
3: Betul.
1: InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan setiap hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi. Misteri Malam di Sebalik Mata, Salam FM dan juga
3: Nasional FM.
1: Assalamualaikum. Bye.

Salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Sebentar tadi kita ada perkongsian ilmu bersama dengan Salam FM untuk segmen misteri malam di sebalik mata dengan tajuk neraka dan ketetapan yang boleh diubah ataupun dah tetap di sana. Itulah perkongsian yang menarik yang disampaikan oleh yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Okay, untuk lebihan kupasan tajuk berkenaan dengan syurga, kita akan bersama dengan kupasan tajuknya pada minggu hadapan. Buat semua pendengar setia Game Burung Hantu di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia ya anda. Sama ada anda yang sedang bertugas waktu malam seperti saya ni, yang sedang bersantai di rumah, esok cuti, malam minggu ni terasa nyaman je dengan suasana sejuk pula tu. Mungkin juga ada yang sedang memandu menuju ke destinasi, yang memandu membuat rondaan, mungkin yang memandu untuk trip penghantaran. Hanim ada di sini sentiasa menemani anda dengan ada susunan lagu-lagu khas untuk anda, geng burung hantu. Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM. Kekal frekuensi anda di Nasional FM. Inilah geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati dalam. Kita berhibur, ada juga perkembangan berita yang Ani ingin kongsikan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan semalam. Okey, mengikut bacaan Sungai Rasau, Taman Desa Kemuning catat 3.18 meter, 0.18 meter melebihi paras bahaya. Trend paras air terus meningkat 4 lagi. Stesen Sungai Binjai, Sungai Rasau, Tugu Keris, Sungai Bakul dan Sungai Langat melepasi paras amaran atau waspada. Trend adalah berbeza mengikut bacaan. Hanya hujan renyai direkodkan antara 0.5 hingga 1.5 mililiter. Beberapa lokasi tidak merekodkan hujan ketika bacaan diambil. Ini adalah bacaan yang diambil semalam pukul 9 malam. Orang ramai terutama penduduk berhampiran sungai dinasihatkan berwaspada dan pantau portal info banjir JPS. Mengikut info banjir JPS, ketika ini antara yang melepasi paras bahaya adalah di negeri Selangor, iaitu di Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning Kelang, juga di negeri Perlis di Sungai Pelarit di Wang Kelian F2 Padang Besar. Antara melepasi tahap amaran adalah di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River, juga di Sungai Bijan di Pekan Meru Kelang, juga di Sungai Langat di Bukit Canggan Kuala Langat. Kepada anda yang berada di kawasan tersebut, diminta berhati-hati, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Semoga segala apa yang kita rancangkan sentiasa dalam keadaan baik, okay? Sentiasa berwaspada, itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

96 di dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Blanchi dan No Time for Silence. Jom meriahkan fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Klik.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
5: Masuk ke jam keempat hari ini. Game Burung Hunters, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hujung minggu anda. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersiaran mengikuti siaran Nasional FM ini. Alhamdulillah kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Anda tidak salah alamat, tidak salah frekuensi. Teruskan bersama frekuensi hangat di waktu tengah pagi ini, tengah malam ini, bersama Nasional FM tentunya dengan susunan lagu-lagu yang menarik. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Buat yang sedang bertugas shift malam seperti saya ni kan, semoga terus bersemangat menjalankan amanah yang sedang memandu. Semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Kalau pukul 3 pagi ni mungkin ada sedikit mengantuk, berhenti di arena berdekatan, rasalah secawan kopi untuk mendapat kesegaran. Kepada anda yang masih berjaga menyiapkan tugasan, mungkin sekarang ni tengah menyiapkan juadah jualan untuk siang hari nanti, semoga dimurahkan rezeki dan diperluaskan rezeki untuk semua hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang jam ini Hanim akan terus menemani anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik, perkongsian yang menarik dan informasi yang bermanfaat. Teruskan bersama Geng Burhan. Inilah dia Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Vesta, Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad, 19 Julai 2026, jam 5 petang, berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi, dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

orang mempunyai bentuk badan berbeza kan, ada saiz dan penampilan yang berbeza. Sebab tu kalau kita mengulas tentang rupa atau fizikal seseorang, fikir dulu sama ada kata-kata kita ini mampu menggembirakan atau sebenarnya boleh melukakan hati orang lain. Kadang-kadang ayat yang dianggap sekadar gurauan, macam dah gemuk lah sekarang, ataupun kuruslah kau ni, tak makan ke kan? Mungkin memberi kesan yang mendalam kepada individu yang mendengarnya. Kita tak tahu apa yang sedang mereka lalui, sama ada berkaitan dengan kesihatan mungkin, tekanan hidup ataupun perkara peribadi. Apa kata kita ubah budaya mengkritik ini, kita lebih baik menghargai kepribadian seseorang dengan sebarkan kata-kata yang membina. Kecantikan dan nilai diri bukan hanya diukur pada penampilan tetapi juga melalui akhlak, budi bahasa dan cara kita menghormati orang lain. Sama-sama kita jadikan jugalah media sosial kan, dan kehidupan seharian sebagai ruang yang lebih positif. Hentikan body shaming, sebarkan kebaikan kerana setiap orang berhak dihormati dan dilayan dengan penuh empati. Terus bersama Geng Burhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Peruski.
4: Jalan-jalan pusul.

0: lagi.
1: Bukanlah
0: makin mendengar lagu. Bukanlah radio.
1: Dan Syaziki.
2: Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Rachel Tracks FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

peringatan Piala Dunia FIFA semakin terasa kan. Ramai kita akan kunci jam untuk menyaksikan perlawanan terutama pada pukul 5 pagi ini. Betul tak? Sama-sama kita menantikan debaran siapa yang memenangi tempat ketiga untuk Piala Dunia FIFA 2026, sama ada France ataupun England kan. Tapi Hani nak cakap dekat sini kan, kita kunci alam tu kan, kita kunci jam tu gunakan apa? Selalunya kita pakai telefon, betul kan? Tapi perasan atau tak perasan, telefon tu sebenarnya kena letak sebelah. Dah mula kita kena gunakan semula jam loceng. Jam loceng yang macam kita dulu-dulu tu pakai, dia bunyi kering macam tu kan, untuk kita bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab telefon sebenarnya kena letak sebelah. Sebabnya bila kita pegang telefon, alasan kita untuk kunci jam. Tapi lepas kita kunci je jam tu, kita dah mula dah buka satu video ke, satu komen ke, balas mesej. Niat untuk kunci jam tu sedar tak sedar, lama-lama dah jadi sejam. Itulah sebabnya dah masanya kita gunakan jam loceng lama ni. Sebabnya bila kita buat perkara-perkara yang macam ni, kita akan jadi kurang tidur. Masa tidur kita terganggu. Biar bilik tidur kita kembali menjadi tempat yang berehat. Tempat untuk berehat, bukan tempat terakhir untuk kita scrolling sebelum mata terlelap. Dan perkara yang pertama kita capai apabila terjaga kan. Itu sebab saya kata kita dah kena gunakan semula jam loceng itu, supaya kita tidur tu kita tak ada lah kita scroll TikTok lah, kita scroll itulah, inilah, shopping online lah kan. Boleh perhatikan supaya kita akan menjadi lebih segar keesokan harinya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM, Geng Buruh Hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, pelbagai lagu-lagu menarik yang memberi kesegaran kepada anda sehingga ke pagi kita pukul 6 pagi ini. Okey, kepada anda yang sedang santai-santai sambil-sambil nak tunggu Piala Dunia FIFA ni kan, ada perkongsian yang Hanif ingin kongsikan. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir di negeri Perak, Selangor dan juga Sabah. Jangkaan amaran ribut petir ini sehingga ke pukul 6 pagi ini. Okey, antaranya juga kan, mengikut Met Malaysia, ramalan cuaca adalah signifikan. Analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan bermula dari 19 Julai hingga 22 Julai 2026. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Untuk anda yang berada di kawasan yang mengalami keadaan hujan yang kerap ini, boleh lawati Jabatan Met Malaysia untuk perkembangan cuaca semasa. Kepada anda yang berada di di tempat-tempat yang mungkin dinaiki air, sentiasa berada dalam keadaan bersiap siaga ya. Itu yang kami harapkan, supaya anda sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Teruskan bersama Nasional FM sebagai teman hiburan anda pagi ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua kekasih yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Di pertembungan gergasi Eropah semakin hampir, dua kuasa besar bola sepak dunia bakal berentap antara Perancis menentang England dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan ini bukan sekadar perebutan tempat ketiga tetapi pertarungan maruah, sejarah dan kebanggaan dua pasukan elit Eropah yang mahu menutup kempen Piala Dunia dengan kemenangan. Siapakah pilihan anda? Adakah Les Blues Perancis atau The Three Lions England yang bakal membawa pulang tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026? Berbaki berapa minit sahaja lagi sebelum sepak mula jam 5 pagi ini. Aksi penuh debaran ini boleh ditonton secara langsung melalui RTM Klik, saluran Sukan Plus dan TV OK. RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Klik.

selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum kepada pendengar Setia Nasional FM. Dah masuk jam terakhir Hanim untuk bersama anda, geng Borong Hantu. Ketika ini minit pertama perlawanan penentuan tempat ketiga antara England dan France sedang berlangsung. Anda boleh tonton melalui RTM Klik, Sukan Plus dan TV OK. Kepada warga negara ibu kota Kuala Lumpur, juga warga bola sepak Malaysia, ramai-ramai jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kita meriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 yang sedang berlangsung di Dataran Merdeka. Ayuh kita cipta suasana penuh kemeriahan peminat bola sepak berkumpul menyaksikan detik bersejarah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di Dataran Merdeka. Ada gerai jualan, ada hiburan, ada persembahan konsert dari artis-artis terkenal dan pastinya pengalaman menonton bola sepak beramai-ramai dalam suasana yang luar biasa. Kerana apa? Kerana ada tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa temui juga barisan DJ Nasional FM ada di sana. Kita ada DJ Corner Nasional FM yang akan memeriahkan suasana bersama anda di sana. Jadi, ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak semua yang kita kenal untuk ke Dataran Merdeka. Okey, pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya. Kerana Allah amat luas rahmat dan limpah kurnianya, lagi amat mengetahui. Siapa yang bujang, nikahlah. Siapa yang kematian pasangan, carilah pasangan yang lain. Kahwinlah. Jangan takutlah kalau isteri kita mati, kahwinlah. Ada orang dia takut nak kahwin sebab apa? Isteri dia kata dah jangan kahwin lain. Nanti dia bangun daripada kubur jadi hantu kubur. Punyalah cemburu dia tu, mati pun cemburu lagi. Ini tak betul. Jangan nak percaya dia. Malah khurafat begitu, tak betul. Kalau isteri mati, kahwin cepat-cepat. Jangan tunggu lama-lama. Allah Ta'ala perintahkan kita berkahwin, jangan duduk seorang. Dan kalau miskin, Allah Ta'ala kayakan. Dah kahwin lama, dah tak kaya-kaya lagi, kahwin lagi seorang. Tak begitu, bukan maksud begitu. Bila kita kahwin, maknanya kita ada usaha ikhtiar. Maka ikhtiarlah, Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kita. Rezeki ni siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Rezeki ni bukan majikan kita bagi. Kita kena ingat, bukan bos kita bagi rezeki. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Bos kita berapa rezeki tu pun dia Tuhan bagi rezeki kepada dia. Ini kena faham. Ini ada keimanan kepada Allah. Kita perlu berusaha. Nescaya Allah akan berikan rezeki kepada kita jika kita berusaha. Tetapi setiap usaha kita itu hendaklah ada ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Ada sabar dan sebagainya. Masyarakat yang dipenuhi dengan remaja yang dibesarkan di bawah didikan ibu bapa yang pengasih dan penyayang, serta mengetahui bagaimana membentuk akal serta kebolehan anaknya adalah lebih baik daripada masyarakat yang dipenuhi dengan generasi yang lahir daripada perbuatan zina. Bila mak bapa didik anak-anak dengan penuh kasih sayang, anaknya sudah tentu dia tak sama dengan anak yang terbiar. Kita di Kuala Lumpur berapa ramai anak yang terbiar lahir daripada zina? Berapa ramai kita? Terbiar begitu sahaja, tidak ada bapa, tidak ada orang yang beri kasih sayang. Sekolah pun tak tahu ke mana. Ada kita di Kuala Lumpur ada satu nama tempat sekolah jalinan kasih. Anak-anak yang terbiar kerana tidak ada keluarga. Punca daripada berlakunya zina. Maka lahir anak-anak yang rosak, yang tidak memberi nilai kepada masyarakat ini kalau tidak dia ambil perhatian yang sebaik-baiknya. Sebab itulah pihak berkuasa ambil perhatian, ada sekolah jalinan kasih supaya mereka tak terus terbiar. Kerana tidak ada keluarga yang menyayangi dan menjaga mereka. Sebab itulah pentingnya perkahwinan ini. Mereka, golongan yang lahir daripada perbuatan zina ini ialah generasi yang terbuang. Mereka tidak pernah mengenali bapa yang mendidik, ibu yang membelai mereka. Mereka dibesarkan dalam keadaan jiwa mereka membenci dan mendendami ibu bapa. Jiwa mereka penuh dengan dendam, benci, perasaan putus asa dan sebagainya. Masyarakat dan manusia seluruhnya, mereka dendam kepada masyarakat. Kerana apa? Kerana kenapa dia lahir dalam keadaan begini? Walaupun Islam tidak menghukumkan anak lahir daripada zina ini berdosa, anak tidak berdosa. Perbuatan dosa itulah ibu bapa mereka. Tetapi oleh kerana lahirnya mereka begitu, maka mereka ini tidak mendapatkan sayang daripada ibu bapa mereka. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Perkahwinan yang syar'i akan menghasilkan ketenangan jiwa dan ketenteraman. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dia jadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir.
Sesiapa yang melalui perkahwinan yang harmoni, dia akan mendapatkan ketenangan. Umpama kita bekerja siang hari, tak sabar nak balik rumah. Balik rumah mendapat ketenangan. Sekiranya kita balik rumah tidak dapat ketenangan, tengok isteri, isteri tengok suami, tidak ada ketenangan, pasti ada sesuatu masalah. Carilah masalahnya, rawatlah masalah itu. Kalau kita rasa nak balik rumah, malas betul nak balik rumah, lebih suka lepak di kedai lagi, tengok bola dengan kawan-kawan ni musim Piala Dunia ni, daripada balik rumah tengok muka isteri, rasa serabut, rasa tak tenang, ada masalah. Carilah masalah apa, rawat masalah itu. Kalau tidak, rumah tangga kita akhirnya akan berkecai, dan matlamat daripada perkahwinan untuk mendapat kebahagiaan tak akan dapat. Berapa ramai orang macam ni? Berapa orang macam ni? Mesti ada kesilapan di mana-mana. Tetapi kesilapan itu tidak sama setiap orang. Setiap pasangan tak tahu di mana, mesti kena cari penyakit dia di mana. Jumpalah pakar-pakar yang boleh tahu penyakit dia di mana. Sama ada penyakit pada isteri, penyakit pada suami, atau penyakit itu penyakit daripada luar yang mengganggu, atau penyakit yang memang dah ada dalam rumah, kita tak tahu. Tapi mestilah dirawat. Kalau dibiarkan begitu, akan rosak rumah tangga kita. Kita tidak akan mendapat kebahagiaan, matlamat perkahwinan tidak akan tercapai, anak-anak juga akan jadi porak peranda. Jadi nasihat saya pada tuan-tuan, pada jemaah sekalian, kalau ada masalah begitu, pergilah cari orang yang boleh membantu kita untuk mencari masalah, untuk kita merawat masalah kita. Kerana kita tidak tercapai maksud perkahwinan kita, hikmah yang kita nak dalam perkahwinan tidak tercapai. Maka kalau dirawat dan kita bersedia untuk menerima rawatan itu, insyaAllah baik. Tetapi sekiranya tidak bersedia untuk menerima rawatan itu, maka kita akan tak akan mencapai kebahagiaan. Ada orang yang apabila ditegur, mungkin masalahnya pada minda dia, pada pemahaman dia, pada persepsi dia, pada amalan harian. Bila ditegur amalan tak betul yang dia buat, maka dia tak boleh terima. Kalau begitu sikap, dia tak akan jadi baik sampai bila-bila pun. Jadi para jemaah sekalian, untuk tajuk kita ini, hukum, hikmah, nikah, cerai, rujuk. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah dan silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma

Al-Quran menyebut Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayami minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Dan berkahwinlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan di antara kamu, dan

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
0: Yeah.

0: Jikalau
1: mahu
0: mendengar lagu, bukalah radio.
1: Dan Syihab Zikir.
2: Penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Geng Buruh Hantu nampaknya sampai ke penghujung segmen Geng Buruh Hantu hari ini 19 Julai 2026. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12:30 malam tadi. Sekejap je waktu berlalu. Sebentar je rasanya. Rasa masih segar lagi saya di sini. Rasa macam tak nak balik. Tapi inilah tugas kan. Selepas ini rakan saya akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Okey. Sampai di sinilah nampaknya tugasan saya. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, semoga dipermudahkan perjalanan anda, selamat sampai ke destinasi. Kepada warga Kuala Lumpur dan sekitarnya, jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka. Ada DJ Kona Nasional FM juga di sana. Okey, untuk hari ini disampaikan juga waktu solat subuh hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5:59 pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari, insya-Allah. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal undurkan diri dengan serangkap pantun. Indah mentari di waktu pagi, cahaya menyinar seluruh desa. Terima kasih setia menemani. Semoga bertemu di lain masa. Hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: konsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran. Kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, akan timbul gerun pada diri kita. Akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu wa taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab sesama Muslim, iaitu menyebarkan salam. Saudara yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita berjalan berselisih bahu, tapi hati tidak bersapa. Lidah tidak mengucapkan salam, wajah tidak mengukir senyuman, seolah-olah kita orang asing, sedangkan kita disatukan oleh kalimah La ilaha illallah. Sedarlah, satu ucapan salam yang ringkas mampu melembutkan hati yang keras, mampu mendamaikan jiwa yang gelisah. Antara kelebihannya ialah, yang pertama, salam membawa kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga kamu beriman. Tiket kita untuk masuk syurga ialah iman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Rasulullah dah berikan ganjaran, Rasulullah ajarkan solusinya. Nak tak aku tunjukkan kamu satu perbuatan yang kalau kamu buat, kamu akan dapat sifat kasih sayang tersebut. Sahabat kata nak. Rasulullah jawab, solusinya ialah afsus salam bainakum. Sebarkan salam antara kamu. Lihat betapa besarnya salam. Dia bukan sekadar ucapan, tetapi jambatan kasih sayang. Contoh, kadang kita masuk masjid, kita diam. Tapi bila kita ucap Assalamualaikum, tiba-tiba ada yang senyum. Hati yang asing akan jadi dekat. Yang kedua, salam adalah doa. Ucapan Assalamualaikum itu bukan kosong, itu adalah doa. Maksudnya, semoga kesejahteraan, rahmat dan keberkatan Allah ke atas kamu. Kita sebenarnya sedang mendoakan saudara kita. Tanpa kita sedar, kita sedang menyebarkan kebaikan. Allah sebut dalam surah An-Nisa, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu ucapan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Orang ucap Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam.

0: Salam. Bayangkan setiap hari kita memberi salam kepada 10 orang. Bermakna kita telah mendoakan 10 orang. Berapa banyak pahala yang kita kumpul tanpa kita sedar. Yang ketiga, sunnah yang dilupakan. Hari ini kita sibuk dengan telefon. Lebih mudah kita like. Lebih mudah kita suka kepada komen-komen. Suka kepada update status. Tapi susah untuk memberi salam kepada orang yang ada dekat depan mata kita. Sedangkan salam adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat menjaga salam, bahkan memberi salam kepada kanak-kanak sekalipun. Contoh, kita jumpa jiran setiap hari tetapi hanya angguk kepala. Kenapa kita tidak hidupkan sunnah? Kita ucapkan salam. Yang keempat, mulakan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar orang yang berkenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Dan yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, orang yang memulakan salam adalah yang lebih baik di sisi Allah. Jangan tunggu orang lain, kita yang kena mulakan dulu. Contohnya dekat tempat kerja, dekat surau. Kalau semua menunggu, tak akan ada siapa pun yang akan memberi salam. Tapi bila kita mulakan, suasana akan terus berubah. Yang kelima, salam akan menghilangkan permusuhan. Kadang hati kita keras, ada dendam, ada kecil hati. Tapi cuba mulakan dengan salam. Walaupun berat, salam itu seperti air memadam api kemarahan. Contoh mudah, kita bergaduh dengan kawan. Dah lama tak bertegur siapa ni. Satu hari kita beranikan diri, Assalamualaikum. Itulah langkah pertama kita menuju perdamaian. Yang keenam, menjawab salam hukumnya adalah wajib. Memberi salam tu sunnah, tetapi menjawab salam adalah wajib. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86, perintah untuk membalas salam. Kalau kita sombong, maka kita sedang menjauhkan diri kita daripada sunnah. Maka jangan kita sombong, jangan kita diam. Ada orang bagi salam, kita dengar, tapi pura-pura tak dengar. Hati-hati, itu bukanlah adab seorang Muslim. Lihat bagaimana para sahabat memahami sunnah ini. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Beliau keluar ke pasar bukan untuk berniaga, tapi hanya untuk memberi salam kepada orang ramai. Allahu Akbar. Perkara yang kita anggap kecil, tapi jadikan mereka menjadikan ianya amalan yang besar. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan kita remehkan salam. Mulakan dengan salam, hidupkan dengan senyuman. Mungkin dari satu salam itu lahir kasih sayang, terbina ukhuwah yang dan juga terpadamnya permusuhan. Siapa tahu satu salam yang kita ucapkan hari ini menjadi sebab kita dipandang Allah dengan rahmatnya. Maka mulakanlah hari ini dengan satu kalimah, Assalamualaikum. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tapi tak berhenti setakat tu. Tapi sambung lagi. Tuba, watuba, watuba. Watuba, watuba. Watuba, watuba. Sab'a marat. 7 times Nabi ulang balik. Beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung dan beruntunglah. Man lam yarani wa amana bi. Siapa yang tak pernah tengok aku tetapi dia tetap beriman dengan aku. Siapa tuan-tuan? Kita. 7 kali Nabi ulang. Kita ni maknanya tuan-tuan, golongan yang beruntung dan bertuah. Walaupun tak macam sahabat tadi boleh tengok Nabi kan. Oh tuan-tuan, kalau tengok wajah Nabi kita rasa damai. Banyak riwayat mengatakan contohnya macam siapa Aisyah radhiyallahu anha di dalam bilik tengah jahit baju. Tiba-tiba jarum yang diguna jahit baju tu terjatuh. Maka dia meraba-raba. Nabi dekat luar, Nabi dengar, Aisyah kau cari apa tu? Aisyah kata, aku cari jarum ya Rasulullah, jatuh tengah jahit ni. Nabi pun bangun, Nabi pun selak langsi. Aisyah terus jumpa tuan-tuan. Nabi selak langsi, Nabi jengah gitu macam kita kan. Jengah gitu. Aisyah terus jumpa. Lepas tu Aisyah toleh muka Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, muka engkau ni macam bulan terang. Sampai aku dapat jumpa balik aku punya jarum. Sebab tu kita ada, bila kita selawat kan, kita ada sebut kan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri. Badrun ni apa? Seperti bulan waktu malam yang terang. Syamsun tu apa? Matahari waktu siang yang menyinari seluruh alam. Itu wajah Nabi tuan-tuan. Maknanya Nabi ni memang Masya Allah. Tuan-tuan kalau jarum hilang, jangan panggil Qadi Johor Baru. Memang gerhana seluruh alam tu. Kan? Kita tahu dalam riwayat je lah. Boleh bayangkan lah wajah Nabi indah kan. Bukan saja dia indah, dia handsome tuan-tuan. Oh tuan-tuan kalau buka surah Nabi siapa yang cantik? Nabi siapa yang handsome? Nabi Yusuf kan? Sampai ada surah Yusuf kan? Semua orang tahu. Cerita Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia punya handsome dia sampai dia nak kena perkosa tu. Semua orang tahu cerita dia. Saya cerita sikit eh. Itu dalam Quran tu diberitakan tentang Nabi Yusuf ni, di mana Zulaikha kan, Zulaikha ni kan dia yang mengasuhnya Nabi Yusuf ni. Oleh kerana hari-hari dia asuh, dia tengok Nabi Yusuf tak tahan. Maka dia ambil satu cerita kaedah macam mana supaya orang tak tahu suami dia tak ada dalam istana, maka dia kunci nak perkosa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bila terbongkar bahawa Zulaikha yang bersalah bukan Nabi Yusuf, dan bila dibicarakan, tengok keadaan Nabi Yusuf punya baju, adakah koyak di depan ataupun koyak di belakang. Apa yang berlaku? Sah dan sabit bahawa Nabi Yusuf punya baju koyak di belakang. Ini menunjukkan dia dikejar oleh Zulaikha, dan Nabi Yusuf di pihak yang benar, Zulaikha di pihak yang salah. Maka terbongkar cerita tu. Kawan-kawan Zulaikha ni semua tahu, engkau ni apa barang, Yusuf tu anak buah engkau pun kau nak rogol. Jadi Zulaikha tak puas hati pasal dia dituduh kan. Macam kita inilah, netizen tuduh kan. Kan? Jadi dia buat apa? Zulaikha buat apa tuan? Zulaikha buat apa? Satu hari dia panggil kawan-kawan perempuan dia masuk dalam satu dewan. Dia buat satu majlis. Dia jemput kawan-kawan dia masuk dalam satu dewan. Dan setiap kawan dia yang datang, yang perempuan-perempuan ni, dia bagi dua barang. Satu dia bagi buah eh. Ada riwayat mengatakan buah apple, ada riwayat mengatakan buah limau. Satu lagi diberikan pisau yang tajam untuk dikupas. Orang Arab tuan-tuan, saya ada pengalaman 4 tahun dekat negara Arab. Orang Arab ni kalau pergi ziarah rumah dia, memang dia kalau bagi kita hidangan ataupun jamuan, antaranya dia akan bagi buah. Buah yang belum lagi dipotong, memang siap bagi dengan pisau. Itu tanda penghormatan kepada tetamu, duyuf. Kenapa? Kalau dah dipotong, itu tanda telah dicemari. Kalau belum potong, dia suci lagi. Jadi kitalah tetamu yang kena potong sendiri. Maka Zulaikha begitu, dia bagi seorang sebiji dan seorang sebilah pisau. Kita orang Melayu ni lain lah. Kalau tetamu datang, kita dah siap potong kan. Potong 4 kan. Tengok kalau ramai, kita potong 20. Tak cukup kan. Semasa tetamu dia sedang mengupas buah, maka Zulaikha perintahkan Nabi Yusuf untuk keluar dari pintu kanan. Kau keluar aje, kau lalu depan tetamu aku. Nabi Yusuf pun keluar, Nabi Yusuf jalan. Tengah-tengah dia jalan tuan-tuan, tetamu Zulaikha ni, dia nampak Nabi Yusuf ni dah macam malaikat. Diriwayatkan semua dalam dewan tu menjerit macam histeria. Oh, apa ni malaikat ke apa? Menjerit-jerit tuan-tuan. Terkejut masing-masing. Kenapa handsome gila? Kata orang kita sekarang ni lah, Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf keluar balik ikut pintu sebelah kiri. Bila Nabi Yusuf dah keluar tuan-tuan, itu yang masing-masing kebanyakannya, dia panggil mu'zam, kebanyakannya kawan-kawan Zulaikha itu mendapati jari masing-masing luka pasal tak perasan dia terhiris jari dia. Tuan-tuan, akak-akak tadi tengok saya, ada yang putus jari tak? Itu pun tuan-tuan, Nabi Yusuf punya handsome macam itu jika dibandingkan dengan Nabi kita yang kita rangikan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf hanya memiliki sebahagian kehandsoman yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang yang menekuni, cuba dia kaji, dia belajar, contohnya macam kitab Syama'il Muhammadiyah, diceritakan tentang wajah Nabi kita. Kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, dalam mimpi pun jadilah ya Allah. Macam gitu kan. Tapi apakan daya, kita ni dah jauh zaman kita dengan Nabi. Namun tak apalah, walaupun kita tak dapat jumpa Nabi, tapi Nabi tetap mengatakan kita antara umat yang beruntung dan bertuah.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Seberat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
2: Johor FM.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayang.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nonga. Hashtag hero bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag kawan yang pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Khabari. Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera ya. Dan mendoakan semuanya ceria saja hari ini eh. Baru layan untuk penentu tempat ketiga dan keempat bagi Piala Dunia FIFA 2026 kan. Kita nak bagi habis dulu. Lepas tu baru tenang sikit kan. Tenang sikit kan. Apa pun keputusannya, terima dengan hati terbuka. Dan yang paling penting, Johor FM tetap akan menemani hari anda. Hari Minggu hari ini, hari Ahad 19 Julai 2026 bersama 4 Safar 1448 Hijriah. Hari ini kita nak layan pop ye-ye pukul 8.15 minit pagi nanti. Dan insyaAllah ucapan anda semua akan dikeudarakan. Tapi kena janjilah, dengarlah Johor FM Permata Selatan.

Aura Permata bertemankan Lily Khalid di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Tiga frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Selain itu, boleh dengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Nampak? Bukan saja nak tonton Piala Dunia FIFA 2026 dekat RTM Klik tau, tapi boleh dengar juga radio RTM, 34 stesen radio RTM sebenarnya seluruh Malaysia termasuklah Johor FM sendiri. Depan Piala Dunia dah nak habis dah. Harapnya semua penyokong terus kekal bersama dengan RTM selaku penyiar rasmi. Dan insyaAllah 20 Julai, betul? 20 Julai pukul 3 pagi kita nak menantikan sepak mula bagi peringkat akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Argentina dan juga Sepanyol. Nanti boleh turunkan komen anda dekat Facebook page Johor FM ataupun WhatsApp kami. Berikan kepada saya sokongan anda untuk pasukan mana. Argentina ke Sepanyol? Argentina ke Sepanyol? Hari ni kita cerita pasal bola sajalah sebab demam Piala Dunia dah nak habis. Kan nanti 4 tahun lagi baru dapat rasa kan. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Hiburan terbaik untuk anda semua dan juga info-info penting turut akan dikongsikan. Sekejap lagi, berita utama 7 pagi ke udara. Terus kekal setia di Johor FM, Aura Permata.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baru saja menamatkan perlawanan penentuan tempat ketiga dan juga keempat bagi Piala Dunia FIFA 2026 dengan England menempahkan tempat ketiga dan Perancis di tempat yang keempat dengan skor 6-4. Memang betul-betul game yang sangat bersemangat pagi ni. Kan buat kita sakit jantung, betul tak? Kalau macam tu tenang-tenang, layan Johor FM Permata Selatan, kita santai saja hujung minggu ni ya. Apa pun kena ambil maklum juga canang keadaan semasa berkaitan dengan cuaca ya. Apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk sebelah pagi ni tiada hujan, jangkaan sebelah petang pula riba petir di beberapa tempat, manakala malam dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 33 darjah Celsius. Kalau tengok pada amaran riba petir sehingga pukul 7 pagi tidak melibatkan kawasan negeri Johor ya. InsyaAllah kalau ada nanti Lily akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Tapi kena janji dulu, dengar Johor FM Permata Selatan. Banyak lagi info untuk anda, lagi-lagi cerita tentang bola hari ini. Sebab kita dah nak ke akhirnya Piala Dunia kan. Nanti kita cerita lebih lagi ya. Untuk jam ini kita akan berhibur dan antara lagu-lagunya. Aku nak jadi Masri dengan lagu Bakal Kekasih. Juga ada Nur Amira Shahira, Nota Kuez Miko Razo. Kan saya ajak santai tadi dengan Faizal Tahil. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku. Sebentar lagi, berita Johor FM.

0: Radio Brita.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Ada yang baru nak bancuh kopi selepas perlawanan tadi habis. Ada yang baru nak tenang-tenang sarapan pagi. Apa saja aktiviti anda, terima kasih kerana menjadikan kami sebagai peneman setia anda seawal pagi ni lagi. 7.45 minit pagi sudah. Kalau macam tu, jom Lily selak-selak surat khabar. Kongsikan kepada anda antara yang menarik di dada akhbar. Ya. Ini apa yang berlaku di Kuala Lumpur. Kereta dihempak pokok dekat Jalan Tun Razak, ya, pemandunya cedera. Apa yang dikongsikan oleh Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur, panggilan kecemasan pada pukul 10.11 malam sebelum mengarahkan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat untuk ke lokasi, ya, bersama dengan sebuah jentera Fire Rescue Tender FRT. Apa yang dikongsikan lagi? Sebaik tiba di lokasi, pihaknya mendapati seorang mangsa lelaki berusia 43 tahun ada dekat dalam kereta yang dihempak pokok. Anggota operasi berjaya keluarkan mangsa pada pukul 10.47 minit malam. Dan kalau tengok pada rakaman kamera, papan pemuka yang tular di media sosial memaparkan detik sebatang pokok tumbang secara tiba-tiba ke arah laluan ketika beberapa kenderaan sedang bergerak. Dan satu lagi rakaman menunjukkan kesesakan panjang dekat Jalan Tun Razak susulan kejadian tersebut. Takut sekarang kan? Hati-hati ya. Sebab tu kalau memandu tu kena tingkatkan waspada kita. Kalau ngantuk tu, tolonglah berhenti kat tempat yang selamat, segarkan mata. Kan? Bagi tenaga dulu, barulah teruskan pemanduan anda. Baik, seterusnya di Ampang Jaya pula, tangki air jatuh dari bumbung hotel, hempap dua kereta. Dan sebaik tak ada apa-apa sebab kereta hanya parkir di hadapan hotel di Ampang Point. Ya, dan apa yang dikongsikan oleh Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, kedua-dua pemilik kenderaan terbabit sudah membuat laporan polis berhubung kejadian tersebut. Dan kes ini diklasifikasikan sebagai rujuk agensi lain bagi tujuan tuntutan insurans. Tiada melibatkan kemalangan jiwa, ya. Kemalangan nyawa, ya. Jiwa mungkin merontalah kan tengok kereta rosak kan. Hati-hati semua, ya. Baik, beralih ke Kuala Lumpur semula. Terima kasih membantu, tak kira Melayu, Cina, India, kita satu Malaysia. Ini berkaitan video yang tular dekat media sosial tentang banjir kilat, ya. Detik cemas buat sepasang suami isteri lepas kereta dinaiki terperangkap dalam banjir kilat. Betulkah kisah menyentuh hati apabila orang ramai tak kira bangsa yang tak dikenali tampil menghulurkan bantuan? Masya Allah, ramai betul yang membantu. Dapat tengok video ni, Ini apa yang tular di media sosial. Mula bimbang selepas terputus hubungan dengan suami yang keluar untuk mengalihkan kenderaan ketika paras air mula naik di sekitar Medan Selera tersebut. Ya, selepas air mulai surut, dia keluar mencari dan menemui suaminya berada di sisi kereta yang terkandas, dikelilingi beberapa individu yang berhenti untuk menghulurkan bantuan. Pada awalnya, dia sangkakan sebuah tayar kereta mengalami kerosakan. Rupa-rupanya, ada troli sangkut dekat bawah kenderaan tersebut. Pasangan itu kemudiannya menunggu truk tunda untuk mengalihkan kereta mereka. Selamat semuanya, ya. Itulah dia. Belum masuk bulan kebangsaan dan nampak betapa majmuknya rakyat Malaysia ni memberikan bantuan tak kira bangsa walaupun tak mengenali mangsa, ya. Baik, sekejap lagi Lily akan beralih ke bahagian sukan pula. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kekal mendengarkan Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Tujuh 52 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan bertemankan saya Lily Khalid. Sekarang ni kan saya dengan technical MCR kita tak habis lagi cerita ni pasal pesta gol tadi antara Perancis dan juga England. Kan semuanya berpuas hati walaupun England di tempat ketiga dan juga Perancis di tempat keempat. Sebab apa? Kedua-duanya betul-betul memang lawan habis-habisan. Puas hatilah. Baik, kita tak nak cerita pasal bola sepak. Untuk sukan ni, apa kata kita beralih ke sukan lain juga? Intai-intai sikit. Sukan badminton pula ni. Jun Hao akui perlu konsisten. Ini cerita tentang pemain perseorangan lelaki negara ya, badminton. Apa yang dikongsikan di sini, jika kelemahan itu gagal diadasi, ia akan menyukarkan usaha untuk mengutip mata sekaligus memberi ruang kepada lawan untuk meraih kemenangan. Lagi, melihat segala perancangannya berjalan seperti yang dirancang, namun dia perlu melakukan sedikit penyesuaian mengikut corak permainan lawan yang dihadapi. Dia risau dengan tahap konsistensinya di gelanggang bagi memastikan corak permainan kekal mantap sehingga ke mata akhir. Seterusnya, pecut negara pula. Azim Fahmi, puripol bukan penanda aras azim katanya. Ini pencabar utama Thailand. Dari Thailand, puripol Bunson. Memilih untuk memberi sepenuh tumpuan kepada prestasi sendiri setiap kali turun beraksi. Dan Azim kata dia tak rasakan sebarang tekanan untuk dibandingkan dengan puripol kerana percaya setiap atlet mempunyai tugas masing-masing di atas track. Dan tambahnya lagi, sejak berlatih dan juga bertanding di Amerika Syarikat, dia mengamalkan untuk pendekatan bersaing dengan dirinya sendiri bukan menjadikan atlet lain sebagai sasaran. Itu cara Azim, pelari pecut negara kita, motivasikan diri beliau. Ya, kita doakan terbaik buat pelari pecut negara Azim Fahmi. Selepas ini, jam seterusnya kita menantikan lagu-lagu pop. Yeah. Terus kekal setia di Johor FM, Aura Permata.